0: dibandingkan dosa ulun dengan rahmat Allah? Jauh ya Rasulullah, besar rahmat Allah. Coba ceritakan kepada aku dosa apa yang kamu kerjakan. Sambungannya pada minggu yang akan datang. Janji loh, supaya jangan jam sambilan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangan, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah, ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah.

yang membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang

0: komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli pralamis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit seperti sekarang nih?

sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa

jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Jelas sampai di sini. Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Berarti ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.

mencintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah.

كل بدعة دلالة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, menasihati akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sebagai nasihat yang membuat hati kami takut dan bercucuran dari karenanya itu air mata kami.

dan tidak ada nabi sesudahku nantinya. Fa idza zuhida bi fa'alaikum bi kitabillah, apabila nanti aku wafat, maka peganglah kitab Allah. Ahillu halalahu wa harrimu haramah, halalkanlah apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan haram.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan itu. Di situ beliau menekankan kepada para sahabat bahwa beliau adalah seorang nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi sesudahku. Jadi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan akhirul anbiya, akhir para nabi. Beliau menekankan itu karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa orang yang mengaku nabi. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan kepada sahabat, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi sesudahku. Di Yaman ada seseorang laki-laki yang bernama Musailamah Al-Kadzab, itu mengaku menjadi nabi. Ada seorang perempuan yang bernama Sajah Bintul Haris, perempuan ini mengaku nabi. Sajah ini waktu nabi kita masih hidup bersama dengan para sahabat. Ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi, ada perempuan yang mengaku nabi, Sajah Bintul Haris. Di dalam riwayatnya, Musailamah ini mendatangi perempuan yang mengaku nabi itu. Musailamah mengaku nabi, ada perempuan yang mengaku nabi, didatangi oleh Musailamah Al-Kadzab ini. Bertemuan lawan nabi yang mengaku nabi perempuan tadi. Bertemuan antara dua nabi palsu ini, akhirnya mereka kawin. Jadi lelaki mengaku nabi, Musailamah Al-Kadzab, perempuan Sajah Bintul Haris mengaku nabi. Akhirnya ini kawin. Nah, itu masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat nabi

apabila aku wafat, maka peganglah Al-Quran, ikutilah petunjuk Al-Quran. Nah, sahabat Rasulullah yang mendengar nasihat Nabi itu, mereka takut. Ini Nabi jangan-jangan tidak berapa lama lagi akan meninggalkan mereka. Oh, mereka banyak yang menangis dan banyak yang takut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Ujar para sahabat, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat yang tadi nasihat terakhir, nasihat penghabisan. Fa'ausina, maka berikanlah kami satu wasiat. Berikanlah kami satu wasiat untuk dijadikan pegangan kami sesudah engkau wafat nantinya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berpesan kepada kalian, kata Rasulullah, dengan selalu takwa kepada Allah. Dengan selalu takwa dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, tidak terlepas daripada sifat, daripada akhlak yang namanya takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan aku berpesan, ujar Nabi kita, mendengari dan mentaati kepada pemimpin, patuh dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin atas kalian itu seorang budak. Karena satu bangsa, satu kaum, selama mereka masih tunduk dan patuh kepada pemimpinnya, maka kaum itu akan selalu mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila mana satu penduduk

Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dengarilah dan taatilah pemimpin sekalipun yang memimpin itu seorang budak. Tetapi dengan catatan, selama mereka berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena bagaimanapun seseorang tidak boleh taat, tidak boleh patuh kalau itu merupakan satu maksiat, satu pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu may ya'ish minkum basayara ikhtilafan katsira. Bahwasanya barang siapa yang hidup nantinya dari kalian, kata Rasulullah, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Sesudah aku wafat nanti, kata Rasulullah, dan kalian masih hidup, kalian akan menemui perbedaan-perbedaan pendapat, akan menemui perpecahan-perpecahan. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah atasnya dengan gusi kamu, artinya peganglah kuat-kuat sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang diberi petunjuk, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum. Lima orang khalifah itu disebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah, perkara-perkara baru, ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal di masa Rasulullah, yang tidak diakui di masa Rasulullah. Nah, aku takutkan kepada kalian yang demikian itu, karena yang demikian itu namanya adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarahnya, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama sahabat, itu boleh dikatakan tidak ada perselisihan karena Rasulullah masih di tengah-tengah mereka. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, C dan sebagainya. Tapi kalau mereka datang kepada Rasulullah, maka semua akan selesai. Nah, di masa Rasulullah boleh dikatakan tidak ada perbedaan pendapat, karena semua ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, nah, itu mulai timbul perpecahan, mulai timbul perbedaan. Rasulullah wafat, di antara sahabat ada yang mengatakan Rasulullah tidak wafat dan nanti akan dinaikkan ke langit sebagaimana Nabi Isa. Macam-macam sahabat berbeda pendapat tentang Rasulullah ini. Akhirnya Abu Bakar Siddiq, salah seorang khalifah,

barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, maka Tuhan itu hidup, tidak akan mati. Nah, lalu akhirnya mereka ini sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat, bukan dinaikkan ke langit sebagaimana yang mereka perkirakan seperti Nabi Isa alaihi salam. Nah, sepakat sudah Rasulullah wafat. Dulunya ada perbedaan-perbedaan. Kemudian terjadi lagi perbedaan pendapat di mana Rasulullah dikuburkan. Ujar orang Mekah, orang-orang Muhajirin, Rasulullah mesti dikembalikan ke Mekah karena beliau lahir di sana, beliau hidup di sana, keturunannya di sana, jadi mesti dikubur di Mekah. Ada lagi berpendapat yang lain, terutama orang-orang Ansar, mesti dikubur di Madinah karena ini tempat hijrah beliau. Ada lagi pendapat jalan tengah, Rasulullah kada dibawa ke Mekah, kada dibawa ke di Madinah, tetapi dibawa ke Baitul Maqdis, dikuburkan di sana. Makanya sampai beberapa hari Rasulullah ini belum dikubur karena terjadi perbedaan pendapat yang bermacam-macam daripada para sahabat ini. Akhirnya

Setelah beliau wafat dikubur, timbul lagi perpecahan kaum muslimin ini tentang siapa pengganti Rasulullah. Nah, siapa penggantinya? Khalifah ini pengganti. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah menghendaki yang mengganti Rasulullah itu adalah orang Madinah. Mereka menunjuk tokoh Ansar Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji. Sedangkan orang Mekah menghendaki bahwa yang mengganti Rasulullah ini mesti orang Quraisy. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari Quraisy. Akhirnya perpecahan itu bisa diatasi, dipilihlah orang Quraisy mengganti Rasulullah ini. Nah, orang Quraisy siapa yang mengganti Rasulullah? Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq yang paling tepat, karena Rasulullah mewakilkan kepada beliau menjadi imam di masjid sewaktu Rasulullah sakit. Itu artinya isyarat bahwa yang mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Ada lagi yang mengatakan bahwa Abu Bakar kada cocok jadi khalifah, mestinya Umar bin Khattab. Karena Nabi mengatakan andai kata ada nabi sesudahku, Umar yang jadi nabi. Nah, itu berarti Umar yang berhak mengganti Rasulullah. Ini sama pada Quraisy. Nah, ada lagi pendapat yang mengatakan yang berhak mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Ali karramallahu wajha. Karena itu menantu Rasulullah dan orang yang diasuh dididik oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perpecahan ini yang sampai hari kiamat masih terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dari masalah perselisihan

pemimpinnya Abu Jarud. Mazhab ini mengkafirkan sahabat Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah itu kafir. Kenapa? Karena kada mengangkat Sayyidina Ali menjadi pengganti Rasulullah. Jadi yang selamat dan kada kafir cuma Sayyidina Ali dan kelompoknya. Selain pada itu sahabat adalah kafir.

Jadi siapa-siapa nama angkat Abu Bakar, termasuk Abu Bakar sendiri, dikatakannya adalah kafir. Dan golongan Yahudiyah ini juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam api neraka. Dan golongan ini juga. Kemudian muncul lagi golongan atau mazhab yang disebut Al-Kamiliyah. Pemimpinnya bernama Abu Kamil. Nah, mazhab ini adalah takfir sahabat, mengkafirkan sahabat. Karena sahabat itu kadang mengangkat Sayyidina Ali menjadi pengganti Rasulullah. Dan golongan Kamiliyah ini juga mengkafirkan Sayyidina Ali dan kawan-kawannya karena kadang memerangi kelompok yang kadang mengangkat mereka. Jadi kan jadi lagi sahabat dalam Islamnya kafir semua. Abu Bakar, Umar, habis kafir. Kenapa kafir? Karena kadang mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kafir juga karena kadang melawan. Nah, di masa sahabat itu pun

adalah mazhab atau pendapat atau golongan yang berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan tersendiri terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk itu mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu terlepas daripada kekuasaan Allah. Nah, ini golongan Qadariyah. Siapa yang mematii, siapa yang membunuh lading itu bang yang mematii, siapa yang membakar api itu bang yang membakar, siapa yang menyangi nasi itu bang yang menyangi. Karena pada itu dibikin oleh Tuhan kudrat. Nasi dibikin Tuhan kudrat untuk si nasi ini supaya bisa menyangi. Imbah itu terlepas dari Allah. Obat diberi Tuhan kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, sesudah itu terlepas dari Allah. Jadi masing-masing punya kemampuan-kemampuan. Allah berlepas daripada itu. Nah, ini golongan Qadariyah. Golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak seperti demikian, bahwa yang menyayangi itu adalah Allah SWT.

api itu yang membakar, yang sampai i'tikad dalam hati ada yang demikian itu. Karena i'tikad seperti ini bisa menggelincirkan kita daripada agama Islam. Maka kemudian lagi timbul golongan mazhab yang dinamakan Al-Mu'tazilah. Pemimpinnya Wasil bin Atha. Mu'tazilah ini berpendapat orang fasik itu dikatakan mukmin jangan, dikatakan kafir jangan. Ini antara. Misalnya ada orang minum arak, ada orang kada sembahyang. Nah itu kafir kada, beriman kada. Bagaimana manzilatain antara dua itu? Nah ini golongan Mu'tazilah. Antara lain mereka mengatakan bahwa ada Al-Qur'an itu baharu. Al-Qur'an baharu. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mengikatkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah adalah qadim. Nah, di sini bedanya dengan Mu'tazilah. Timbul lagi golongan Khawarij. Nah, Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, mengkafirkan Muawiyah dan sahabatnya. Nah, ini golongan Khawarij. Dan ini mazhab-mazhab akan terus berkembang sampai hari kiamat, atau saat mungkin akan sampai ke tempat kita, karena mereka terus mengembangkan pendapat-pendapat mereka ini. Nah, di waktu kita berhadapan dengan berbagai macam mazhab, berbagai macam pendapat tentang ketuhanan, tentang mengkafirkan orang, di situ kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang kepada sunnah Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kita tidak keluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawa.

Khairat yang disusun oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma ya Rabbi bijahi Nabiyyika al-Mustafa wa Rasulika al-Murtada, tahhir qulubana min kulli wasfin mubahidina al-mushahadatika.

Kalau tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang utangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Maaf Pak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing ngongkon stres? Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak dong?

0: sedang lelah. Apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Qadami basitul ma'ruf jami'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas adab-adab dalam haji dan umrah. Pendengar, adab-adab yang sudah seharusnya diketahui dan diamalkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk memperoleh umrah yang diterima dan haji yang mabrur lagi penuh berkah sangatlah banyak. Di antaranya adab-adab yang wajib dan ada pula adab yang sunnah. Baik pendengar, langsung saja kita bahas satu persatu adab-adab dalam haji. Yang pertama, istikharah sebelum keberangkatan, yaitu meminta untuk menentukan pilihan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menentukan waktu, kendaraan, teman, serta arah jalan jika banyak arah jalan, juga meminta pendapat orang-orang soleh dalam hal itu. Dan pendengar, adapun cara sholat istikharah adalah sholat 2 rakaat kemudian berdoa dengan doa-doa yang telah dicontohkan. Selanjutnya, adab yang kedua adalah meniatkan ibadah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Pendengar, jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia atau membanggakan diri atau mendapatkan gelar atau untuk riya dan sum'ah, yakni ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Karena sesungguhnya hal itu menjadi penyebab hilangnya pahala ibadah dan tidak diterima amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Seharusnya seperti inilah niat seorang muslim, semua ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk haji dan umrahnya. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah memahami hukum-hukum haji dan umrah. Pendengar yang budiman, hal ini sangat penting sekali bagi kita yang akan melaksanakan haji dan umrah. Karena tanpa mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah ini, kita bisa salah dalam melaksanakannya. Tentu sangat disayangkan, ibadah yang telah kita lakukan dengan usaha dan biaya yang besar tidak diterima di sisi Allah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selain yang terkait langsung dengan hukum umrah dan haji, ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya seperti safar sebelum melaksanakan perjalanan, sholat yang diqasar dan dijamak, hukum-hukum tayamum, dan hukum-hukum lainnya yang dibutuhkan seorang di dalam perjalanan menunaikan manasik haji. Selanjutnya, adab haji yang keempat adalah bertaubat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Pendengar, taubat ini sangat penting, baik ketika kita akan berhaji maupun umrah atau dalam kondisi yang lainnya. Kita harus segera bertaubat dari semua dosa. Dan hakikat taubat adalah berhenti dari semua dosa dan meninggalkannya, menyesali perbuatannya, dan berteguh hati tidak akan mengulanginya. Adapun jika perbuatan dosa tersebut berupa kezaliman kepada orang lain, maka kita harus mengembalikan hak atau meminta penghalalan dari yang dizalimi, baik berupa kehormatan, harta, atau yang lainnya. Kita lanjutkan pada adab yang berikutnya. Adab haji yang kelima adalah menggunakan harta yang halal untuk haji dan umrah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, adab ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk dipahami. Karena banyak kaum muslimin yang mengira bahwa asalkan tujuannya baik, maka tidak mengapa menggunakan harta yang haram atau syubhat untuk membiayai kebaikan tersebut. Padahal hal ini bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas, inna Allah tayyibun, la yakmalu illa tayyiban." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka dari sini jelaslah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah haji seseorang jika ia menggunakan harta yang haram untuk membiayai ibadah hajinya tersebut. Kemudian adab haji yang keenam adalah disunahkan bagi seseorang yang akan berhaji untuk menulis wasiatnya dan segala yang terkait dengan hak serta kewajibannya. Dan dianjurkan pula agar berwasiat kepada keluarganya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat penting dilakukan karena ajal atau umur ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak dapat menduga-duga kedatangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131 yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah sungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itulah pendengar adab haji yang keenam, yaitu perwasiat tentang hak dan kewajibannya serta perwasiat pada keluarganya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab haji yang ketujuh adalah berusaha memilih teman yang saleh dan dari penuntut ilmu syar'i. Memilih teman yang saleh dan berilmu sangatlah penting bagi kita yang akan melaksanakan haji dan umrah. Bahkan dalam mengarungi perjalanan kehidupan pun, teman yang saleh sangat penting keberadaannya bagi kita, karena mereka akan mempengaruhi agama kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Yang artinya, seseorang itu bergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapakah yang ditemaninya. Dan sabdanya, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dan pendengar, adab haji yang kedelapan adalah mendoakan keluarga, karib kerabat, dan para ulama dari tetangga dan sahabatnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya, barang siapa yang ingin melakukan safar, hendaklah ia berkata kepada yang ditinggalkan, "Aku menitipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sia-sia barang titipannya." Dan hendaknya begitu pula yang dilakukan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantarkan sahabatnya, apabila salah seorang dari mereka ingin safar, beliau berdoa, "Astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik." Yang artinya, "Aku menitipkan engkau kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musafir yang memohon nasihat kepada beliau, "Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah takwamu, mengampuni dosamu, memudahkan kebaikan untukmu dimanapun engkau berada." Nah, inilah pendengar adab haji yang penting untuk diperhatikan oleh kita, yaitu mendoakan keluarga serta orang yang ada di sekitar kita, juga meminta mereka yang ditinggalkan untuk mendoakan perjalanan kita. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah sebagian adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika hendak melaksanakan haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita agar bisa datang memenuhi undangannya ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab haji dan umrah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini. Hartanya haram. Kayak orang maling sholat di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Jadi putar. Dan yang paling selatan

Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimat ke satu dalam Al-Quran, wa mayyattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad as-sirril masun wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi yub'atsun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus guru kita Fadilatul Habib Umar yang sudah hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah, dan beliau memberikan kesempatan hari ini kepada ulun untuk sepenuhnya berbicara. Juga yang sangat-sangat kita muliakan sahibul majlis, ibunda kita yang sangat kita muliakan, yang sangat kita cintai, beserta suami beliau yang tercinta, Jersidin Tadeh. Pujian seorang istri kepada suaminya yang Masya Allah. Serta para habaib dan syaraif yang lainnya, ampun maaf, ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian sabarataan. Walhamdulillah, pian-pian yang hadir ada di tempat ini termasuk orang-orang yang sangat mencintai kepada sulalahnya Nabi Muhammad, sangat mencintai kepada keturunan Nabi Muhammad. Pertahankan ini, istiqomahkan ini sampai akhir hayat pian. Jangan sampai pian terkecoh, terpengaruh oleh mereka-mereka yang berfaham anti habaib dan anti syaraif. Jangan gara-gara mendengar mereka, melihat postingan-postingan mereka, keistiqomahan pian jadi goyah. Sehingga dulunya jadi pecinta habaib, sekarang jadi pembenci habaib. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Pertahankan ini.

0: وحسن الله الله لعلي
1: وحسين وحسن.
0: حب أهل البيت فرض عندنا. Mencintai keluarga Nabi Muhammad fardu hukumnya. Wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Dengan kecintaan yang kuat kepada mereka akan membuat kita tidak pernah takut menghadapi apapun. Kullu man kana muhibban lahumu. Semua orang yang mencintai anak cucu Nabi yadkhulul jannata min ghairi hazan. Insyaallah mereka masuk surga tanpa ada kegalauan sedikit pun. Serta yang mulia para alim ulama, para asatidah, dan semua jamaah Majelis As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, tidak pulang dari majelis ini kecuali semua doa dan hajat-hajat kita cepat diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang menjadi juru selamat dunia maupun akhirat. Beliau telah memberikan rumus kepada kita-kita sahabat taat agar menghadapi hidup di dunia ini bisa menjalaninya dengan selamat, dengan aman, dengan nyaman. Nabi memberikan kiat-kiat tertentu dan Nabi memberikan resep-resep tertentu supaya kita selamat. Dalam pertemuan hari ini kita ingin beristifadah, sama-sama mengambil faedah. Ulun mengambil faedah, pian mengambil faedah. Bukan berarti ulun nambah pandir lebih harat daripada pian, ulun nambah pandir lebih mulia daripada pian, kada. Tapi kita sama-sama hari ini mengambil faedah dari apa yang ulun sebutkan di lidah ulun. Memang ulun nambah pandir, tapi ulun pun mengambil faedah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita seberataan. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tiga poin penting ini adalah tiga poin penting untuk kita selamat menghadapi hidup mulai dunia sampai akhirat insyaallah. Yang pertama kata baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, di waktu apapun, dimanapun tempatnya, kita bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini, ibu-ibu sekalian, bertakwa ini paling uyuh kira-kira di wayah apa ya? Wayah apa ya kita nih paling uyuh bertakwa? Paling

Rada tahan leh. Tambahi lagi boy. Apabila yo kita paling uyuh bertakwa nih. Paling uyuh kita bertakwa rahatan saurangan. Amun bertakwa di tengah-tengah keramaian kayak ini paling nyaman bu eh. Kira-kira di tengah ramai kayak ini purun lagi tahan abadi lenjam. Ada purun. Di tengah orang banyak nang kayak ini purun lah kira-kira kita manggawi hal-hal nama ulah kita supan. Ada mungkin. Amun sampat tulah orang bermaksiat di tengah umum berarti orang tuh dasar tahu disupan. Cucuk hajajar Nabi al-haya minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Dan mendekati kiamat malaikat jibril

ngerti lah bagel. Bejoget. Bejoget tuh bagel bahasa kami. Hakon aja bagel hadapan kamera kada sopan. Gunung Maratus babuangan kada sopan. Ini bukti arfaul haya minan nisa. Jibril ini sudah mengangkat sifat malu daripada bibinian. Lalu di tengah umum kada sopan lagi manggoi maksiat. Kada sopan lagi aurat tabuka. Kada sopan lagi nang benda-benda berharga tuh dilihat oleh laki-laki nang kada mahram. Kada sopan lagi nya. Malunya sudah dicabut. Kalau ada orang kada bertakwa di tengah-tengah keramaian, berarti orang ini parah bener. Parah liwar. Tengah orang banyak haja nang kayak itu, apalagi sawat sorangan. Apalagi sawat berduaan, wan lalakian. Tengah orang banyak wani babuangan. Nang benda-benda berharga nih. Apalagi sawat berduaan wan lalakian. Kada kisah tuh pang dah. Kada kawa dikisah lagi, nyata ada tabelungker. Itu. Nah, maka tadi kita katakan bertakwa itu paling susah rahatan saurangan. Kalau di tengah orang banyak nangke ini, mungkin kita masih rasa sopan-sopan. Masih rasa sopan-sopan. Tapi kalau sudah sorangan, mungkin kita kada kawa mempertahankan takwa itu. Nah, makanya takwa itu selalu diperbaharui. Selalu diingatkan. Bahkan tiap Jumat khatib memberikan, termasuk rukun dalam khutbah, memberikan wasiat takwa kepada jamaahnya. Mun kada diingatakan bisa hanyut, mun kada diingatakan bisa larut. Makanya selalu dan selalu kita mengingatkan, ayo sama-sama bertakwa. Bukan berarti yang membawa ini lebih takwa, tapi sama-sama meningkatkan takwa. Ulun meningkatkan, pian meningkatkan, sama-sama meningkatkan ketakwaan. Dimanapun kita berada, saat apapun, waktu pabila haja, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Kalau kita kawa mempertahankan, terus kita istiqomah, insyaallah selamat dunia akhirat. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah perbuatan jahat yang telah kamu kerja dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat. Angkat tangan yang kada pernah menggawi dosa. Boleh? Angkat tangan. Nang kada suah terlalu tagawi dosa, silahkan angkat tangan. Nah, dadan waninya. Berarti berataan suah tagawi do. Ngarannya kita nih lain nabi pang, lain rasul, kita kada maksum. Wali kada juga kita nih, jakanya wali ada jo mahfuz, penjagaan ketat dari Allah. Kita nih nang apa? Nabi lain, wali lain, lali iya. Berarti kita banyak terjerumus ke dalam dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa di lidah, macam-macam dosa. Mun lalakian buai wahini paling banyak dosa di mata. Tuh lalakian, dari mata turun ke hati. Akhirnya membuat sebuah perasaan yang tidak memberikan rasa tenang dan damai. Dekawa, karena hatinya lagi berdemo. Demo hatinya gara-gara mata tuh. Maka bisa gara-gara mata muncul rasa cinta, atau gara-gara pandangan mata bisa muncul rasa benci. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-hubbu wal-bughdu yatawarasani. Cinta dan benci itu saling bolak-balik silih berganti datangnya. Hari ini kita cinta, besok jadi kita benci. Hari ini kita benci, esok bisa jadi cinta. Makanya ibu-ibu sedang-sedanglah dalam mencinta. Siapa tahu besok hari orang yang paling pian cintai jadi orang yang paling pian benci. Sedang-sedanglah pian dalam membenci seseorang, siapa tahu di kemudian hari yang paling pian benci jadi orang yang paling pian cinta. Hati-hati, sedang-sedang aja. Ulun ni buktina berbicara, tahulah. Kawan ulun lagi sekolah bahari, paling paianya menyambati bibinian toh. Kami lagi sanawiyah.

0: Bon. Kenapa, Bu?
1: Hanyar hari ini aja kah bisa tak balik-balik? Berarti ulun nang sial nih. Ada mandi wajib sama subuh tadi. Ada orang gitu. Kurangi sedikit ano pemakaian, nggih. Lampu kah mati barang eh. Jadi kawan ulun nih bu eh lagi sekolah tuh ano menyambati taros wan bibini itu. Iya aja muhana kayak itu. Siapa ada lelaki yang hendak lo nikam jar. Disambatinya pas sudah lulusan sanawiyah bu eh. Babaya ulun lulus pesantren dengar kabar kawan je bakawinan jar. Siapa jo ulun biniannya? Si anung itu umah ulun mengelangkang tatawa. Dulu jo ulun bibini ini paling ikam benci di kelas. Kenyataannya pas jadi bini ikam. Nah itu kenyataan nam berbicara. Makanya hati-hati sasadangnya aja muar lawan orang tuh. Kaloko jadi laki saurang. Kumuar guru aja lawan si anung itu ya hati-hati muar-muar pian. Harau jadi laki mencintai sesadangnya aja juga. Aku guru aja kada kisah tuh pangjar kada ada lagi lalakian yang paling paling membekas di hatiku kecuali si dia. Pas tapahual nah pada lalu bakalahian nah dulu memang inya nang paling ulun cintai jar tapi hari ini paling ulun benci kan bisa nang kayak itu tak jangan artinya orang nang hanya handak bejejadian nang sudah dua laki bini gin bisa ampihan ya kada bisa sarak dua laki bini tak ya orang tuh habahari ada jodoh tak kawin habis jodoh sarak kan apal apahnya habis jodoh sarak habis sarak kawin pulang kayak itu ada tapi minik kada bapak bemini-minik mikirakan hidup di dunia nek bawa enjoy aja di sini senang di sana di mana-mana artinya hidup tuh kan ada beban di sini himong di sana himong di mana-mana himong kada penting artinya habis jodoh kawin pulang iyalah bunga tidak setangkai kumbang tidak seekor tetapi mau kada pian patah tumbuh hilang berganti hilang satu tumbuh seribu ada usah minik apalagi awak anom aja ya lah awak anom artinya sudah ada artinya mun hidup tuh lagi sorangan kada apa-apa cari ya kawan kena bahasa nang lebih mengerti dengan seorang kayak itu lah Bon. Ya Allah.
2: Kiu kiu.
1: Sasadangnya aja buaya mencintai orang, sasadangnya aja membenci orang. Jangan talalu, talalu hidup ni jangan talalu. Jadi lalakian ni paling banyak maksiatnya wah ini mata. Dari mata ini paling banyak menjadikan dosa untuk laki-laki. Susah buaya menjaga mata. Tiring ke hadapan harat barangnya. Saraba pang, saraba santok, apalagi pian pun maaf lah tak kabali, ya Allah. Ulun ni buaya suah layau kabali dah lah. Ulun jujur ja, ulun suah layau tak kasito. Pas handak naik haji bipe, ulun tahun 2022 percobaan naik haji. Percobaan ke ya pak? 2022 kan itu habis musim covid, awal-awal haji dibuka. Ulun hendak naik haji, cucubaan kalau ku tambus. Sudah ada duitnya siap, visanya dapat. Jadi kendala apa? Penerbangan di Jakarta ditutup karena ada sidak mendadak dari menteri. Ulun kada sabar mahadang, jaka ulun batahan sampai esok kawa terbang esoknya. Kamis kan Kamis tuh ditutup sehari sebelum wukuf. Jaka ulun tarabang Jumat sampatain dapati wukuf di Makkah. Sampat teh, karena waktu sana terdudi. Kawan ulun pang jam 1 malam Jumat berangkat kawah, tembus teh sampai ke Arafah Asar. Sawat teh 10 menit 4 ukup. Kan haji juga toh. bujur, yang penting sempat wukuf tuh bareng satu menit wukuf ngarannya. Bah 10 menit bertahan di Arafah. Jalan lagi ke Muzdalifah nya. Han sempat inya ente. Ada ulun kada sabar hari Kamis tuh melihat bandara ditutup, akhirnya mencari alternatif supaya kawa terbang. Mandangar di Bali buka penerbangan internasional. Nah, itu kisahnya jadi tak ke Bali. Nah, babaya handak ke Bali, jadwal pesawat mestinya jam 5, delay jadi jam 7 malam. Pas 2 jam delay, talambat. Baya sampai Bali, menyasahi ke bandara internasional, penerbangan internasional, pas pesawat sudah tarabang. Ayo, pian. Kadang tinggalkan orang, jamnya sudah sampai. Nah, jahat Teddy melpengen, dah kawal lagi, menukar duit pulang. Sudah haidah, diambil kesimpulan, bertahan. Bertahan di Bali 2 hari. Ya Allah, buai, jangankan sampai ke pantai. Ulun di bandara tuh aja sudah disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Pemandangan yang begitu indah, buai. Karena kisah, ini pas ulun di bandara internasional, hendak check-in asalnya kan, sudah tutup pak aja. Ini di muka ulun ini orang bule berdiri. Rambutnya keriting-keriting, putih awaknya. Bah itu di hadapan ulun tanpa sensor. Di hadapan ulun berdiri. Kayak apa gurunya, besalawar lah, kada becawat wara. Bujur entah, becawat wara. Jadi ulun ini ngaran di hadapan ulun yuk sadar ya pada dosa. Jadi ujar hati ya nor dosa betunduk, ulun betunduk. Nah, menundukkan pandangan. Ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah ampuni ya Allah ampuni. Jadi jenap so isok dede lagi canggih pula kan kayak apa. Itu ulun buah, itu ulun nang itu. Ulun sadar diri ya. Jadi jo ulun mane ka kawanan, kita ni niat hati hendak ke tanah haram, harau ke tanah halal. Nasib aja pang jurang. Nah ini mata buah ngalih banget kami lalakian ni jaga mata weh ini. Banyak dosa. Tapi mun mata kita ni sudah talihat nang kada baik pang, iringi perbuatan mata nang kada baik itu dengan perbuatan baik. Oh, mata kita melihat nang haram, cangangi mushaf Al-Qur'an. Kayak itu gegantiannya toh, mairinginya toh kayak itu. Oh, mata kita melihat nang haram, cangangi muha orang alim. Ada pahalanya kan gonol, mencangangi muha orang alim tuh pahalanya. Ujar Nabi napa membadahi Ibn Mas'ud, wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ikam mencangangi muha orang alim dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta, itu lebih baik daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. 1000 kuda, wah ini seikung kuda 20 juta paling murah, berarti 20 miliar duitnya. Menyumbang 20 miliar mungkin pian kada kawa karena duitnya dada. Tapi ada loh alternatif dapat pahala seperti itu. Apa? Mencangangi muha orang alim. Han, di mana kawa tatamu orang alim? Di majelis. Nah, cangangi muha Habib, masya Allah, alim, genal pahalanya mencangangi muha sidin, lebih baik daripada nyumbang 20 miliar. Bayangkan itu, hanyar mencangangi muhanya, apalagi jadi bini sidin. Ayo biar, ayo. Betapa untungnya orang jadi bini orang alim. Han, kada hakon lah pian jadi bini guru. Makanya bila ada tuan guru ke habaib misalnya handak anu artinya babini, jangan bertele-tele, jangan belalambat, lakasi ancapi lebih cepat lebih baik. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ancapi aja. Ulun jujur aja, ulun ini kada alim, kada ulun kada alim, tapi banyak aja nah nama haragu ulun. Ano guru aja kami maharagu pian hakon lah aja. Jar ulun, ulun ni kada masalah diharagu, tapi ulun hendak melihat siapa nama haragu. Kan boleh selama kau memilih, kenapa tidak? Nah, itu. ulun kada sombong kada buah ini tahadus binek mah aja muha kada pang bungas tapi keturunan payo aduh bagaya aja talah maok jauh binian saurang na maok guru we jangan ada kami na maok banyak aja pang nah nama haragu cuma ulun bepilih siapa nama haragu itu nah nyakawah ulun memilih apa kada ya lah penting ya kalau memilih tun kahul mar'atu li arba'in itu penting nikahi binian itu karena empat li jamaliha lima liha wali hasabiha wali diniha padwar bidatid din taribat yadak tapi agama yang paling penting lah bungas itu penting juga untuk gairah cinta ya kada kawal eh bujur untuk gairah cinta amunnya bini moha kayak sabut badan moha bini kayak sabut badan dama ya pak jarum airama kan ada berhias perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta tapi sambungannya ada ampun rumah irama akhlak mulia di atas segalanya oh. Biar muha bungas kalau kawan kada sampuraka kada baik akhlak bungas digandeng dengan agama kaito sugih digandeng dengan agama mun muha bungas tapi akhlak kada baik kada bagus. Nah itu pentingnya tuh agamanya nah iyanya bungas tuh ya penting-penting ya tadi cuma kan udah terlalu penting dah kenapa bo pon panting baong nang ba panting-pantingnya aja patin baong leh sanggeringan lundu itu nama pentingnya tak penting itu memang bungas penting harta penting keturunan penting tapi yang lebih penting agama dan akhlaknya itu yang paling penting han bayangkan tadi pian menjadi bini guru kayak apa bini Habib nak ada kegembangan pun inggih masya Allah paham bener sih dene ini contoh laki-laki yang peka kayak apa kabini sih dia entahlah inya bibinian ini sebenarnya tidak terlalu mengidam-idamkan lelaki yang wow itu kan tapi terlalu bibinian itu lebih mementingkan laki-laki yang peka ketika seorang laki-laki itu peka dengan seorang perempuan insyaallah perempuan itu tidak akan kelain hati karena peka kayak Habib tadi peka melihat ulun pina baju japai hidung ambil akan sidin tisu itu kan peka ngarannya artinya saat itu sidin perlu tisu kayak itu nah contoh bibinian tuh lagi makan misalnya lagi makan ngam makan tapalit ke sini lalakian yang paham langsung mengambilkan tisu set itu kan lagi-lagi yang paham ketika biniannya batunduk ke bawah meja kan meja ini babiding nah kayak ini lalakian yang paham ketika biniannya hendak berdiri langsung menutupi biding meja supaya bininya kada tahangkop kan kayak itu laki-laki yang paham tuh nyaman pian mun balaki bawa orang paham nyaman benar balaki bawa orang paham kayak Habib tadi tah kan untung benar bini sidin tuh untung benar mana bini pian beb kada empat lah di rumah oh ini pian orang mana beb Martapura sini ya bini pian berarti di Martapura sini ya oh di nang di sini ini di montong pemberangan ya ini deh ya boy ada lalaki antara bapak dah aku aja bini sih satu aja ya cuma satu di sini satu di sana satu di situ kan satu aja juga ada lalaki antara itu tapi Habib nih kada depang berpotongan gitu kada ada tipe-tipe setia beliau nih lain kayak ulun pon ulun ni adalah buat tipe setia buat setia kada muha kayak ulun ni setia kada astagfirullahaladzim Ya Allah.
0: Padahalnya ulun kada setia, Bibeh. Berarti muha ulun ni kada kawa dipercaya.
1: Hah, baung.
0: Ya Allah, ibu, ibu. Kan sama ti ibu baung. Ulun ni kada baung bawa lundu. Lundu tu terbanyak liurnya pada baung. Aduh, baik ulun salah jurakan sakali.
1: Nasib aja, Bang. Minta rela yang lah. Ini ayang lagi menyimak di live streaming. Ulun kada boleh macam-macam. Karena kena sangit ayang ulun. Ih. Ulun tuh buah sayang banget wan ayang tuh kada kisah. Ya Allah, mana Ibu Sidah tadi, mana ya? Oh, ke belakang Sidin. Ibu Saidah, Ibu Sidah aja. Maulah ngaran bini pian basa bibe. Mama oke bener. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana kisahnya tadi ya? Ada anu temanya, kembali ke tema. Nih, apa baung pulang? Ini mata nih, mata rancak berdosa. Maka mata nih bila sudah melihat haram, lihati Quran, lihati tuan guru, lihati baca kitab-kitab maulid, kitab-kitab ilmu. Ini termasuk kafarat dosa-dosa di mata. Bawa baudu guguran dosa-dosa yang ada di mata. Telinga kita ke itu juga, badadangar nang kada baik, balas dengan badadangar nang baik. Mendengar ceramah, mendengar maulid, mendengar zikir, mendengar solawat dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bila kita tagawi dosa, ganti, iringi, ikuti perbuatan dosa itu tadi dengan perbuatan baik. Ikuti. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menjadi penghapus perbuatan jahat yang telah kita kerja. Akan menjadi penghapus perbuatan jahat yang telah kita kerja. Nah, ini rumus nomor 2. Berarti di sini apa? Kita sadar bahwa hidup di dunia ini kita bisa tagawi dosa. Pasti di antara kita nih tagawi dosa. Kayak apapun potongannya kita pasti bisa tagawi dosa. Kayak apa aja kita nih pasti tagawi dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang sadar dengan dosanya lalu menyesal dengan perbuatan dosanya. Itu yang paling bagus. Nang paling dicintai oleh Allah hamba-hamba yang selalu bertobat. Terus ia bertobat, terus ia bertobat. Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, beliau pernah berkata, "Jangan engkau berhenti taubat sampai engkau bosan melakukan maksiat." Jangan berhenti taubat sampai bosan melakukan maksiat. Adalah orang bosan melakukan maksiat? Ada. Contoh, orang ni saban hari buai duduk di warung jablay. Saban hari. Terus inya ni menjablay. Terus menjablay. Kaina ada satu hari inya kena titik jenuh. Titik bosan. Bosan, jenuh, dulek, muar. Mau inya dengan jablayannya itu tadi. Ketika inya sudah mau, jangankan hendak menuntui warung jablay, diandaki bibinian 10 di hadapan inya batilanjang, ya inya kada hendak. Karena inya sudah dulak. Ada masanya manusia itu dulak dengan maksiat. Ada buai hadangiha, ada masanya inya dulak. Nah, makanya jar Habib Mundhir, jangan berhenti taubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Hari ini kita tobat, jatuh lagi. Tobat lagi, jatuh lagi. Tobat lagi, jatuh lagi. Kada apa-apa, tarusakan aja. Tobat terus. Karena ada satu hari kita mendapatkan titik, kita bisa mendapatkan taubatan nasuha. Nang dasar jijik dengan kemaksiatan itu, kada hendak lagi babulik. Sebagaimana rancak kisah na ulun kisahakan sudah beberapa kali di YouTube, di channel ceramah kita. kita menceritakan kisah seorang pelacur yang bertobat. Pelacur itu hidup ada di Pulau Jawa di zaman Kiai Ali Lasem. Kiai Ali ini lagi anom awak sidin kayak bule, lagi anom, perawakannya kayak bule, mun dilihat dari jauh itu persis kayak orang luar negeri. Lalu Kiai Ali ini tulak ke Jepara hendak tablik akbar. Berduaan jalan supir. Di jalan dikawai oleh bibini. Bibiniannya melihat dikiranya bule. Dikawainya, najar mengawai. Singgah hai Kiai. Dikawai pang. Kiai ini sudah melihat, ini binian kada bujur nih Jasidin. Ini binian kada bujur. Karena wani mengawai lalakian. Karena sidin lain mobil taksi. Jakanya taksi dikawai wajar singgah. Ini kada mobil Kiai. Pas dikawai singgah. Masuk dengan pakaian seksi, pakaian yang seksi, ketat pakaiannya. Masuk dalam mobil langsung ayo mulai mengeluh merayu laki-laki. Akhirnya bibin ini bepandirnya, "Mas, kan dirinya. Nya bibinian pelacur itu ego gue. Bukannya tuh mementingkan kenyamanan. Nah, kenapa banyak orang selingkuh? Kadang-kadang selingkuhannya tuh lebih jelek daripada bini halalnya. Kenapa? Walaupun inya muha jelek, tapi inya maulah nyaman. Sedangkan bini di rumah muha bungas tapi menyanyarik. Kada menimbulkan nyaman lawan laki. Akhirnya laki itu nyanyok jadinya. Nah, makanya pian menjadi bini itu laki itu disayangi, dinyamani. Bapandirwan laki itu inggih pun ulun sampian tahi babulun di atas salayan. Pun inggih pun bapandirwan laki itu baik, lemah lembut, kada menyanyangit. Ini menyanyarik wan laki. Bagus lah lawan laki gitu. Akhirnya laki di rumah kada nyaman, pas mencari kenyamanan di luar sana. Ibu-ibu sayangi lakinya. Ketahuilah di luar sana banyak wanita yang bisa memberikan kenyamanan. Hati-hati, jangan sampai suami anda kenyang nyamannya di luar ketimbang di dalam rumah. Itu PR gasan pian-pian berataan. Wah, Ulun, Pak Ulun. Ulun ni mahir di luar. Ulun jarang ada di rumah. Ulun 3 hari di Kalua, 4 hari di Banjar. Han, kayak itu ulun tuh pembagiannya. Nggih. Rumah ulun di Kalua 2, Banjarbaru sebuteng, Banjarmasin sebuteng. 4 bisi rumah. Jadi ulun beneran lagi membagi-bagi. Han. Bisa-bisa seorang aja tuh. Muha-muha suudon ya ini. Kada bisa lalu, kada bisa bersangka baik lawan orang. Sudah ku tebak jalan. Amun rumah tu empat nyata dah jar. Ini sarah ulun nah. Ulun juga nak menjalan nih. Emang masalah buat lo. Jangan terlalu kepo lah. Jalani hidup kita masing-masing. Jangan mengurus kebahagiaan orang lain. Kalau anda mengurus kebahagiaan orang lain, kapan anda jadi orang bahagia? Ciptakanlah kebahagiaan di kehidupan anda sendiri. You understand? Yes or no?
2: Yes saja bisa. Coba tinggi saja
1: bisa. Bisa, bahasa Inggris. Biar tak boleh bawa bahasa Inggrisnya nyur kubur ke tanah. New York gugur
0: tanah, bahasa Inggrisnya Farafas in the book. Imbah mam Farafas hanyar man. Ada-ada dalam kamus gitu. Ada-ada. Ya Allah. Jadi bibini tadi merayu Kiai Ali. Dirayunya Kiai Ali, dirayunya. Jadi jar Kiai Ali, oke, saya siap menerima tawaranmu, tapi dengan syarat kamu ikut saya dulu. Oke, okay. Inya kada tahu pada Kiai.
1: ternyata dibawa oleh kiai ke acara tablik akbar. Bibini tadi, dikira si bibini tadi ini orang pacang membawainya ke hotel. Oh, sakalinya ke acara tablik akbar, takajuk-kajut inya. Bibini tadi itu kupu-kupu malam. WTS, wanita tuna susila. Bahasa di sergap lawan buser itu biasanya PSK, pekerja seks komersial. Bahasa kakanakan wahini, bubuhan open BO. Bahasa kami di kalua, lahong. Sawar kada tahu di lahong tuh. Bingung lahong dibawa ke acara. Mama aja lahong ini. Tapi lihat Bian, di sini awal mulanya lahong itu bertobat. Kenapa? Waktu lahong itu empat ke acara, Kiai Ali keluar dari mobil, Kiai Ali memanggil panitia ibu-ibu. Tolong dong panitia ibu-ibu ke sini. Gih Kiai, ada apa? Bisa enggak kalian ambilkan kerudung? Itu bunyai di belakang lupa bawa kerudung. Disambat sidin lahong tadi bunyai. Bunyai itu kehormatan, panggilan kehormatan untuk istri kiai. Itu di Jawa istri kiai itu sebutannya bunyai. Kalau di kalua bagelar nyai berarti orang ini karaing. Pamamayan. Jadi kalua itu bila ada binian pamamayan nyai ronggeng bukan nyai nyembetik. Pamamayan bener. Itu bunyai lupa bawa kerudung. Oh inggih kiai, sebentar kami ambilkan. Diambilkanlah kerudung. Oh, akhirnya dipakai, suruh oleh kiai, jer kiai, pakai itu kerudung. Kamu sekarang jadi istri dadakan saya. Kisahnya. Bingung ae lahong neh. Cuma ngaran disuruh tadi sudah taumpa-umpat ke acara kayak apa hendak lari. Nah, maka lahong ini pun bakarudung. Bungas ae ibu ae bakarudung. Kada kisah ai umah na turun pada mobil Umar raminya dikawal no bibinian bersalaman fotokopi bulak-balik. Bersalaman lawan lahong tadi. Ya Allah. Han tangan lahong kana ciume. Bini kiai kisahnya. Diandak orang di muka buai duduk di karpet nang nyaman, disuguhkan makanan nang nyaman. Masya Allah terus mengikuti pengajian Kiai Ali. Tuntung Kiai Ali ceramah, Kiai Ali berbuat dalam mobil, inya baluman lagi. Kenapa? Orang banyak minta banyu. Han, bunyai barokah. Ayo Bian. Han, dalam hatinya ini bepandir, eh. Andai Allah membuka aibku, mungkin orang kada menghormati aku. Tapi karena Allah menutupi aibku, dan aku bisa bersama dengan orang mulia, akhirnya aku dimuliakan. Naik dalam mobil nangis lahong tuh. Kada beampihan nangis. Sampai setengah perjalanan ampih nangis kiai bepandir. Bagaimana rasanya jadi istri dadakan kiai? Sumpah kiai, andai saya tahu bahwa sampean seorang kiai, saya enggak akan masuk mobil sampean. Tapi kan enggak apa-apa, kata beliau. Dari sini kamu mengetahui bagaimana kehidupan yang mestinya harus kamu jalani. Iya kiai, jujur, dari hari ini, dari malam ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Saksikanlah wahai kiai, mulai detik ini juga saya tidak akan pernah mengulangi perbuatan kotor saya itu lagi. Akhirnya lahong itu bertobat dengan taubatan nasuha. Berkat apa? Keramahan akhlak Kiai Ali. Hen, lahong betubat. Kayak apa pahala sih Din? Nah itu tuh makanya jangan disalahkan mun tuan guru diparaki oleh bubuhan lahong. Jangan disalahkan. Atau misalnya pian melihat ano mobil tuan guru singgah di halaman warung Jablay, jangan dispitnah dulu. Kalau kok sidin menubatkan buhan Jablay, kan kayak tetah. Atau misalnya tuan guru babini nomor 2, nomor 3 bandel bininya. Bini pertama bagus dah sidin. Nang kedua beristilah sidin memilih bini Jablay. Tujuannya untuk apa? Menginsapkan inya ke jalan yang benar. Nah, bisa kayak itu bu eh. Makanya jangan disambati. Ya ya jawab tuan guru babini nang bandel kayak itu. Nah, pian kada tahu lagi rumus tuan guru main sapakan inya kayak apa. Nah, asalnya pakaian ketat, seksi, kada tahu di sumbahyang bae tapalaki wan tuan guru bakarudung, bacader, bagus sudah sumbahyang tiap 5 waktu. Kan ada perubahan. Kaitu sabab inya betobat lantaran kawin lawan tuan guru. Nah, makanya dukung guru tu babini banyak. Tertawa Habib. Telayau bae, telayau kada tu kada dana kaitu, Bang. Tu ngarannya politik. Ulun kada kaitu, kada bisa berpolitik buai. Nah, mana kisahnya tadi? Pon. Apa itu deh? Dukung babini. Nah, maksudnya tuh yang sebelum tadi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Karena kita nih pasti bisa talimbah dalam dosa, makanya banyaki dah memperbuat perbuatan baik. Insyaallah nang baik ini akan menghapus nang jahat-jahat. Oh, pernah tersambat nang kada baik, banyaki betasbih, banyaki berzikir, banyaki bersolawat dan lain-lain sebagainya. Terakhir bahan ampihan bucur wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nabi menyuruh kita bergaul dengan akhlak yang baik. Pertama tadi ada hablum minallah, ittaqillah haitsuma kunta, hubungan dengan Allah. Yang kedua masih ada hubungan dengan Allah, juga bisa juga ada termasuk di dalamnya hubungan dengan manusia. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tadi. Lalu yang ketiga ini Nabi blak-blakan menyuruh supaya kita hablum minannasnya baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Saat kita bergaul dengan orang lain dengan akhlak nang kada baik, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada semua orang. Siapapun orang itu kita berakhlak kepada inya. Mau orang jahat, mau orang kafir, tetap kita jaga akhlak lawan inya. Apalagi sesama muslim. Apalagi orang itu ada memiliki jabatan khusus dalam hidup kita. Seperti siapa? Mama abah kita. Jaga adab kepada mereka. Wayah ini banyak kakanakan nang katulahan non kuita. Nang ujar Nabi diantara ciri kiamat sudah dekat, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan patuanan. Pahamannya apa? Seorang anak banyak wani lawan kuitan. Pian cek jadi mana-mana. Sampai Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, Batu Pahat Malaysia itu, beliau mengatakan maksiat yang dipastikan hampir tiap buah rumah kaum muslimin itu ada, yaitu maksiat anak durhaka kepada orang tuanya. Hampir, kata beliau, tiap buah rumah ada. Memang kada semuaan, tapi hampir semuaan. Ada aja anak nawanilan kuitan. Bahkan kuitan dimasukakannya ke penjara, wani. Gara-gara apa? Kuitannya asalnya mahibahkan tanah lawan inya, lalu diambil kuitannya bahasa. Tuntutnya, kada peduli kuitannya, masukakannya ke penjara. Kan, kakak anak kada tahu dihabar. Kada tahu dibasa, ya kan ini, aku aja kuitan jaga tahu kau ni katulahan nang kene bahari jaga hendak lahirku pangop dusah keluar, dusah gin keluar biar mati dalam parot situ. Jaga tahu je sidin, saking kasalnya sidin tu. Coba kita lawan kuitan tu baik-baik, berbakti. Ini survei buai telah membuktikan, guru kita telah memberikan meneliti survei, kata guru-guru kita Sayyidil Habib Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun. Kata beliau 80% laki-laki jadi anak durhaka. Kenapa laki-laki jadi anak durhaka? Setelah ia memiliki istri. Lagi bujang manut-manut wae. Lagi bujang paasian.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah.
1: Setempat giampi hai gue, setempat giampi.
3: Ya Allah, ya Allah.
1: ano apa tester ano nih apa hati berzikir apa kada? Bila hati itu berzikir Allah Allah Allah Allah langsung gitu. Bila hati kira bungol bungol bungol bungol. Apa hati kira berzikir gitu? Nah, bila bi imbah bisi bini anak lelaki nih, imbah bisi bini cintanya nih terbagi. Dulu lagi bujang lawan kuitan inggih pun tarus. Pas sudah ada bisi bini mulai dah wani lawan lawan kuitan. Gara-gara apa? Salah pilih bini. Masalahnya salah pilih bini itu. Jakainya milih bininya bujur aja ada bapak. Masalahnya salah pilih bini. Akhirnya bini ini membisik kepada laki. Akhirnya laki jadi anak nang durhaka. Dibisikinya pang. Nah mana? Ianya bini. Wadah mama, mapa memberi mama duit. Napanya? Gusan biar listrik. Dusah. Bisa ya situ mama mencari seorang. Kenalah apa gelengan sidin. Bungol. Orang bibiniannya disadari laki Andika tuh. Laki sampian itu datangnya dari mana? Pian tuh datang tadudi. Jaka kuitannya kada mengenalkan mana kau pian belaki waninya. Berpikir-pikir sambil ini bayu sudah jadi bini manguloh berdetean seorang hendak berdetean kuitannya kada boleh napa-napa jangan jadi bini nang kayak itu lah dengari talinga baik-baik nih jadi bini sok maatur dengan laki. Nah makanya sebenarnya lalaki itu harus punya integritas kepemimpinan yang kuat dalam rumah tangga. Bagaimana laki itu berpengaruhnya di mata bini. Boleh lalaki antum mengalah, tapi tidak selalu kalah. Ada saatnya laki-laki harus tegas. Saat bini wani kayak itu, tegas dong mengambil keputusan. Bini wani menggatuk kehormatan orang tua kita, tegas saat itu. Diam nih kan, binian kada seikong. Itu. Ikam handak kenapa? Waninya lawan kuitanku, ikam kenapa kayak itu? Siapa malah jadi ikam?
4: Besar kuenya nang becari lakiku bujur nih lakimu tapi ini akunya anak sidin jakanya kada ada umaku tetang dimana kau belaki warna kolak
1: itu tegas saja kan usah takutan ada pian bila memilih kuitan ceraikan aku sudah ceraikan apa susah mau mun ulun ha kada report kada

Nah, jadi jar Habib kita 80% lalakian tuani wan kuitan imbahnya kawin. Dan ini sudah terbukti banyak di mana-mana terjadi. Nah, makanya guru kami pernah di pondok tuh memberikan arahan kayak ini deh. Bini itu aja sih Din, bisa katulahan lawan kuitan ikam lantaran inya merasa beduit. Gara-gara ikam bacari, duit ikam tuyok ke bini berataan. Sehingga inya nama memegang, sedangkan inya ini memiliki sifat yang kurang baik sifatnya. Inya nama memegang duit itu, akhirnya bahaya ini. Merasa inya memiliki duit, lawan laki pina pelit, lawan kuitan laki pun sama, duit dibatasinya. Laki hendak memberi kuitan, kada kawa bebas, dibatasinya. Inya nang kisahnya jadi raja. Nah, lalu guru kami memadahi kami napa? Mun ikam kena kawin, tolong duit jangan berataan bini namo megang. Buhan pian harus paham, bila laki kada mau unjuk duit ke pian, pian jangan nuntut. Laki namo megang. Kami ini guru wae kada percaya bila laki memegang. Kalau ko macam-macam, oke, mun handak adil bagi ja. Bila sehari ulihan 100, pian 70, simpani laki pian 30. Masih banyak pian juga minggu teh. Pian banyak untuk belanja anak, untuk belanja di rumah tangga. Kan 70 pingku teh sehari. Kami 30. Supaya kami lalaki ini ada juga berduit. Bayangkan kami lalaki ini mungkin ada berduit kayak Pak. Kami risan ban di tengah jalan ya Pak. Hadanglah tukang tambal, aku menghadangi bini kok. Kami risannya di Banjar. Jurang binimu di mana? Di Palangka aja bungol jurang. Wah, ya apa bayar? Nah, baik itu harus lalakian tuh ada berduit. ATM mengkawa ada di tangan. Ya, muntukang tambal tuh kada kapan digisik-gisik. Nah, harus ada berduit buah. Jadi jangan kada berduit kayak itu. Nah, harus ada lalakian tuh berduit. Mengkawa laki berdatan bagus juga, tapi amanah lakinya pulang nih. Ya, ada kisah buah bahari orang 300.000 bisi pencarian sehari itu ulihan. 200 unjuk ke bini, 100 laki. Rupanya nyam bini ini kada percaya wan lakinya. 100 laki sehari itu dicatatnya sampai 5 tahun. Ada catatannya lengkap tanggal sekian tanggal sekian. Han otak bibinian sampai haja tak mikir akan ke situ. Sampai ganap 5 tahun akhirnya bini bepandir. Yang ya kita nukar mobil Avanza yo jar. Oh jenya laki, mana duitnya? Maka ada aja simpanan pian 100 sehari. Oh inggi hijinya laki, hadanglah aku mau ambilakan. Kiranya bini itulah kebang bu eh. Sekali datang bertiga beranak. Si Din, binian seikong, anak halus seikong. Siapa ini jinya bini? Jarnya laki, inilah simpananku selama 5 tahun. Alhamdulillah. rupanya 100 sehari tadi itu layaunya tak ke situ. Ya, jangan dituruti itu no kisah nang kada wajar gitu. Nah, jadi penting lalakian tuh mengikuti duit juga. Nah, si bibini ini merasa berduit akhirnya membatasi lakinya. Jangan gitu pian jadi bini bila laki hendak ma apa-apa kuitannya unjuki. Kalau perlu piannya memperhatikan itu. Ayang, sudahkah listrik mama dibayar ya kan? Sudahkah PDAM mama dibayar ya kan? Sudahkah wifi mama dibayar ya kan? Oh, ano paninian bawa wifi di rumah? Kada kawa nini gaul. Kada kawa aja nini aku sehari itu mung kada membuka YouTube. Kada membuka TikTok nini gin ba TikTok wahine. Han saking gaulnya wayahine tah. Han ini dijaga hubungan baik antara anak lawan orang tua lawan kuitan. Jaga hubungan baik antara menantu dengan mertua. Jaga hubungan baik antara saudara-saudara kita, ading-ading, kakak-kakak kita. Jaga baik-baik. Wayah ini Bu Ai banyak terjadi kayak ini. Urang rasa keluarga, keluarga rasa urang. Ini wayah ini badang sanak ya kayak urang. Tapi kawan akrabnya kayak ading. Ini dunia sudah terbalik. Wahai ini, nah kita jangan kayak kayak itu. Kita nih hendaknya maulah keluarga makin rakat, lawan kawan akrab. Kayak itu nang kita kehendaki. Ini kada, Bang. Zamannya, Bang, sudah. Bila sudah

0: lawan keluarga pina menjauh, apalagi keluarga ni susah kada berduit, kada diakui orang. Tapi bila sudah sugih, mulia, harat, jabatan tinggi, berataan makui. Itu nang sugih di anuto itu sapupu dua satangah wan aku. Kayak apa sapupu dua satangah? Han, jauh ya tetap diakui. Sapupu sekali kan masuk parak, ini sapupu dua satangah. Berarti kan jauh. Hah, diakui. Ayo pian. Itu tuh anak kemanakan kok, jurang anak kemanakan bujur lah. Lain pang jar model sapupuan-sapupuan ke bawah aja, cuma tarahit, ujar. Sudah baduit, sudah ano, nang tarahitnya ini dicari orang benar. Tapi mau kada baduit, kada terhormat, siapa hakon mencari? Itu jurang iyalah dang sanak pian. Asal ada pinandu aku aja. Padahal ading seorang, ada pinandu. Ini zaman wayah ini boy. Pian, kita berataan, jangan kayak itu. Kita jangan kayak itu, jaga hubungan baik. Lawan tetangga baik-baik, jangan terlalu kepo wan tetangga. Nya ada tetangga nang terlalu kepo, urang aja diurus. Apalah nang digawi orang sebelah rumah semalam? Oh, ano jadi dengaran ja anak pian ni sudah le dilamar orang inggih ja si Din. Begawi napa gerang lakinya si ano tu calonnya? Kenapa gerang harus betakun gawian? Salah orang ya, begawi kekada katurusan orang. Oh, jurang ano calon lakinya minantu kuto ano aja bila ada gawian begawi kada ada beranai. Ulele ajar. Kaito leh je calon minantu, akankah anak pian bisa bahagia hidupnya? Han, kaito mah api tetangga bagus bener. Ada pian tetangga nang kepo, kada kau melihat kita bahagia. Langsung aja menyanyangit muhanya. Kita menukar PCX ABS nang hanyar tuh. Menukar muka ada kisah sangit mana-mana lah aja mengukur duit orang nak ini lapahnya becarinya betukar PCX pulang bayar seorang menukar mobil pulang hanyar mau pulang si Din bingung aku aja heran aku nah ini mah hermal TikTok berarti re bila mendengar aku heran tertawa atau aku heran di mana orang ni ngukur duit nukar mobil hanyar pulang. Kada lawas Sidin minggu dudi tolakan umroh pulang 10. Berapa gerang jasa ikong? 35. Berarti 350 juta li duitnya. Aku heran jasa Sidin. Di mana orang ni dapat duit? Ba apa gerang mikirakan orang? Coba pian bayangkan, apa gunanya pian mikirakan orang? Nang nyaman orang. Nang besepeda motor hanyar orang, ba mobil hanyar orang, tolakan umroh orang. Kenapa pian nang ribet? Kenapa pian nang repot? Kenapa pian nang sakit hati? Kan gara-gara terlalu kepo. Ayolah hidup tuh jangan kepo, jalani hidup pian, bahagiakan hidup pian. Jangan mau urusi kebahagiaan orang lain. Bapa memau-mau. Sidin pulang aja nang babini, terserah Sidin. Bapa gerang memau-mau beheri turute. Nah, kayak itu. Nah, jangan kayak itu kita lah. Lawan tetangga baik-baik, akhlak dijaga. Kalaupun kita harus rumah batatanggaan, tetangga ni melihat tutukaran kita, mun kawa batutukar tu jangan plastik putih. Kena kelihatan tetangga, manyamannya ajar anggur warna hijau. Tetangga ni hendak nukar duitnya dada, kasian ninya. Nah kantungannya putih di dalam lapisi hirang. Kaito, ada ini kada bakorinah memutar di pelataran tetangga, ajar. Mau ngahakan tutukaran, bungol ban aja tetangga. Itu kan namanya kada baakhlak, tetangga kada baakhlak ya kayak itu tuh. Nih, tetangga kada baakhlak tuh kayak itu. Jaga hubungan baik-baik. Wan kawan, jaga akhlak baik-baik lah lawan kawan. Nih di majelis ini bakal kawanan, duduk baik-baik. Hah, bila kawan pinah hendak duduk berikan apa kerenggangan supaya kawan kada takapit. Nih awak datang tadi awak genel membaji orang di tengahan. Nah, umah aja seikong tapajal tanpa hako. Itu kada baakhlak lawan kawan. Apalagi nang kada baakhlak lawan kawan tuh, kawan guring dikantuti dalam salimut. Hanyar dipangop. Itu kada baakhlak lalu-lalu nang kaya itu tak. Nah, ayo jadi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kesimpulannya, kalau kita hendak selamat dunia akhirat, satu, pegang prinsip takwa dimanapun kita berada. mau di kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Dua, apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, ikutilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus kepada perbuatan dosa yang telah kita kerja. Yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak baik kepada sesama manusia. Berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah Ta'ala gaitu juga, kepada binatang dan lain-lain sebagainya. Berakhlaklah baik-baik kepada manusia. Bila kita kawama amalakan ini, insyaallah kita jadi hamba nang selamat dunia, selamat akhirat. Ini aja na ulun sampaikan, ulun minta rela amun ada salah ada khilaf, bil khusus kepada Habib, kepada ibu, ulun minta rela amun ada salah ada khilaf. Mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana lagi garing lakas ampe, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, mudahan barataan hidup berberkat, selamat dunia selamat akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, takumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi wa ahli baitih wa bihormati hadal majlis al-mubarak. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum.
1: Tapi kalau Anda maaf sedang malas, levelnya turun ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal ya, sedang gak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini, wa yantaqis min ma'siyah, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wabtakar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wamasya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Aktsiru alayya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik, salawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi, walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, man salla alaya marratan sallallahu alaihi biha asyara, orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Zaman sekarang sebagian orang alergik dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu sallam, namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul, tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat.

0: doa yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumu'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat dengan salawat sedemikian 80 kali pada hari Al-Jumu'ah, Allah akan ampunkan dosanya 80 tahun. Ayatkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
1: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatama Allahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbuh, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
3: Wahai Rasulullah, kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa, ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus mengangkat pedang, ibu mengangkat sapu aja udah jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
4: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, gak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat gak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir. Tapi dosa gede.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, salam sejahtera rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudhu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:19. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 7 sampai dengan 13 Agustus 2026. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UBJIS Islamic Center. Saldo awal infak UBJIS Islamic Center sejumlah Rp76.984.598. Kemudian penerimaan infak selawat Jumat lalu sejumlah Rp6.247.000. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp530.000. Infak kotak amal sejumlah Rp10.435.600. Infak penitipan barang sejumlah Rp125.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp1.269.900. Dan infak parkir harian sejumlah Rp4.770.300. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp377.823.377.800. Kemudian pengeluaran untuk operasional BPSC 2026 serta setor uang infak sedekah ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp87.842.800. Maka saldo kas sejumlah Rp12.519.598. Kemudian Romawi yang kedua, realisasi anggaran UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Terima anggaran bulan Agustus dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp344.208.668. Kemudian pengeluaran dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengajian rutin dari tanggal 1 sampai 5 Agustus sejumlah Rp3.800.000. Untuk pengajian rutin dari tanggal 7 sampai dengan 12 Agustus sejumlah Rp5.400.000. Untuk pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, untuk kegiatan majlis taklim bulanan Bina Mu'alaf, untuk kegiatan pelayan umat berupa makan dan juga buka sunnah, buka puasa sunnah, dan untuk pengajian majlis taklim Muslimah Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp68.212.500. Maka saldo kas sejumlah Rp275.996.168. Samarinda 14 Agustus 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian.
Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para jemaah sekalian untuk dibacakan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp630.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fadil Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Emir Ustam bin Arpan Ambia, Sumarasi binti Lasiman, Kadar bin Sumastro, Bibah binti Bintan, Ijab bin Ibrahim, Kusbani bin Ibrahim, Sugeng bin Kadar, Rusti bin Kadar, Marjoni bin Kadar, Supriyadi bin Hamri, Afifa Zahra Adisti binti Hamri Jumdi, Haji Adiasa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabdi bin Haji Arif, Haji Sarifa Arya binti Haji Muhammad, Haji Diri Priyanur bin Haji Ardiansa, Lidia Sosialawati binti Haji Arsuni, Tasa Ayuwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbari, Haji Arapiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jumri, Haji Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafi'ah binti Haji Badrun, Haji Jumri bin Haji Muhammad Arsyad, Haji Masyidah binti Haji Jendawi, Haji Mastora binti Haji Jumri.

إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada muslimin dan juga muslimat masyarakat masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur menyampaikan undangan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah, maka kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian untuk hadir dan meramaikan rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan di Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Adapun berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk bisa kita hadiri adalah kegiatan tablik akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ia akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 18.00 sholat maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Dan insya Allah nantinya yang akan hadir untuk mengisi ceramah pada kegiatan Maulid Nabi tersebut adalah sebagai penceramah yang pertama Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Taufik Bajibar AB, Dewan Penasehat Masjid Al-Falah Surabaya Jawa Timur, dan penceramah kedua Ustadz Insinyur Kiai Haji Husnadi Ikhwani MM, Ketua Takmir Masjid Al-Falah Seragian Jawa Tengah. Untuk itu, dalam acara tersebut juga akan dirangkai dengan kegiatan launching program Kaltim Mengaji oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Kami ulangi, bersama-sama hadir dalam kegiatan Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang juga dirangkai dengan kegiatan launching program Kaltim Mengaji oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur pada hari Selasa 25 Agustus 2026 jam 18.00 sholat maghrib berjamaah sampai dengan selesai di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Selaku penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Taufik Bajibel dan Kiai Haji Husnadi Iswani MM, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Faiz Husin LC MPD, pengasuh pondok pesantren Darul Ihsan Samarinda, selaku imam Ustaz Haji Abdullah Al-Maki, dan selaku pula Ustaz Haji Abdul Salam, dengan julu khutbah menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: boom.
1: Shut up later. أشهد أن لا

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

وإمام مكة والمدينة والحرم

على آله وصحبه وبارك وسلم وزده.

Oh,

حي على الصلاة.

0: me.
1: Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أو كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah di tempat dan waktu yang mulia seperti ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, juga takwa yang berarti menjauhi dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, sidang salat Jumat yang diberkati oleh Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bi syahri Rabiul Awal. Ahlan wa sahlan bi syahri maulidi Rasuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan melalui sabdanya yang artinya belum dikatakan seseorang beriman dengan sebenar-benar iman sampai ia mencintai beliau, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Allah berfirman dalam ayatnya, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim azwajuhum ummahatuhum. Surah Al-Ahzab ayat 6. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan oleh setiap orang yang beriman dari dirinya sendiri, dari istri-istri dan ibu-ibu mereka. Surah Al-Ahzab ayat 6. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang diberkati oleh Allah. Dalam hadis dan ayat tersebut di atas, pesan yang amat sangat jelas, mencintai Nabi merupakan pondasi daripada pondasi ajaran agama Islam. Bukan hanya mencintai agama, agama yang beliau bawa. Bukan hanya kita wajib mencintai Al-Quran, kitab suci yang turun kepada beliau. Tidak hanya kita wajib mencintai ajaran-ajaran syariat yang dibawa beliau, tetapi salah satu pondasi yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap umat ini adalah juga kita wajib mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, bukankah mencintai beliau cukup dengan mengamalkan dan menjalankan agama yang beliau bawa? Betul, itu bagian daripada cara kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kecil pendapat dari umat ini, mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau sudah wafat? Bukankah beliau sudah meninggal? Yang penting kita mencintai ajarannya, mencintai agama yang dibawa beliau, mengamalkan apa yang ada dalam isi ajaran agama Islam, serta mencontoh akhlak beliau. Kalau memang hanya cinta cukup pada agama yang dibawa, cukup pada Al-Quran, kitab suci yang turun kepada beliau, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji Umar ibnul Khattab, sahabat di antara sahabat-sahabat yang termulia? Apa ujian Rasulullah kepada beliau? Beliau menanya kepada Umar, ya Umar, kaifa tuhibbuni? Hai Umar, bagaimana engkau mencintaiku? Lihat, apakah jawabannya Umar, ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat aku melaksanakan semua syariatmu? Aku hijrah dari Makkah ke Madinah. Aku sholat 5 waktu, senantiasa berjamaah bersamamu. Apa kira-kira amaliah Umar bin Khattab belum cukup? Ternyata bukan itu yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang beliau maui, bagaimana Umar mencintai pribadi beliau. Maka Umar menjawab, wallahi, demi Allah, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada segala sesuatu, bahkan siapapun di muka bumi ini, kecuali melebihi cintaku kepada diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walladhi binafsi, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika min nasik. Belum, hai Umar, kalau masih ada yang lebih engkau cintai dari makhluk Allah melebihi cintamu kepadaku, engkau belum sebenarnya mencintaiku. Baru tersadarkan Umar. Maka sejak itu langsung beliau mengoreksi dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang juga aku memahami, sekarang aku mencintaimu melebihi cintaku kepada seluruh apapun yang di atas muka bumi ini, bahkan kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, sekarang hei Umar, benar, engkau sekarang benar-benar telah mencintaiku sebagaimana cinta yang diwajibkan Allah kepada umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, demi Allah, belum dikatakan kalian seorang yang beriman sampai kalian mencintai diriku melebihi cinta kalian kepada kedua orang tuamu, melebihi cinta kalian kepada anak-anakmu, melebihi cinta kalian kepada apapun yang ada di atas dunia ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, sidang salat Jumat yang diberkati oleh Allah, mari kita jadikan momen Rabiul Awal sebagai tonggak mencintai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta keturunan beliau sampai hari kiamat, dengan kembali mengkaji sirah beliau, hadis-hadis beliau, dan ceramah-ceramah agama yang disampaikan para mubalik-mubalik, terkhusus di bulan Rabiul Awal yang banyak membicarakan tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak-akhlak beliau, perjuangan beliau yang sangat mengagumkan, yang insyaallah akan membuat kita jatuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apresiasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, termasuk kita. Apa kata beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asaddi ummati li hubban nasun yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, rawahu Muslim. Yang artinya, dari umatku yang paling hebat cintanya kepadaku, yaitu dari kalangan umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi keinginannya untuk berjumpa denganku demikian sangat kuat. Bahkan ia merelakan walaupun dengan tebusan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Faidha kurya alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.

خيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا

0: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tama'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala abasarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbong, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
1: Wahai Rasulullah, kenapa sih solat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
2: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
3: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
4: Ini hari Jumat. Empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menima Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah

صلاة. contohnya alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yuqimuna shalata wa yu'tuna az-zakata innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Orang doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir, walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu, minta

apa faedahnya? Dua. Dan ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar adab tidur dan bangun tidur. Pendengar yang budiman, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh tubuh dan mata adalah tidur. Tidur merupakan salah satu bentuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tiada terkira nilainya. Adanya nikmat tidur yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak hal kepada manusia. Entah bagaimana jadinya jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahi manusia dengan nikmat tidur. Boleh jadi manusia akan menjadi makhluk yang paling buruk dan menderita di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tidur sebagai sarana istirahat bagi kita. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Naba ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Tidur merupakan arena bagi manusia untuk memperoleh ketentraman hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Pendengar, karena pentingnya tidur dalam kehidupan kita, maka Islam pun telah mengatur pemeluknya untuk memperhatikan adab-adab tidur yang telah diajarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan ketika bangun tidur. Di antara adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama, muhasabah atau berintrospeksi diri ketika hendak tidur. Pendengar yang berbahagia, sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri saat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Lalu, jika kita telah melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, jika sebaliknya, yaitu kita ternyata telah melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kedua, hendaknya menyegerakan untuk tidur dan tidak bergadang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Anna Rasulullah kana yanamu awwalah wa yaqumu akhirah fa yusalli." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa kita dianjurkan untuk tidur di awal malam, setelah isya langsung tidur, dan bangun di penghujung malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Adapun yang ketiga adalah berwudu sebelum kita beranjak tidur. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah, tsumma taj' 'ala sikil iman." Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat, kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Dan pendengar, jika nantinya kita berbalik ke kiri ketika tidur, maka hal tersebut tidak mengapa. Yang terpenting di awal tidur kita miring ke kanan. Keempat, mengibaskan spray atau tempat tidur kita sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza awa ahadukum ila firashih falyanfud firashah bidakhilat izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih." Wa fi riwayah 3 marrat. Apabila seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Di dalam suatu riwayat dikatakan sebanyak 3 kali kibasan. Adapun yang kelima adalah berbaring miring ke sebelah kanan. Hal ini sebagaimana Haris Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa taj' 'ala sikil iman." Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Keenam, makruh untuk tidur tengkurap. Mengenai hal ini, sebuah riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menuturkan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasi aku. Dikala itu aku sedang tidur tengkurap. Maka Nabi membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, 'Wahai Junaidah, sesungguhnya berbaring tengkurap seperti ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka.'" Keenam, dimakruhkan tidur di atas hamparan dan ruangan tanpa atap atau terbuka. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man bata ala zuhri baitin laisa lahu hijar faqad bari'at minhu az-zimmah." Barang siapa yang tidur malam di ruangan luar rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Adab yang ketujuh, menutup pintu, jendela, serta memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa qul asqiyah wa khammiru at-ta'am wash-sharab." Padamkanlah lampu di malam hari apabila kalian hendak tidur. Tutuplah pintu, tutuplah yang rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan serta minuman. Kedelapan, membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, di antaranya sebagai berikut: membaca ayat kursi atau ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyus samawati wal ard, wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kemudian membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Adab selanjutnya, yaitu adab ke-9, membaca doa-doa sebelum tidur yang bersumber dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya itu yang ke-10, apabila di saat tidur merasa kaget, gelisah, atau merasa ketakutan, atau karena mimpi buruk, maka disunnahkan untuk berdoa dengan doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdur. Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan, dan kehadiran mereka kepadaku. Adab yang terakhir, ke-11, hendaknya ketika kita bangun tidur, membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan ketika tidur dan bangun dari tidur yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan menjalankan adab-adab tidur ini, tidur kita bernilai ibadah dan lebih berkualitas, sehingga ketika bangun, tubuh kita dalam keadaan yang segar dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi

sepulang dari saat ini, latih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua di subuh ini. Kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim yang rutin setiap ba'da subuh di hari Jumat dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah. Kemudian tak lupa bersama kita sebelumnya berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, sama kita menyimak kepada Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberi kenikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'ulillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu', hasbi Allahu 'indal maut, hasbi Allahu 'indas su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'indal mizan, hasbi Allahu 'indas sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang kemarin, fa ammal lati fiha sawab fa hiya allati tattasilu bi wasaitiha ilal khairi wa tanju biha minasyarr. Jadi dunia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fihasawab. Di dalam kita mencari dunia ini, kita memperoleh pahala. Ya, pahala. Jadi dunia ini dijadikan sarana untuk sampai kepada Allah. Makanya kadang-kadang orang itu tidur itu loh, dosanya diampuni gara-gara dunia. Malam mau tidur dia niat bismillah esok hari, niat mencari rezeki yang halal untuk menggapai ridhonya Allah. Tidur pagi, bangun tidur, dosa semua diampuni oleh Allah. Tapi kan jarang sampean kayak gitu. Adalah niat mau tidur gitu, niat nyari rezeki halal esok hari. Kadang-kadang enggak ada, tidur aja dia. Man bata fi talabil halal. Malam-malam sudah niat ya Allah ingin cari rezeki halal, nyukupi anak istri untuk taqarrub kepada Allah, tidur. Asbaha, pagi-pagi bangun tidur, maghfuranlah, dosanya diampuni oleh Allah. Ini. Jadi niatannya sudah untuk akhirat. Fa ya allati tasilu biwasati biwasitotia, yaitu engkau dengan dunia sampai dengan perantaan dunia itu ilal khair, kepada kebaikan-kebaikan. Watanju biha minasyar, dengan dunia tadi kita selamat daripada perkara yang tidak baik. Ya. Jadi jalannya ini hartanya larinya kepada yang baik-baik. Nyarinya caranya dengan cara yang baik. Yang dikatakan ni'mal mal, sebaik-baik harta, malun soleh. Ada nikmanya, ni'mal ma. Ni'mal mal, malus soleh. Sebagus-bagus harta adalah harta yang dicarinya dengan cara yang bagus, yang lurus. Ada nyerempet-nyerempet haram dikit, dia tidak mau. Ya, nyerempet saja tidak mau. Al-halal bayin, wal-haram bayin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma mutasyabih. Adapun di antara yang ini remeng-remeng. Yang remeng-remeng itu tidak mau. Julungin duit ini, buat apa ini? Anu nak tolong lekasin punyaku diselesaikan. Jangan, sampein antri kan sudah anu. Sesuai urut aja. Sesuai urut. Lekasin lah. Tambahin. Biar sampein tambahin, saya tidak mau. Saya tetap sesuai aturan, urutan sudah ada. Kita kerjakan sesuai aturan. Nyarinya betul-betul bagus dia. Ni'mal mal malu soleh, dipegang oleh rajulun soleh. Orangnya bagus. Kemudian li'amalin soleh, untuk amal-amal yang bagus. Makanya dikatakan manusia itu ada empat dalam hal urusan dunia ini. Ada orang a'tahullahu ta'ala ilman, dia diberikan oleh Allah ilmu, jadi ngerti ini halal, ini haram, ini bagus, ini kada. Ilmu dulu dia diberi oleh Allah. Jadi kalau nanti dapat harta, nanti dihisap mesti. Ditanyakan kemana hartamu. Dia ngerti. Sudah alim, diberi oleh Allah ilmu, terus dititipi oleh Allah harta. Plek. Udah berilmu, berharta. Kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Imam Malik. Ada lagi orang yang penghasilannya itu sehari 1000 dinar, namanya Abu Lais, Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi. Jadi 1000 dinar itu sehari kayak zaman sekarang, kalau dihitung nilai sekarang lah, 1000 dinar itu kayak 4 kilo emas sehari. Berarti kalau 4, 12 miliaran lah sehari penghasilannya. Tapi di sini di Indonesia banyak yang penghasilannya segitu itu banyak. Bos-bos tambang itu yang kadang-kadang yang segitu besar. Tapi subhanallah, Imam Abu Lais ini tidak terkena kewajiban zakat. Sehingga ketika muridnya ini disuruh mengaji kepada Ibnul Arabi, muridnya disuruh mengaji kepada Imam Malik. Jadi beliau orang-orang yang langsung, Ibnul Arabi ini orang kaya juga, rumahnya kayak istana. Ya, seorang wali besar. Jadi Imam Malik ketika bertemu dengan murid dari Imam Malik mengatakan, orang gurumu itu orang kaya, tapi dia tidak terkena kewajiban zakat. Karena setiap hari uangnya dihabiskan, Pak. Dapat hari ini modalnya berapa, untungnya berapa, langsung ditasarufkan sore harinya. Besok gitu juga. Untung berapa dibarik, langsung kasihkan anak-anak yatim, fakir miskin. Jadi hartanya itu lari terus dibagi-bagi. Inna lillahi ibadan. Ya. Liqadai hawaijin nas. Ada Allah ini punya hamba, hidupnya ini untuk mencukupi kebutuhan manusia. Yafza'un nas ilaihim. Jadi orang itu kalau ada butuh-butuh mesti wajah orang ini nongol, Pak. Pokoknya sampean punya lagi butuh betul, anak sakit, ya kalau berobat enggak ada, baratnya enggak ada BPJS lah. Ya. Ibaratnya kalau operasi itu suruh beli, kan dulu kan gitu, kalau kita sebelum ada BPJS kan, kalau suruh beli infus itu beli dulu sebelum kita di anu kecucukan tuh, disuruh beli di apotek dulu. Cucukannya, infusnya bawa ke dokter baru cucukan. Ini enggak ada, Pak. Duit enggak ada, ini enggak ada. Bingung. Tiba-tiba pas merenung gitu, ting. Wajah orang ini mesti nongol. Nongolnya enggak satu orang, semua orang kalau pas perlu dia pasti ke satu orang itu minta tolong itu, nah. Terus orang itu gampangan kayak keran. Semakin kerannya banyak, orang minta tolong ini dibantu, minta tolong ini dibantu, orang ini minta tolong. Begitu dia menolong orang banyak, tandonnya ini terus diisi hujan oleh Allah. Dengan banyaknya dia itu membantu orang, maka tandonnya semakin dipenuhi oleh Allah. Begitu dia berhenti ingin nolong orang, maka tandonnya dikosongin oleh Allah, dipindahkan oleh Allah.

Seperti jadi duit itu Pak, kalau pian sedekahkan, duit itu ngomong. Ya. Duit itu kalau pian sedekahkan masuk kotak amal itu ngomong dia. Sebelum masuk lampur dia kepada Allah, "Inni qalil fakassartani." Terima kasih Pak, aku tadi nilainya sedikit. Gara-gara kau sedekahkan, ya, aku menjadi banyak. Begitu sedekah pian masukkan, harta itu ngomong, "Kemarin kamu yang menjaga aku." Ya, kalau pian punya duit kan jaga. Kalau duit pian jaga. Kalau taruh dompet takut hilang. Sholat aja taruh dompetnya di depan. Adalah orang bawa tas bawa duit 10 miliar, sholatnya tasnya taruh di belakang. Hah? Ada. Ditaruh di mana? Di depannya. "Kemarin kamu yang jaga aku. Nah, sekarang aku yang jaga kamu." Itu as-sadaqah tadfa'ul bala. Sadaqah nolak bala. Jadi yang pertama ini harta menjadi penyebab dia itu mendapatkan ridhonya Allah. Ya, kayak Abdurrahman bin Auf. Nabi katakan, "Dakhul Abdurrahman bin Auf al-jannah habwan." Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga. Enak sudah gambarnya, enak masuk surga ya kalau cuman habwan, ujar Nabi. Ngesot. Lah, gampangnya gini Pak E. Pian sudah ada gambaran belum? Sudah masuk surga belum? Belum, kalau nah itu jelas sudah, walaupun ngesot yang penting mah masuk. Lepian belum ada, gambar tiketnya aja belum punya. Masih remeng-remeng kalau ini berusaha sekarang ini pian ini untuk cari tiket masuk surga. Ini doa sudah disampaikan. Makanya Abdurrahman dikatakan ashabul asrah al-mubashshara bil jannah. 10 sahabat Nabi yang sudah dikasih kabar gembira oleh Nabi, dia masuk surga. Sudah ada ibarat tiket sudah dipegang sudah. Sebab yang ngomong itu orang yang tidak pernah berdusta. Rasulullah. Umar, ya Abu Bakar, anta fil jannah. Ya Umar, anta fil jannah. Ya Utsman, anta fil jannah. Ya Ali, anta fil jannah. Ya, sudah jelas. Illa ayyukridallaha qardan hasanan. Ujar Nabi, kalau tidak kepingin ngesot, ada solusi. Hartanya dihutangkan di hadapan Allah. Nah, nanti ditagih di Allah. Utangkan di dunia, nanti tagih di sana. Itu tahu pian Abdurrahman lagi membawa 200 ekor onta plus dengan isinya. Begitu ketemu sahabat, dari mana? Dari majelisnya Rasulullah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan beliau. Nah, walaupun dah sempat ngaji masih nanya ini orang. Kepingin dapat ilmu dari Rasulullah. Cuman dia ceritakan, Rasulullah ceritakan kamu. Ceritakan saya. Iya. Apa ceritanya? Bukan ghibah. Dia masuk surga. Senangnya Abdurrahman dibilangin. Kau masuk surga Abdurrahman. Wah, alhamdulillah. Rasulullah yang nyampaikan. Iya. Cuman ngesot. Aduh. Ya kepinginnya gak ngesot bang, jalan langsung sampai loh. Kecuali kamu gak kepingin ngesot, suruh ngutangkan harta kamu. Abdurrahman ini termasuk orang yang dikejar duit Pak. Tahu sampean? Abdurrahman ini orang yang modelnya orang yang dikejar duit. Di tetangga saya itu ada orang yang sudah meninggal cuman Pak. Orangnya dikejar duit juga kayak pikiran ulun loh. Kenapa? Kalau setiap dia beli tanah, langsung lakunya tinggi, Pak. Kemarin di tengah hutan kalau nukar berapa hektar, murah aja di tengah hutan. Begitu sudah dibeli orang ini, kena jalur apa?

0: urut. Urut. Jadi jalannya kanan kiri semuanya pilih beliau. Di jalannya sudah diganti. Di kanan kiri dijualnya lebih tinggi lagi. Beli lagi nanti di sana. Kena gitu lagi. Saya bilang dasar orang ini kena bumi sempaja itu kedapat berapa miliar beliau. Tapi mati juga, Pak. Tetap innalillah. Bahkan meninggalnya seminggu aja bau urutan laki bini COVID. Meninggal. Hidup ya gitu, baik. Kayak Abdurrahman bin Auf, tanah dijual, jangankan dijual, dikasih aja, Pak. Suruh bangun, orang enggak mau. Nih ada tanah nih, pinggir jalan. Cuman tanah itu mungkin bergerak lah. Kalau dibangun pecah-pecah, retak. Dijual enggak ada laku bertahun-tahun. Begitu ada Abdurrahman dah. Dibeli Abdurrahman bin Auf. Belum sampai rumah dikejar sama sahabat. Abdurrahman, ku beli tanah yang baru kau beli. Loh, kemarin enggak kau beli, sekarang kau beli sekarang. Dah berapa? Berapa dah Abdurrahman? Enggak ku jual. Ku beli 2 kali lipat. Enggak. Ku beli 2 kali lipat. Enggak. Ku beli 5 kali lipat. Enggak. Ku jual lebih mahal lagi nih nanti. 10 kali lipat. Tidak. Aku jual lebih lipat. Kalau lebih dari 10 kali lipat Abdurrahman, enggak mungkin ada orang yang beli. Ada, kata beliau. Siapa? Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah kama salih habbah, kayak biji-bijian. Satu biji bercabang 7, ambatat sab'a sanabil. Jadi 7, ya kalau sudahlah, 7 kali lipat sudah kujual tuh lebih. Nanti dari 7 itu keluar lagi 100. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. 700 sudah. Mau kau beli 700 kali lipat? Ya lah mau. Bahkan itu lebih lagi, kata beliau. Wallahu yudhaifu lima yasha. Bisa sampai 7.000, bisa sampai 70.000. Angkat tangan dah Abdurrahman. Tak mau aku beli sudah. Kau jual terlalu mahal. Ku jual di jalan Allah. Nah, dua ratus ekor unta suruh miring. Ayo tempat Rasulullah. Langsung ke masjid Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, hadza lillah wa li rasulih. Ini semuanya untuk Allah dan untuk perjuangan Rasulullah. Langsung ay, ini satu ekor antarkan ke sana. Satu ekor ini kata Nabi nih, bagi-bagi, diterima, dikasihkan. Terima, kasih. Kalau kita kan terima, masukkan kantong. Nabi terima, kasih, diterima, dikasihkan. Sono-sono, sebelum maghrib, 200 ekor onta sudah terbagi kepada orang yang berhak. Jadi Nabi cuma nerima, dikasihkan lagi. Ini selamat orang kayak gini, Pak. Kita punya harta, dikeluarkan zakatnya sempurna, selamat sudah. Ya. Wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Yang kedua, wa amma allati fiha alhisab at-tawil. Nah, ini mungkin bisa jadi level pian ini, Pak. Hisabnya panjang. Antri ditanyain nama. Fa ya allati la tastaghilu bisababiha an ada'il ma'murin. Yang hisabnya panjang ini, orang yang mencari harta, dia tidak sibuk. Tidak sibuk gara-gara dunia tadi, tidak disibuk, sehingga dia meninggalkan barang yang diperintahkan oleh Allah. Sampean kan kerja ke kantor, kalau kadang. Tapi alhamdulillah kewajiban Allah masih dilaksanakan. Dengar azan masih ke masjid. Ya kan? Nanti kerja lagi, asar ke masjid lagi. Maghrib masih ke masjid, pengajian masih ikut. Jadi walaupun ada kesibukan dunia, sampean itu tidak meninggalkan perintahnya Allah. Jadi kebanyakan ya kita-kita ini nyari duit tapi masih sibuk, dan alhamdulillah tidak meninggalkan dan tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang sampean cari itu halal aja, kemudian perintah Allah sampean lakukan sehingga dapat harta, dan sampean tidak terjerumus kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Nah ini nanti hisabnya panjang. Sampai dikatakan, ya abadar jadidis safina. Abizar, kata Nabi, perbaiki kapalmu. Fa innal bahra amik. Karena lautan itu makin dalam. Hati ini ditata betul. Ya, semakin umur pian ini, gelombang hidup ini makin besar. Yang belum kawin masih aman-aman, belum punya anak. Ya kalau kepingin punya istri, begitu dikasih punya istri, tantangannya satu lagi. Ku anfusakum wa ahlikum. Tanggung jawab satu punya bini, gelombang mulai ada, tantangan mulai ada. Nanti punya anak, tambah lagi. Tambah anak, tambah lagi. Tambah anak, begitu sudah anak, anak. Banyak betul anaknya nih. Zaman sekarang jarang punya anak banyak malah. Saya anak pertama, adik 10. Saya juga sama, satu level satu tingkat aja, 10. Ya, di bawah satu tingkat dari orang tua. Tapi kan masih anu, bisa, siapa tahu nanti bisa nyalep 11-11 lah, lingga lah. Tantangan. Tambah umur di atas 40 tahun, nah ini mulai bebenah. Man balagho arba'ina sana falam yablu khairuhu ala syarrih falyatajahaz ilan nar. Gelombang makin besar. Siapa orang yang sudah menggapai umur 40 tahun tidak mempersiapkan dirinya dohir batin dunia akhiratnya, ya, tidak dipersiapkan betul-betul sehingga bisa mengalahkan kebaikan tadi dengan apa dunia, apa kebaikannya daripada keburukannya, ujar Nabi, falyatajahaz ilan nar. Kalau tidak cepat-cepat memperbaiki orang itu, siap-siap masuk neraka. Jadi 40 orang ini, 40 tahun ini Pak, tempat yang paling aman, masjid, majelis ilmu. Ini dua tempat yang dibenci oleh setan. Iblis, tempat mana yang kau paling benci? Dua. Satu, orang sholat, masjid. Dua, orang ngaji. Sebab apa? Ciri orang yang ingin jadi orang baik, dia tidak jauh daripada majelis ilmu. Mukhallatatus salihin fadhilah. Berkumpul dengan orang-orang baik itu sudah keutamaan. Kumpul aja sudah, belum ngapa-ngapain, kumpul aja. Sudah kalau kumpul aja baik, selamat kita. Idza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum. Kalau kamu berkumpul dengan orang banyak, maka becarilah kamu dengan teman yang bagus. Wala tashabil arda fatarda ma'arroda. Kalau kamu berteman dengan orang buruk, maka kamu dianggap orang buruk walaupun kau bukan orang buruk. Ashabul Kahfi itu kitmir bae, anjing najis mughaladoh, dagingnya haram, semuanya najis genel. Mughaladoh ibaratnya pen, ada ponton isinya sabun, Konten batu bara itu lah isinya sabun, ada sandal pian digigit anjing. Ketahuan ada sandalku ini. Tangkap leces, sandalnya diambil, dicuci dengan sabun itu satu ponton. Kalau tidak dikasih turop tanah, awalan au akhiran au wasatan au jami'an, di awal, di akhir, di tengah atau keseluruhan, tidak dikasih pasir, selamanya ini sandal adalah najis. Satu ponton, jangan sekilo, seponton. Tapi subhanallah, anjing yang kayak gitu najisnya, dagingnya haram, masuk surga gara-gara berteman dengan orang baik. Ashabul kahfi bahkan disebut wakalbuhum, wakalbuhum basitun diro'aihi bilwasi, disebutkan anjingnya, anjingnya yang nomor 5, anjing, anjing terus disebut masuk surga. Bahkan di dalam kitab Mamba Usul Hikmah tentang ilmu hikmah nih, kalau ada kebakaran tulis nih nama ashabul kahfi. Ya, ashabul kahfi itu pian tulis lingkar gini, tengahnya tulis nama kitmir, kitmir ini nama anjingnya, pian gulung, pian ikat tali, lemparkan ke api, bismillah redam itu angin, apa api itu ya Allah, biiznillah bisa jadi redam itu api. Dalam kitab Mamba Usul Hikmah, dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro, dua kitab ini jarang diajarkan orang baik. Karena memang isinya macam-macam ilmu hikmah, ya. Kumpul sama orang baik. Wal iktida'u bihim faridah. Kumpul sama orang baik dulu. Kalau sudah kumpul itu utama pian. Nanti pian jadi mulia. Kemudian setelah berteman, mengikuti perbuatan mereka adalah hukumnya wajib. Ngaji gini, nah disampaikan, didengarkan, pulang, dikerjakan. Ibarat orang hujan baik, mengaji, gerujuk, ilmu itu bagaikan hujan. Setelah hujan, usahakan kita makin subur. Nggak usah ngaji lama-lama, setengah jam. Ya kalau setengah jam selesai. Nah ini kurang dikit sudah. Dan terakhir, alati yaitu apa namanya? Dunia. Wa ammal lati fihal adab. Adapun dunia yang di situ kita malah diazab oleh Allah, fa ya allati taqau an ada ilma murad, gara-gara dunia yang diperintah Allah itu terputus. Allah perintahkan sholat gara-gara nyari harta kada sholat pian. Allah perintahkan puasa Ramadan gara-gara masalah dunia pian kada berpuasa. Nang diperintah tidak dikerjakan gara-gara dunia, nang dilarang dikerjakan. Nah ini azab ini. Kalau nang kada hisap tadi kada, kalau dia tetap kerja tapi perintah Allah tetap ya jalan. Nang dilarang oleh Allah dia hindarin. Dapat berapa dia harta nanti ditotal. Hisap itu artinya totalan, Pak. Totalan dihitung. Tapi moga-moga pian masuk surga tanpa dihisab, ya Allahumma amin. Wa adkhilnal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab, bangun kubur masuk ikam surga alhamdulillah, walaupun bukan karena amal kita. Siapa tahu berkah kita punya guru. Guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, nyambung sama Rasulullah yang ketika ditarik gerbongnya, ya bunayya tubalaka ra'aitani wa wajadta ni'mati, ujar Nabi kepada salah satu cucunya Rasulullah. Untung kau ketemu aku dan berjumpa dengan aku. Summa tuba liman ro'aka. Untung benar orang yang pernah melihat wajahmu na'ai. Jadi kita melihat anak ini, cucu Nabi ini, kita dijadikan Allah untung. Summa tuba liman ro'a man ro'aka. Untung benar orang yang pernah, umpamanya ulun melihat orang guru kita lah. Kita melihat, maka orang yang melihat kita dijadikan Allah untung. Orang yang melihat terus ila sab'atin wa isrin sampai 27. Nah, bahasa kita kayak ini nah. Nah. Selagi dia betali bepingkut, lah bepingkut kalau ini saya tarik, saya yang tarik ini aja. Selagi dia sambung dengan talinya, serit yang ujung sana ikut jalan juga. Gerbong kereta api 27 ada lokomotif di depan. Kalau pian ke Madinah lah, Madinah Mekah, ada pesawat apa namanya? Kereta cepat. Itu 27 gerbongnya. Begitu deng deng mau jalan. Yang ujung gini nih. Satu jalan, nang kedua ketarik dung dung, ketiga dung dung, empat, lima, enam, 27. 27 ikut berjalan, padahal yang punya mesin satu. Begitu setu di rem, cit, nang 26 ikut ngerem juga. Padahal yang di rem satu, tapi nang lain ikut set. Yang satu pesawat kereta lokomotif ini sampai di kota Mekah, 26 gerbong sampai juga di kota Mekah. Nah, kita gitu juga. Guru kita pingkutin sarungnya, Pak. Guru, umpat guru, sarungnya kita pingkutin. Jangan keras-keras, nanti lepas sarungnya. Tarik gurunya, pingkutin sarung gurunya juga. Gurunya sarungnya, set. Ini jumlahnya 70 ribu kali 70 ribu. Yang masuk surga tanpa dihisap 4 miliar 900 juta. Uktitu min ummati, kata Nabi, aku diberi oleh Allah daripada umatku jumlahnya yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk tanpa dihisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, wajahnya kayak rembulan bersih. Wa qalbuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka satu. Rata-rata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih 70 ribu, Nabi mengatakan, ya Rabbi zidni, tambahin untukku ya. Fazadani Rabbi likulli wahidin minhum 70,000. Aku minta tambah sama Allah. Ya Allah, tolong pangkal 70 ribu dikit. Aku minta tambah, maka tambahin Allah kepadaku masing-masing satu dari 70 ribu ini, Allah berikan 70 ribu. Jadi nanti 70 ribu, 70 ribu, nah ini ditarik. Kalau dengan ini Pak, dengan hadis ini, tahulah kita umatnya Nabi Muhammad tuh perkiraan 15 miliar. Karena ada hadis di dalam Maulid Diba, sulusu yadkhulun al-jannah bighairi hisab, sepertiga masuk surga tanpa dihisab, sepertiga lagi mereka bawa dosa, fayufaru lahum, diampuni. Nah, nang satunya modelnya cuma satu, Pak. Puasa kada. Salat kada. Cuman dia modal satu aja. Ditanya KTP-nya apa, Mas? Islam katanya. Salat? Ramadan puasa. Tapi masih is ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Dia tetap Islam, mati bawa Islam. Tapi ya tentunya masuk surga terakhir, Pak. Ada di dalam kitab Mukhtar Hadis ya. Modalnya cuma syahadat doang. Tapi pokoknya orang yang meninggal dia punya modal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Seperti permintaan Rasulullah ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Keridoanku ya Allah, jangan kau sisakan umatku satu pun di neraka. Nah, moga-moga kita semuanya dimudahkan oleh Allah ya. masuk golongan yang pertama. Nah, orang proposal kan enggak apa-apa lah, masuk surga tanpa di hisab. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang. Kita enggak bisa jelek-jelekin orang karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum di mana saja anda meradi bahana pendidikan Al Mursyidul Amin. Renungan dan tafakur kita kali ini, kami akan mencoba membicarakan tentang tanda diterimanya tobat seseorang. Walaupun tidak ada yang tahu tobat orang itu diterima atau tidak, tetapi Allah memberikan pengalaman kepada kita yang diterima seperti ini, yang tidak diterima seperti itu. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain, kita tidak mengetahui apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, tetapi Allah memberi batasan kepada kita, yang diterima seperti ini melaksanakan, yang tidak diterima seperti ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap manusia pasti ada mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada orang yang di dunia ini yang tak bersalah, terkecuali nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pasti ada mempunyai kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang-orang yang meminta ampun dari kesalahan itu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penonton dan contoh dalam kehidupan beliau, setiap harinya beliau membaca istighfar sebanyak 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi akthara min 70 marratan." Wa fi haditsin akhar, "Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi bil yaumi 100 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku sungguh minta ampun aku akan Allah dan tobat aku kepadanya pada sehari lebih banyak daripada 70 kali. Dan pada hadis yang lain, "Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku minta tobat kepada Allah seharinya 100 kali." Walaupun menggunung dosa dan melaut kesalahan seseorang, asalkan dia mau bertobat kepada Allah, niscaya Allah bersedia mengampuni dosa dan kesalahan orang tersebut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Wahai hambaku, habarkan seluruh manusia bahwa aku ini maha pengampun lagi maha kasih sayang, dan sesungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Tapi ada orang yang tidak diampuni lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa dan kesalahan seseorang. Satu, apabila roh sudah sampai di tenggorokan, yakni di khulkum, bersumber dari hadis Rasulullah, "Innallaha la yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugharghir." Allah masih menerima tobat seseorang sebelum rohnya sampai ke khulkum. Seperti yang terjadi pada cerita Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Pada saat Fir'aun hendak tenggelam, rohnya sudah sampir ke tenggorokan. Ia berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman
kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dua, pada saat matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Tiga, orang itu tidak mau bertobat, sudah ditutup hatinya dan sudah hitam seluruhnya. Karena Rasulullah bersabda, apabila hamba mengerja dosa, maka hati itu berbintik hitam. Tambah lagi berbuat dosa, bertambah lagi hitamnya. Akhirnya tertutuplah pintu hatinya untuk bertobat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah, Allahu umrakum. Dan dia harus kembali kepada Allah. Dan memang makna tobat secara lugat bahasa Arabnya ialah ar-ruju'u ilallah, yaitu kembali kepada Allah yang jalan yang sebenarnya. Karena itulah syarat bertobat itu ada tiga apabila dosa kita dengan Allah. Satu, berhenti tidak mengerjakan lagi dosa itu. Dua, menyesal atas perbuatan yang telah lalu. Tiga, bercita-cita tidak akan mengulangnya lagi buat selama-lamanya. Itu kesalahan kita kepada Allah. Tapi kalau kesalahan sama manusia, tambah lagi satu syaratnya, yaitu mengembalikan benda atau harta yang kita ambil tadi. Allah berhadis kudsi, wahai manusia, apabila kamu bersalah kepadaku dan mau minta ampun kepadaku, datanglah, niscaya aku ampuni dosamu. Tapi kalau kamu bersalah kepada manusia, kamu harus datang kepadanya, jangan datang kepadaku. Kalau kamu datang kepadaku, kamu tidak akan aku ampuni. Kata Allah, aku tidak ikut campur kepada manusia. Bereskan sesama kamu. Maka itulah kita tidak boleh zalim kepada manusia. Minta ampunnya berat, terkecuali orang itu memaafi, baru kita bisa mati beriman. Sekecil apapun, selama orang tidak meridhakan dan tidak mengampuni kita, matinya tidak bisa beriman. Apabila mati tidak beriman, tentu masuk neraka buat selama-lamanya. Jadi tenang saja, kalau kita dizalimi orang, kuncinya di tangan kita. Benteng diri dari menzalim orang lain, karena orang yang kita zalimi belum tentu meridhakan. Berkata sebagian hukama, tanda diterima tobat seseorang dengan empat faktor, yang walaupun diterima atau tidaknya sekali lagi adalah hak prerogatif dari Allah. Tetapi Allah memberitahu yang diterima alamatnya begini, yang tidak diterima juga begini. Yang pertama, tanda tobat orang itu diterima. Ayamna alisanahu minal fuduli wal ghibati wan namimati wal kadhibi. Bahwa menahan lidahnya daripada berkata sia-sia, mengupat dari orang lain, mengunjing kesalahan orang, dan ia berjaga daripada perkataan dusta. Alamat yang kedua, ayyara fi qalbi hasadan wala adawatan li hadin minan nas. Di dalam hati orang yang bertobat selalu bersih dari iri hati dan dengki, serta tidak mendatangkan permusuhan bagi orang, bagi seseorang pun dari manusia. Ketiga, ayat truka ashabas su'i wa la yusahibu ahadan minhum. Dan dia selalu menjauhi pergaulan orang-orang yang jahat dan tidak mau menemui seorang pun dari mereka. Alamat yang keempat diterimanya tobat, ayyakuna musta'idan lil maut nadiman 'ala dzambi wa mustaghfiran lima sabaqa min dzunubihi mujtahidan fi ta'ati rabbih. Orang yang diterima tobatnya selalu bersiap siaga untuk mati, menyesal atas dosa yang telah lewat, dan selalu beristighfar atas sekalian banyak dosanya, bersungguh-sungguh mentaati kepada Allah Ta'ala. Ikutilah cerita di bawah ini agar terbuka hati kita untuk kembali kepada Allah dengan bermodalkan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Terjadi seorang laki-laki di zaman Bani Israel.
sudah membunuh sejumlah 99 orang. Memang betul-betul preman orang itu. Pada suatu ketika ia diberi petunjuk, memang betul-betul orang itu preman, tapi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati ada penyesalan dan dia bertanya kepada ulama di zaman itu, "Hai ulama, adakah tobatnya saya ini lagi?" Ulama tadi teringat dengan firman Allah, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Dia langsung mengatakan tidak ada lagi tobatnya kamu, wahai preman, karena kamu sudah banyak, terlalu banyak membunuh orang. Dia marah dan dia langsung dibacoknya, dan matilah orang, matilah ulama tadi. Maka gemparlah, maka genaplah 100 yang dibunuhnya. Laki-laki tadi masih penasaran, dia mau tobat, dia masih mau kembali ke jalan Allah. Dia cari ulama yang di sebelah kampung, maka ia ketemu. Setelah ketemu, ditanyakannya, adakah tobatnya lagi untuk saya? Saya sudah membunuh 100 orang. Maka ulama tadi teringat dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang mensyarikatkan dia dan masih menerima tobat dan keampunan selain daripada syirik. Ulama tadi mengatakan, ada saja tobat kamu dengan syarat, setelah kamu tobat jangan lagi kamu bergaul dengan orang-orang yang jahat. Kamu nanti harus berpindah dari kampung halaman yang jahat itu. Maka pulanglah orang itu untuk berpindah dari kampung halamannya. Di tengah jalan datanglah malakal maut merenggut nyawanya, matilah dia, tidak sempat ia bertobat. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab turun saling berebut. Kata malaikat rahmat, aku yang punya. Aku, kata malaikat azab, dia akan kumasukkan ke dalam surga, kata malaikat rahmat. Dia akan kumasukkan ke dalam neraka, kata malaikat azab. Dia mau bertobat, kata malaikat azab. Ini seorang, ini pasti masuk neraka karena dia belum sempat bertobat. Maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk turun menghukumkan kepada dua malaikat dengan putusan yang adil. Apabila roboh atau jatuhnya lebih jauh dari tempat ulama tadi, lebih dekat dengan kampung halamannya, maka dia surga. Apabila lebih dekat dengan kampung ulama tadi, yakni tidak sampai jauh dari ulama tadi dan lebih jauh dari kampung halamannya, maka orang itu neraka. Maka diukurlah oleh Jibril, ternyata sabak antara ulama dengan kampung, dan dia berangkat, jatuhnya tepat di tengah. Maka Allah perintahkan kemana menghadap jatuhnya, karena dia berjalan menuju pulang, tentu robohnya menuju tempat yang ditempuhnya. Maka orang tadi diputuskan oleh Jibril masuk ke dalam surga, padahal dia membunuh 100 orang, tobatnya pun tidak sempat lidahnya mengatakan astagfirullah, tapi hatinya berkeinginan untuk bertobat. Cerita orang yang bertobat berikutnya, seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab menangis minta tobatkan kepada beliau. Berarti orang ini ada sudah tanda bahwa dia harapan baik. Apabila seseorang mengaku dirinya dosa, berdosa, berarti dia sudah dicintai oleh Allah. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsi." Apabila Allah benar-benar mencintai seseorang, maka Allah perlihatkan keaiban dirinya.

lebih besar dosa saya ya Rasul? Mana besarnya dengan Lauhul Mahfuz? Ya, lebih besar dosa saya ya Rasul. Mana besarnya dosa kamu dengan Arasy? Juga lebih besar dosa saya ya Rasul. Mana besarnya dosamu dengan rahmat Allah? Kalau rahmat Allah jauh lebih besar, lebih besar rahmat Allah daripada dosaku. Coba ceritakan dosa apa yang kamu kerjakan selama ini. Mulailah dia bercerita. 7 tahun masa yang lalu, saya seorang pemuda, pekerjaan saya membongkar pekuburan setiap orang yang baru meninggal. Saya bongkar kuburnya dan saya telanjangi dia. Saya ambil kain kapannya, kemudian saya cuci, kemudian saya jual. Berlalu pekerjaan itu sampai 7 tahun ya Rasul. Maka malam tadi kejadian, saya bongkar pekuburan anak perempuan dari orang Madinah, dari orang Ansar yang masih perawan. Kemudian saya zinahi dia. Di tengah-tengah demikian Allah kembalikan rohnya. Maka hiduplah orang tadi seraya berkata, "Hai anak muda, kamu harus bertanggung jawab di hadrat Allah. Engkau tinggalkan aku dalam keadaan junub. Bertemu dengan Allah, aku tidak bisa mandi lagi." Disitulah aku sadar ya Rasul, ada kehidupan setelah mati, ada pembalasan. Itulah dosa-dosa yang saya lakukan. Maka terkejutlah Rasul, langsung beliau berkata, "Keluar kamu wahai anak muda, aku takut daripada murka Allah dan laknat Allah turun." Maka turunlah ia dari rumah Rasul sambil menangis, "Ya Allah, ya Rabb, Rasulmu telah mengusir saya, padahal saya sebenarnya mau bertobat. Kalau Rasul menolak, pintu mana lagi hamba datang selain pintu Engkau ya Allah? Aku tidak putus asa." Kemudian dia berjalan terus, kakinya melangkah tertatih-tatih, tidak terarah tujuan jalannya. Langkahnya guntai sehingga dia jatuh pingsan. Akhirnya dia membaca istighfar terus dan meninggal dunia. Maka Allah berwahyi kepada Nabi, kepada malaikat Jibril, "Turun oleh engkau, turun oleh kamu dan temui kekasihku Muhammad, sampaikan dan ajukan dengan beberapa pertanyaan." Turunlah malaikat Jibril menemui Rasul dan menanyakan, "Muhammad, Allah bertanya, kenapa engkau usir hambaku yang mau bertobat? Engkaukah yang menerima, memberi rezekinya? Engkaukah yang menjadikan dia? Dan engkaukah yang memberi makan dia? Kalau keseluruhannya itu engkau, maka engkau boleh mengusirnya dan engkau boleh tidak terima tobatnya. Tapi kalau seluruhnya itu urusan aku, maka aku terima tobatnya karena dia benar-benar mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Carilah dia karena dia adalah sudah mati. Laki-laki itu adalah salah satu seorang dari wali-waliku. Ajak sahabatmu Muhammad, mandikan dia dan sembahyangkan. Sampaikan kepada sahabatmu, siapa yang menyembahyangkan orang itu pun akan kuampuni dosanya." Maka itulah Rasulullah bersabda, "Man sallal maghfur fahuwa maghfurun lah." Barang siapa menyembahyang orang yang diampuni Allah dosanya, maka orang yang menyembahyangkan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita dan kabar gembira bagi orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Hendaklah kembali ke jalan yang sebenarnya, karena Allah akan menerima tobatnya. Tanda tobatnya diterima yang paling mendasar dan mudah dilihat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba wa lam yata'allamil ilma fa taubatuhu ghairu sahihin." Barang siapa mengaku bertobat tapi tidak terlihat kegiatan sehari-harinya menuntut ilmu, maka tobatnya tidak benar dan tidak diterima. Rasulullah bersabda, "At-taibu minad dambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, lagi banyak
ayat-ayat dan firman Allah

0: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asal jangan kembali lagi mengerjakan dosa sesuai dengan syarat-syarat tobat. Firman Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah orang yang bertobat bagi orang yang masih mengerjakan dosa, dan orang yang mengulangi pekerjaan seperti dosa yang lewat. Demikianlah renungan kali ini, semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah mengampuni seluruh pelanggaran yang kita kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita dan syafaat Rasul yang selalu kita dapati di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wayantaki sunnah maksiat, satu, itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
2: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Kata Allah, banyak orang salat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian Anda salat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: بنعمته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن في رواية البيهقي ان تنبهت انك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: Tidak gitu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

0: أبا من يبغي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersilaturahim dan tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beraktivitas sampai dengan berakhir masa hidup kita di dunia ini, mencari bekal, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hari ini kita telah masuki hari kedua insyaallah di bulan Zulhijjah tahun 1440 Hijrah. Bermula kita akan masuk pada pembahasan yang baru, karena kita telah menyelesaikan pembahasan fikih salat dan kami pandang ini tuntas kami sampaikan. Tinggal barangkali yang baru bergabung bisa mereview tayangan-tayangan yang lalu, atau nanti insyaallah kita akan buatkan yang lebih spesifik sehingga mudah untuk diikuti. Dan kita akan masuk nanti kepada bagian yang sangat penting terkait dengan Al-Quran. Saya mencoba membagi isi Al-Quran untuk bisa disampaikan dalam setiap beberapa kesempatan sehingga nanti itu mudah untuk diamalkan. Jadi dalam setiap ta'lim yang akan kami jalani selama setahun di beberapa tempat yang rutin, kita akan bagi kajian-kajian tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti insyaAllah dalam setahun dua tahun di beberapa tempat ini, dan itu kemudian terekam, bisa selesai kajian Al-Qurannya sehingga mudah kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena hari ini hari yang khusus dan dia punya hukum sendiri, beda dengan hari-hari lain, bulan-bulan lain. Karena itu khusus untuk pertemuan pertama ini di bulan Zulhijjah, saya hanya akan membahas dulu hukum-hukum terkait dengan Zulhijjah agar kita bisa amalkan hukum ini tepat di hari sekarang kita berada sampai menjelang Idul Adha. Saya khawatir kalau kita kemudian tidak membahas ini, ada kemuliaan-kemuliaan sunnah-sunnah yang seharusnya kita dapati di tahun ini tidak mampu kita amalkan karena harus menunggu di tahun yang akan datang, dan tahun depan belum tentu hidup gitu. Ya, itu persoalannya. Karena itu khusus materi hari ini adalah bahasan spesifik tentang sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Ini materi khusus yang memang disampaikan pada kesempatan ini saja yang terkait dengan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Adapun nanti kajian tafsirnya kita akan buka di pertemuan berikutnya. Langsung kita mulai dengan surah sesuai dengan nama masjidnya, yaitu surah An-Nur. Ya, itu insyaAllah kita bahas di pertemuan untuk berikutnya. Sekarang kita akan kaji khusus tentang materi sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Baik, kita mulai bagian yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518 yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah. Maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemuliaannya dulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua, masih di Al-Bukhari, nomor hadis 4406. Nomor hadis 4406. Juga terdapat di hadis Muslim. Jadi Al-Bukhari ada, di hadis Muslim ada. Di Al-Bukhari kitabnya Al-Baghazi, ya. Nomor hadis 4406, di hadis Muslim nomor hadis 1679. Yang meriwayatkan sahabat Abu Bakrah. Oke, kita ambil dua ini dulu. Nanti setelahnya kita diskusikan terkait dengan hukum kurban, dan boleh nanti Anda kalau ada pertanyaan kita selesaikan di jeda waktu kita sampai selesai batas ta'limnya. Baik, di Al-Qur'annya jadi dua ini bisa ditafsir menjadi tafsir dari surah ke 9 ayat 36. Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Saya belum masuk ke ibadah kurban ya, saya baru masuk ke sunnah di bulan Dzulhijjah. Sudah? Baik, kita mulai bagian pertama. Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh sahabat junior. Sahabat kecil junior. Ya, saya sebut junior karena memang di kehidupan Nabi ini sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Ya, sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Saya ambil usia yang paling tinggi karena dari riwayat mengatakan 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Saya ambil riwayat yang paling tinggi, 15 tahun. Ini dari kecilnya oleh ayahandanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Nabi, itu sering diajak ke majlis ta'limnya Nabi. Sering dibawa. Memang ini menarik ini ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu belajar hadis, belajar hadis, saya sarankan jangan langsung pada isinya, matannya, materinya, substansinya. Kadang kebanyakan orang sekarang tuh belajar hadis langsung ke isinya. Innamal a'malu binniyat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bagus memang, tapi bagus lagi akan lebih istimewa kalau dicari siapa yang meriwayatkan hadis ini. Lalu dari situ belajar orang ini siapa, apa inspirasi yang bisa kita dapatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anaknya Abbas, padahal namanya Abdullah. Namanya Abdullah, tapi dipopulerkan ayahnya gitu, orang tuanya. Ibnun anak laki-laki, Abbas bapaknya, anak laki-lakinya Abbas. Pertanyaannya, kenapa bukan nama anaknya yang disebutkan, tapi nama orang tuanya? Nah, dalam ilmu hadis, kalau ada nama anak dilekatkan kepada kedua orang tuanya, maka diantara pesannya adalah, ada kriteria orang tua yang sangat baik, ada pekerjaan orang tua yang mulia, yang ingin diberikan pesan lewat hadis ini. Saking hebatnya orang tua bisa mencetak anak ini, nama orang tua akan terus terbawa dalam kehidupan, bahkan dalam setiap doanya. Bayangkan, jadi kalau ada orang tua berikhtiar mendidik anaknya dengan baik, ya maaf, kemudian dia jadi ahli Quran, ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis, apapun yang dia ajarkan kemudian hari, yang dia sampaikan, itu setiap hurufnya orang tua akan dapat bagian pahalanya. Karena itu ketika Abdullah menghafalkan hadis, diajak bapaknya, diajak belajar, sampai hafal 2000 hadis, bayangkan. Bapaknya yang ngantar, hafal 200 hadis. Anaknya yang diajak sambil main, itu masih kecil tuh, diajak ke taklim Nabi, kadang merangka-rangka, dengar-dengar. Anak kecil itu kan begitu. Dalam mainnya, itulah waktu belajarnya. Dalam merangka dia mendengarkan hadis Nabi. Jalan, jalan, jalan, sampai dipegang oleh Nabi, didoakan. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan ia tentang urusan agama dan ajarkan ia hal-hal yang mungkin sulit dimengerti oleh orang lain. Wa'allimhu ta'wil, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Ibnu Abbas. Ya, makanya diantara sunnah bagi orang tua kekinian, kalau kita ingin amalkan belajar dari riwayat ini, ayo apapun profesi Anda, kalau ada waktu untuk belajar, bawa keluarganya, bawa anaknya. Mungkin yang hafal Quran bukan ayahnya, mungkin anaknya itu nanti akan dapatkan barakahnya. Mungkin yang hafal hadis bukan ibunya, anaknya yang kuat menangkapnya. Dan minta doakan. Nah, ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ketemu ustaz, kiai, habib, ulama, minta doa. Orang sekarang minta foto. Kok kenapa minta foto? Buat bukti ustaz hari kiamat. Minta doa. Minta gitu kan. Dan di situ tempat-tempat mustajab insyaallah. Mohonkan, minta kepada Allah. Orang tua masuk berdoa, ya Allah, jika bukan aku yang paham, maka jadikan anakku yang mengerti. Ya Allah, jika bukan aku yang ahli Quran, jadikan di antara keluargaku, keturunanku ahli Quran. Kalau bukan anaknya, cucunya. Bukankah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa? Ya kan? Yang didapatkan siapa? Yang jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, saya sering katakan itu 30 generasi. Ya, yang berdoa dua orang nabi ini, ayah anak berdoa, yang jadi cicit keberapa gitu setelah 30 generasi setelahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Jadi dua berdoa, ayah dengan anak, Quran surah kedua ayat 129, minta lahir seorang nabi di tempat yang sangat istimewa, lahirnya di samping Ka'bah. Nabinya paling istimewa, lahirnya di dekat tempat yang paling istimewa. Tidak ada yang lahir setelah itu di tempat yang istimewa dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu jadi keduanya enggak hidup bersama. Tidak melihat gitu. Enggak nampak dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin Anda juga begitu. Sekarang berdoa, ya Allah, jadikan di antara keluarga saya ahli Quran. Mungkin bukan Anda. Mungkin anak Anda setengah juznya. Ada mungkin cucu Anda yang pertama setengah Qurannya. Cicit Anda ahli Quran plus dengan tafsirnya. Ya. Tidak cukup dengan amin. Berdoa. Minta. Nah, itu begitu. Nah, saya mau katakan begini. Abbas ini, itu bukan ustaz. Tidak semua sahabat Nabi jadi ustaz. Ingat ya, ada yang diplomat, ada yang birokrat, ada yang pengusaha, banyak. Ada yang pendidik, ada. Tapi dahsyatnya mereka, itu semua sukses di bidangnya. Dan berkah. Bahkan banyak di antara mereka disebut lewat lisan Nabi SAW sebagai bagian dari ahli surga. Pengusaha, ahli surga. Masya Allah. Diplomat, ahli surga. Birokrat, ahli surga. Kenapa dengan profesi yang telah ditampakkan pada kita sebagai miniatur hidup, profesi Anda sekarang, kenapa enggak dibawa nilainya ke dunia kekinian? Tarik itu, Anda apa pekerjaannya? Pengusaha, Abbas ini pengusaha. Pedagang, beliau pedagang. Tapi visinya tuh sampai ke akhirat gitu. Ini orang pertama yang dibebaskan oleh Nabi dari riba. Ketika menjauhi riba, tinggalkan semuanya, bisnisnya itu naik keuntungannya berkali-kali lipat. Tapi kekayaan ini tidak membuat beliau kemudian loba dengan urusan dunia. Ingatnya malah akhirat. Saya kalau gak dikasih Allah begini, gak mungkin jadi begini. Karena itu saya khidmatkan anak-anak saya

Bapaknya enggak apa-apa, pedagang, pebisnis, enggak setiap waktu ikut majelis Nabi, weekend datang belajar dari Nabi sampai hafal 200 hadis. Anda kebayang enggak? Paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, ya, pedagang, pengusaha, tapi masih mikirkan akhirat, masih sempat ngapalin 200 hadis. Padahal keluarga Nabi, sedangkan keluarga Nabi yang beriman bersama Nabi di surga. Keluarga Nabi beriman bersama Nabi di surga, masih sempat ngapalin hadis 200 hadis. Sesibuk-sibuknya akhir pekannya datang ke majelis Nabi belajar hafal hadis 200. Antum paman Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, surga belum jelas. Sesibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter nanti yang akan muncul? Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah, ingat-ingat. Ingat. Coba lihat ya, maaf ya, maaf. Kita bermohon pada Allah kemudahan. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk saudara-saudari kita yang terdampak. Dan ini pun Allah tampakkan kepada kita supaya nampak nilai keimanan kita. Peduli dengan doa, peduli dengan harta, peduli dengan perhatian. Dan di sini waktunya barangkali kita untuk berbagi dengan nilai-nilai kemuliaan. Bukan sekedar harta, perhatian, doa, ya, dan sebagainya. Tinggalkan hal-hal yang buruk, berita-berita hoax yang menambah kegelisahan, tinggalkan semua. Nah, tapi poin yang lebih besar adalah, perhatikan ya, Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 skala Richter, yang diralat kemudian jadi 6,9 skala Richter, Anda tinggalkan semua itu. Keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda banggakan itu, awal pertama kerja yang Anda foto di situ, Anda banggakan, saya kerja di sini, ini tempat kerja saya, Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, tadi malam semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan. Lari, pengen jadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Padahal itu tempat, itu yang Anda banggakan. Itu yang Anda bangun. Saya sedang tiduran, terasa sampai Bekasi gempa. Anak saya yang dewasa, tadi 6 tahun, 7 tahun, bangkit. Buya, apa ini gempa? Ayo kita berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yuk kita keluar, lihat sebentar. Ya, kita lihat orang-orang katanya pada keluar. Kita lihat begitu keluar anak saya yang pertama cuma bertanya, "Buya, kenapa mereka lari keluar tidak berzikir?" Kenapa mereka lari keluar tidak berzikir? Bayangkan, baru sedikit diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa dan Anda sudah enggak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Wa ummihi wa abihi wa fasilatihi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Semua akan ditinggalkan. Dan gak ingat lagi. Gak akan ingat ayah, gak ingat anak, anak gak ingat ibu, gak ingat kawan. Semua menyelamatkan diri masing-masing. Kalau perlu ya Allah, saya pengen selamat tebus dengan semua orang di muka bumi ini. Maka hati-hati gitu. Mesti ada visi akhirat dari sebagian hidup kita yang kita siapkan. Jangan-jangan pulang, bekal belum cukup. Belum cukup. Maka seperti Abbas, walaupun beliau pengusaha, sempat bawa anaknya, dihadirkan untuk ikut taklimnya, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan di antara hadis yang dihafalkan ini yang kita bahas sekarang. Setiap orang bahas, ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, setiap disebutkan hadis ini, bukan cuma anaknya. Bapak, ibunya mendapat bagian dari pahala. Saya mau tanya pada Anda, berapa bekal yang sudah kita kumpulkan jika kelak kita diambil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Makanya tiap hari itu bayangkan, kalau hari ini saya wafat, kira-kira bagaimana? Dan itu niscaya gitu. Ya, jangan sampai malu di hadapan Allah. Ya. Saya sering katakan sampai Kamis malam Jumat kemarin, saya katakan pada kawan-kawan kita semua, maaf ya, maaf sekali lagi. Anda di dunia saja berbuat buruk, itu malu pulang untuk menatap kedua orang tua. Anda orang tanah kusir, merantau sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa ke sana. Ternyata di tempat itu Anda dikenal sebagai pelaku kriminal. Di sini merampok, membunuh, ya mohon maaf, mabuk dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, dengan status itu yang sudah menyebar, apa masih Anda berani menatap wajah ibu Anda dan pulang ke tanah kusir? Ibu yang telah melahirkan, mengandung Anda, berani enggak natapnya? Berani enggak natap wajah ayah Anda yang telah berpeluh kesah untuk bisa merawat Anda dengan peluh keringatnya, segalanya, dan Anda berbuat sesuatu yang buruk untuk didengar oleh keduanya? Natap wajah orang tua yang enggak berani, dan Anda berani pulang kepada Allah dalam keadaan penuh dengan kotoran? Apa enggak malu menghadap Allah dalam keadaan kotor dan disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi? Oh, ternyata si fulan ini begini gitu. Oke, perbaiki. Perbaiki, perbaiki. Nah, cara memperbaikinya diantara aja adalah mulai meninggalkan segala yang kotor dan sekarang perbaiki untuk membuat yang lebih baik lagi. Nah, ini waktunya yang paling dahsyat.

paling hebat, dan ini cuma 10 hari. Cuma 10 hari, dan sekarang sudah kita masuk hari kedua. Hari pertama sudah lewat kemarin. Dimulai di hari Jumat. Jadi kalau nggak dapat di hari ini, kita harus nunggu yang besok. Itu pun kalau hidup. Nah, apa yang dahsyat di hari ini untuk kita bisa berubah jadi lebih baik? Ini kalau benar diamalkan, ini insya Allah kalau tobat dosa digugurkan, kalau melakukan amalan, amalan tinggi sekali. Bahkan sulit disaingi oleh yang lain-lain. Ya, yuk kita baca hadisnya. Kembali ke Al-Bukhari, nomor hadis 518. Saya mohon maaf ya, nyampaikan kalimat-kalimat tadi. Saya tuh sayang dengan anda semua. Sayang dengan kita. Saya anggap kita semua, setiap saya menatap wajah di ta'lim, itu yang terbayang saya sujud, saya berdoa, minta. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan. Saya kadang suka terbayang begini gitu. Ini ada ibu yang bawa cucunya, orang tua bawa anaknya, masih bayi digendong. Apa terbayang gitu saat hari kiamat kita berpisah? Anda di taklim aja teriak nangis, langsung anda kejar. Bagaimana ketika anak itu tiba-tiba misalnya harus dibawa ke neraka? Apa enggak? Apa sanggup anda menatapnya? Terus kalau anda yang masuk, apa anak itu sanggup menatap anda gitu? Ya, kita mesti berpikir sampai ke sana. Satu saat kita pulang gitu. Cobalah teman-teman, berpikir lebih jauh lagi. Ada cucu, ada anak yang kita gendong, kita sayangi. Tiba-tiba dia teriak, tolong saya, tolong pak. Dan anda enggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya ada sesuatu bagian episode kita yang mesti berubah. Kaya silahkan, harus kaya. Ya, jadi punya kedudukan silahkan, capai yang paling tinggi. Tapi ingat, kaya soleh. Pejabat soleh. Punya nilai di sisi Allah. Jadi saat pulang kita bangga. Itu poinnya. Ma minal ayyam. Ma min ayyamin. Al-amalu salihu fiha. Ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ya'ni al-ayyamul ashr. Qala ya Rasulallahi, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillahi illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bishay'. Satu kali Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ini informasi yang sangat penting. Ma min ayyamin. Tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Saat kita beramal soleh di hari itu, maka nilainya langsung naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah. Jadi ada beberapa hari dalam setahun. Jadi kalau kita ambil misalnya hitungan Masehi 365 hari atau hitungan Hijriah kurang lebih 357 hari misal, ya itu ada beberapa hari saja yang saat kita beramal saleh, saya tuliskan di kuncinya, ya ingat ya, lihat tulisannya saleh bukan salah. Nah, saya tuliskan ke bawah yang salah nih. Saya juga ingin luruskan, Muhammad salah. Nah, bukan Muhammad, salah dia. Oh, karena salah dribble, salah nembak, jadi Muhammad salah. Bukan. Itu tulisan bahasa Arabnya solah. Solah dari kata saleh. Jadi kalau ditulis, jadi gini, saleh. Ya. Lihat sini. Amal saleh. Saat dikerjakan amal saleh di hari-hari ini, pertama, naik statusnya menjadi amal yang dicintai Allah. Masya Allah. Nanti saya tunjukkan apa akibatnya, apa dampaknya kalau sebuah amal langsung dicintai oleh Allah. Jadi begini, untuk perbandingan, amal soleh itu kalau dikerjakan pasti bernilai pahala insya Allah, bernilai pahala. Paling standar, paling minimal itu 10. Ya, paling standar, paling minimal berapa? 10. Ketentuannya di Quran surah ke-6 ayat 160. Ketentuannya di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya nilai pahala, ya punya nilainya. Jadi di dunia dituliskan pahala, di akhirat diberikan kemudian bagiannya. Di tulisan pahala dunia, akhirat ke surga nilainya. Makanya ketika di dunia cari amalan yang punya nilai pahala supaya saat di akhirat diberikanlah nilai pahala itu. Karena itu sering kita berdoa, di dunia dapat amal berpahala. Amal berpahala namanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat diberikan, wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah dunia hasanah, akhirat hasanah, semua dapat, maka sudah neraka enggak usah dipikirkan. Wa qina adzabannar, sudah terbebas dari neraka. Itu yang sering kita mintakan kepada Allah.
Karena itu sering disebut sapu jagat, ya, sapu semua yang jelek-jeleknya, jagat dapatkan nilai keistimewaannya dimanapun kita tinggal. Ya, Quran surah kedua ayat 201 paling kanan sebelah bawah itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, jelas sampai sini? Nah, ini poinnya, setiap amal soleh itu 10. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya poin pahala, maka setiap kebaikan itu poinnya 10. Misal salat. Salat sekali salat di luar berjamaahnya, ya. Jadi baru Anda datang tunaikan salat, itu kalau Anda salat sendirian bukan di masjid, salat selesai salat dapat poin 10. Karena itu salat disebut hasanah. Dari mana tahunya Ustaz? Quran surah ke-11 ayat 114. Misal contoh salat. Saya tajamkan dulu dengan detail supaya paham kita. Quran surah 11 ayat 114. Ya, surah Hud. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat dari mulai 2 titik siang sampai dengan ke malam, subuh sampai ke asar, maghrib sampai ke isya. Ya, lihat innal hasanati. Sungguh salat-salat ini adalah perbuatan hasanat. Jamak. Dan dia bukan sekedar melahirkan pahala kata Allah, tapi bisa menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di antara kedua salat itu, sepanjang bukan dosa besar. Jadi indah kata Quran, kalau Anda mau salat dengan benar, itu otomatis terjaga dari keburukan. Makanya enggak ada orang baru salat langsung bohong kalau salatnya benar. Mustahil tuh. Orang mau salat itu, dia akan jaga perbuatan baiknya. Ya karena itu ketika orang kerjakan nilai kebaikan 10. Tapi ini tidak. Maaf ya, tidak. Baca Quran satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi yang ini, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sampai di hari-hari ini, mengerjakan salat dikerjakan, baca Quran dikerjakan, pahalanya bukan 10 lagi. Pertama, Nabi langsung menyebutkan, ini berita langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi. Nabi langsung menyebutkan sebelum diberikan pahalanya, dinaikkan dulu statusnya. Amalannya langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik status. Anda salat, apakah salat itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. Diterima, iya insyaallah, tapi dicintai belum tentu. Maaf ya, baca Quran Anda berpahala, iya, tapi apakah setiap bacaan Quran Anda disukai oleh Allah? Belum tentu. Dicintai oleh Allah? Belum tentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran. Saking cintanya Allah dengan bacaan Qurannya, malaikat pada turun. Di begitu dibacakan, goyang, angin, pohon-pohon bergetar, goyang. Kaget beliau, berhenti, diam semua. Baca lagi, semakin kencang lagi. Akhirnya diputuskan berhenti. Langsung menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya baca Quran, angin bertiup kencang, pohon-pohon goyang. Saya khawatir ada sesuatu. Apa jawab Nabi? Saking indahnya bacaanmu, malaikat berebut mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, hancurlah kemudian tempat-tempat bangunan sekitaranmu. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di zaman sekarang, gak ada lagi yang seperti Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau di Tanah Kusir ada satu orang aja begitu, hancur nih masjid. Hai nih, naik status. Nah kalau sudah naik status, saya belum bahas ini dulu, baru kita bicara pahala. Maka nilainya, kalau amalan sudah dicintai oleh Allah, nilainya itu bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Kita ambillah paling setara jihad. Sampai para sahabat mengklarifikasi, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, pahala jihad bagaimana? Kalau amalan ini tinggi, pahala jihad bagaimana? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu tak mampu menandingi amalan di hari-hari ini, spesifik. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali kalau ada orang berniat jihad, keluar dengan fisiknya, jiwanya, harta bendanya, kemudian setelah itu dia meninggal saat jihadnya itu. Maka itu yang enggak bisa ditandingi. Jihad itu banyak, jangan diartikan dengan perang saja. Tidak, saat ada situasi untuk membela Islam, membela keimanan, kita membela, kita berjihad, itu jihad dalam konteks peperangan. Tapi orang haji jihad. Bukankah orang haji berjihad dengan hartanya? Ya, dia nabung kan? Ada cukup daftar berangkat. Mudah-mudahan yang belum berangkat disegerakan oleh Allah. Ya, nah, itu tidak cukup dengan amin. Nabung. Siapkan. Nah, jadi buktikan ikhtiarnya, jihadnya, nabung harta. Setelah itu dengan fisik dia. Haji itu kan ibadah fisik digabung dengan harta. Ibadah ada 3 jenis. Ibadah fisik saja tanpa harta. Contohnya sholat.
Sholat fisik saja, nggak pakai harta. Karena itu nggak ada orang sholat bayar. Bapak mau apa ke Tanah Kusir sini, ke Anur? Mau sholat, Pak. Sholat apa? Duha. Berapa rakaat? Saya mau ambil yang 8, Pak. Baik, setiap rakaatnya 50.000. Nggak ada. Sholat ya sholat, selesai keluar. Ada ibadah harta, harta saja. Harta, nggak pakai fisik. Gerakan nggak banyak, cuman keluarkan zakat, infak, itu ibadah harta. Makanya fisiknya nggak banyak. Ya paling-paling ada kotak, jalan, jalan, jalan, jalan, ambil, ambil, tukar, tukar, tukar, geser, gitu kan? Dan itu bukan mobil-mobilan, sekali lagi. Ya. Itu kotak infak. Masukin, masukin, geser, ibadah harta. Nah, gabungan harta dengan jiwa, gabungan harta dengan fisik, ada menggabungkan keduanya. Contohnya apa? Haji dan umrah. Haji, umrah. Makanya pahala haji tinggi nilainya karena menggabungkan dua jenis ibadah tadi. Langsung kalau haji mabrur, benar hajinya, surga jaminannya. Jihad dia. Dan tahukah Anda, belajar datang ke majlis ilmu, itu bagian dari jihad fisik dan harta. Sama persis. Makanya ini gak main-main ya. Godaannya juga tinggi. Weekend mungkin Anda bisa pilih datang kemana-kemana. Tapi ini episode terpenting dalam hidup kita. Anda kalau niatnya benar, datang ke majlis ilmu, belajar dengan benar, wafat di situ syahid statusnya. Ya, mau begitu mas? Apa-apa. Kan kita gak tahu kapan pulang. Minimal alhamdulillah. Ya, pas saya tuh berharap meninggal waktu mengajar gitu. Masya Allah, pengen begitu. Ya, meninggal mengajar. Ya kalau bukan gurunya muridnya dulu misalnya kan bisa. Bisa. Enggak apa-apa, normal aja. Nah, ini statusnya ini. Nah, jadi apa yang kita kerjakan di hari-hari ini, itu naik status langsung, dicintai Allah, paling minimal jihad, jihad, jihad, jihad. Jihad itu kalau wafat statusnya syahid. Jadi maaf ya, tadi baca Quran setiap huruf 10. Sekarang kalau baca Quran nilainya jihad. Wafat sedang baca Quran syahid statusnya. Wafat sedang tahajud syahid statusnya. Wafat sedang mencari nafkah diniatkan karena Allah, syahid statusnya. Kalau benar dimanfaatkan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksudkan? Ya'ni min hadhil ayyam, ya'ni ayyamul asyru. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pahalanya banyak, Masya Allah. Kalau agama, masalahnya keyakinan. Bukan logika. Masalahnya keyakinan. Yakin tidak dengan keterangan Allah. Ini Allah yang menciptakan kita. Gini ya, Anda beli handphone. Terus tukang handphone terangkan. Kata tukang handphone, Pak, cara menggunakannya seperti ini, Bu. Begini, begini, begini. Future-nya ini. Kemudian kalau ingin melakukan misalnya panggilan seperti ini. Nulis SMS begini, WhatsApp begini. Yang nerangkan, yang bikin handphone-nya. Percaya nggak? Percaya. Bahkan kalau ada kerusakan di handphone, kita datang ke kantornya, kan? Sekarang Allah yang menciptakan kita, menerangkan pada kita, hei hambaku, melalui lisan nabinya, ini ada yang utama nih, mungkin kamu dosanya banyak, maksiatnya banyak, pengen tobat, pengen balik, merasa banyak dosa. Kan cara cerdasnya itu, kumpulkan amalan yang banyak untuk menutup dosanya. Itu caranya kan? Dosa 1000, cari amalan 1001. Supaya yang 1000 nutup yang dosanya, yang satunya dibawa pulang. Kalau bisa, dosa 1000, cari amalan 1000. Karena itu Nabi kasih konsep sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah perbuatan baik yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Apa diantara cara cerdasnya? Punya modal 50.000. Dosa banyak. Bagaimana caranya 50.000 ini melahirkan pahala terus walaupun saya wafat? Belikan mushaf, kasih penghafal Quran. Atau berikan biaya pada penghafal Quran, suruh menghafal Quran. Begitu mushaf itu dibaca, modal cuma 50.000, dibaca oleh dia. Penghafal Quran itu mustahil baca Quran cuma sekali. Mustahil baca cuma satu huruf, pasti berulang-ulang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudan hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali diulang, berapa huruf. Ketika dia baca, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Modal cuma 50.000. Cara cerdas. Jadi kalau kita mau beramal, cari sedekah jariah itu rumus. Ya, rumus. Dan itu indah. Dan penghafal Quran pun gak akan lihat-lihat. Ada mushaf dia baca, dia gak akan lihat siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih ini? Si Pulan, udah banyak jamalnya. Nun, dah simpan. Mana lagi yang ini? Gak ada. Gak ada. Paham ya? Nah, ini peluang besar. Sadar dosa banyak. Sadar amal sedikit, cari amalan yang saat dikerjakan
tumbuh kemudian dua hal ini. Dosa hilang, hapus oleh Allah. Yang kedua, amalan langsung tinggi. Wah, statusnya diupdate. Dan update-nya itu kuantum, cepat. Naik ke atas. Nah, sulit menemukan waktu-waktu ini. Di antara yang spesial itu 10 hari Dzulhijjah. Nah, saya mau terangkan pada Anda, kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertamanya, itu menggabungkan dua hal sekaligus. Pengampunan dosa secara menyeluruh. Bukan satu dua, semua. Awas ya, ingat baik-baik. Yang kedua, datangnya pahala dengan komposisi yang sangat besar, luar biasa. Dari mana taunya ampunan dosa yang sangat besar dan tinggi ini? Kita buka dengan kalimat ahabbu ilallah, amalannya dicintai oleh Allah. Sekarang kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Awas, ini bukan kaidah manusia. Kalau manusia itu banyak teorinya, kadang diucapkan di lisan, di hatinya nggak nyampe. Ya, aku mencintaimu, padahal tidak. Mau kemana sayang, ke hatimu? Padahal cari kuartek gitu kan? Dah, sini. Kurang. Yuk kita masuk, saya akan terangkan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Maaf, teori dasarnya sudah paham? Nah, ya. Jadi sekarang kita, sekarang tanggal berapa? Nah, baik ya, tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Berarti hari kedua sekarang. Ada ke depan sekitar 8 hari lagi. Kayaknya terangkan dari sekarang supaya kita punya persiapan apa yang harus kita kerjakan. Jangan-jangan peluangnya ada tapi kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, ini teori dasarnya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada peluang amal soleh dicintai oleh Allah, kemudian nilainya sama dengan jihad. Ya, turunkan kaidah cinta dalam Al-Quran yang dicintai oleh Allah. Quran surah ketiga ayat 31 paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya akan terangkan langsung pernyataan Allah, firman-Nya dalam Al-Quran. Kalau satu amalan dicintai oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada orang itu? Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad katakan, sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang serius mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan cinta kalian dengan mengikuti semua petunjukku. Jadi kalau kita mencintai Allah, nah Allah berikan cara jalan untuk mencintai Allah lewat Nabi. Makanya kalau Anda mencintai saya, kata Allah, maka ikuti Nabi ini. Itu jalan untuk mencintai Allah. Ya, mau misalnya ibadah, sholat, ikuti bagaimana Nabi membimbing sholat. Mau berkorban, ikuti bagaimana Nabi membimbing berkorban. Mau baca Al-Quran, ikuti bagaimana Nabi membimbing kita baca Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, sekarang, bukan ini poinnya. Sekarang teruskan. Yuhbibkumullah. Jika orang mampu membuktikan cintanya kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintai orang itu. Anda ikuti tuntunan Nabi, Allah akan cintai orang itu. Nah, saya akan berhenti pada kaidah ayat ini. Orang yang dicintai Allah, yuhibbukumullah, ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka hal pertama yang diberikan oleh Allah bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai hamba dimaksud, maka Allah akan berkenan menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Orang tua cinta pada anak, maka anak akan diberikan mainan yang disukainya. Suami cinta pada istri, maka istri akan diberikan apa yang ia ingin harapkan dalam hidupnya. Istri cinta pada suami, maka ia akan mempersembahkan apa yang terbaik yang suami inginkan darinya. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang akan Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ada peningkatan dalam urusan dunia, harta bertambah, rumah makin mewah, kendaraan makin banyak, kedudukan meningkat, jangan dulu merasa kita sedang dicintai oleh Allah. Jangan simpulkan Allah ridha. Bagaimana tahunya Allah ridha dengan harta kita? Bagaimana Allah tahu, ya, kita tahu Allah ridha dengan kedudukan kita? Dari mana tahunya? Diukur dengan kadar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda punya peningkatan harta, tapi saat bersamaan senang maksiat, artinya ada yang tidak berkah dengan harta itu. Allah enggak suka, enggak ridha. Hati-hati, mungkin istidraj. Sengaja dibuat banyak, banyak, banyak, banyak, banyak maksiatnya. Ketika banyak maksiatnya, banyak dosanya, nerakanya paling dalam. Coba lihat. Nih ya, mohon maaf ya, izin nih. Tolong lihat baik-baik. Anda yang mengumpulkan banyak harta sampai saat ini, dari sekian harta yang dikumpulkan itu, berapa banyak harta yang sudah jadi ibadah? Saya kan sering sampaikan, buka dulu lemari pakaian, lihat dari pakaian yang dikumpulkan, ada berapa helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah.
Pernah enggak ada kaos yang belum pernah dipakai sholat? Pernah enggak ada celana yang belum pernah dipakai untuk baca Al-Quran? Itu nanti akan bicara, dihisab loh. Bukan enggak dihisab, dihisab. Dihisab. Makanya sering saya katakan, kalau ada benda baru dititipkan pada kita, pakai dulu untuk ibadah. Pakai dulu. Beli pena, pakai dulu untuk nyatat hadis, nyatat ayat. Ya, dapat pakaian, hadiah, pakai dulu. Pakai sholat dulu, walaupun sholat sunnah, pakai. Kaos, pakai kaosnya. Tutup dengan kokonya, sholat. Tutup dengan mukenanya, pakai. Alhamdulillah. Dapat motor baru, bawa sholat subuh. Pakai sholat subuh. Ya, keluar, hilang. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Namanya titipan. Masa dititipin, diambil sama yang punya. Dititipin, masa marah? Kan aneh kan? Ya, Anda tukang parkir. Datang yang nitip, titipkan Ferrari. Begitu mau diambil, Anda marah. Jangan, gak bisa. Oh, yang punya ngambil kok. Allah nitipkan ke kita, terus diambil lagi. Ya udah, kenapa mesti kita kemudian sulit untuk memberikannya? Ya tapi ikhtiar untuk mencari apakah masih titipan kita atau bukan. Jangan langsung disimpulkan, oh pencuri enak banget kalau begitu. Ya, nah, ingat pencuri itu hartanya yang haram. Maka ketika diambil oleh pencuri, Anda gak usah khawatir. Barangkali ada sebagian yang haram yang pernah kita kerjakan sudah dikeluarkan oleh Allah. Nanti akan diganti dengan yang halal. Paham ya? Nah, kembalikan ke sini. Lihat sini. Pertama, Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Jadi kalau orang dicintai oleh Allah, dia akan dijaga dari perbuatan maksiat. Ciri orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, pertama, dia akan dijaga oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Terjaga. Misal, maaf ya, maaf sekali. Mata pernah berdosa. Sering melihat tayangan yang jelek gitu ya. Yang buruk, gambar-gambar yang tidak elok. Itu kalau tobat, ya Allah saya tobat dengan dosa mata saya. Nangis dia. Bagaimana cirinya diterima tobatnya itu? Ketika Allah terima, diampuni dosa mata ini, maka akan ditutup mata ini dari perbuatan maksiat lagi. Allah akan palingkan. Jadi begitu ada tayangan yang tidak baik, seketika dia akan benci dengan itu. Dia tinggalkan. Makanya sering kalimat tobat dalam Al-Quran diikuti dengan kalimat islah. Wa aslah. Wa mentaba wa aslaha. Orang tobat jadi lebih baik. Taba wa aslah. Taba wa aslah. Tobat berubah jadi baik. Jadi kalau ada orang tobat dari matanya, dosa mata, tapi masih senang melihat yang buruk, nah itu perlu terus tobat terus. Terus. Tandanya belum ada penerimaan di sisi Allah. Tobat lagi. Ya, jangan menyimpulkan gak diterima sama sekali. Tidak. Terus tobat lagi. Tobat lagi. Sampai walaupun itu masih terjadi, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan tobat. Sampai diputus dengan kematian supaya tidak mengerjakan kembali. Ada seorang pramugari berhenti dari pekerjaan, ikut ta'lim. Kamis ya, pertama ikut. Saya awal pertama ke Bekasi. Kamis depannya, hari kedua, tiba-tiba dia gak ada. Di belakang teman-temannya pas kita mau mulai menangis tuh. Saya bilang, kenapa menangis? Bu, ustadz kawan kita, si Fulana, sekarang sedang di rumah sakit. Dan dalam keadaan sekarang, mau minta doa ustadz. Baik, kita doakan, saya bilang, setelah kita selesai ta'lim. Ini kisah nyata. Selesai ta'lim, belum saya tutup, di belakang kok makin terisak. Kenapa? Saya bilang, ustaz, si Fulana yang akan kita doakan sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kemudian. Malamnya takziah. Datang saya ke rumahnya. Masya Allah. Saya sampai termenung beberapa detik saya. Sebelum bicara sesuatu, saya pikir begitu mulia perempuan ini. Dan begitu sayang Allah kepadanya. Anda bayangkan, dia ikut ta'lim sekali. Dan memutuskan untuk berubah, untuk mendekat kepada Allah. Jadi lebih baik lagi. Dan ternyata itu persiapan menjelang kepulangannya kepada Allah. Allah bikin sakit dia. Bukankah sakit itu orang sering banyak berdoa kepada Allah? Bukankah orang sakit sering mengingat Allah? Karena dia mengingat Allah, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, orang katakan, ya Ustaz, dia gak sembuh. Bukan gak sembuh. Didiamkan di tempat itu, tidak kembali ke lingkungannya dulu, supaya dia tidak berbuat dan mengulang dosa yang sama. Diisolasi di tempat itu sampai pulangnya, sehingga lisannya tidak punya kesempatan untuk membicarakan keburukan orang lagi. Matanya tidak punya kesempatan untuk menatap yang tidak baik lagi. Kakinya tidak mampu berjalan ke tempat yang tidak baik lagi. Di situ dia pulang menghadap Allah. Dan hebatnya, begitu wafat, siapa yang datang malam pertama ke tempat ini, malam Jumat loh, wafatnya dalam keadaan Kamis, malam Jumat, dan dimakamkan, yang datang itu orang-orang taklim, istrinya. Kemudian datang teman-teman yang istrinya, suaminya ikut datang. Demi Allah saya katakan, ahli sholat, ahli subuh, ahli ta'lim. Teman-teman seprofesinya dulu yang datang cuma karangan bunganya. Satu dua orang datang, selesai. Tapi umumnya yang datang,
orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi saya mau katakan, ada bagian tertentu dalam hidup kita itu pasti ada sentuhan di hati kita. Kamu harus berubah. Kamu harus lebih baik. Yakin saya, sepanjang namanya manusia pasti ada suara hati itu. Ayo lebih baik lagi. Dia sudah, kamu kapan gitu? Apa mau seperti ini terus? Pasti ada suara itu. Ketika Anda mendapatinya, ikuti itu. Istaftiqal bak minta. Nah ini, kembali kepada ini. Jadi kalau orang-orang beramal dan dicintai amalnya oleh Allah, maka yang pertama Allah akan berikan kepadanya, Allah gugurkan semua dosanya. Dzunub, jama' dari kata zambun. Zambun, satu dosa. Satu dosa. Contoh, Quran surah ke-40 ayat 3. Ya, dengan namanya ghafir. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Kata Allah, kalau ada orang berbuat satu kali dosa, jangan didiamkan, langsung taubat. Kalau dia langsung taubat, saya ampuni seketika. Dan saya terima taubatnya. Jadi rumus dosa untuk bertobat itu begitu. Kalau berbuat kesalahan di waktu itu, segera istighfar, cepat. Jangan tunda malam. Nah itu peluang diampuninya cepat. Dosa siang hari, istighfar seketika, minta ampun sama Allah. Kalau terkait manusia, langsung minta maaf, selesai. Jangan tunggu malam, entarlah supaya khusyuk sambil tahajud, begitu maghrib meninggal. Belum sempat taubat. Dosa malam, jangan tunggu siang. Maka kalau kita berbuat satu kesalahan, satu saja kata Allah, jangan biarkan pulang walaupun membawa satu dosa. Saya akan bersihkan walaupun cuma satu itu. Walaupun cuma satu. Sifat Allah yang menggugurkan satu dosa disebut ghafir namanya. Ghafir dipasangkan dengan zambun. Ghafiri zambi wa qabili taubi. Ketika seorang merasa memiliki satu dosa, berbuat salah, langsung taubat, kata Allah, saya terima taubatnya, saya ampuni dosanya. Pulang dalam keadaan bersih. Nah, tapi kalau dibiarkan, dosa sekali, dibiarkan jadi penyakit nanti. Nambah lagi, ditutupi dengan kebohongan, muncul kebohongan yang lain lagi. Ya, jadi kalau berbuat salah, jangan berbohong. Bicara seadanya. Kalau kaitan dengan Allah, langsung tobat. Dengan manusia, langsung bicara. Papa kan biasanya pulang jam 5, kok sekarang jam 7? Papa dari mana tadi? Bicara aja. Maaf mah, tadi ada rapat. Ya, maaf mah, tadi ada pertemuan dengan klien. Siapa kliennya, laki-laki atau perempuan? Ya perempuan, tapi didampingi oleh yang lainnya juga. Ya, kenapa nggak kirim kabar? Nggak sempat mah. Langsung situasinya sedang diskusi. Kan bisa SMS. Kalau SMS proyeknya hilang, uang belanja mama berkurang. Mana buktinya? Ah ini pertemuannya selesai sudah. Mau tanya apa lagi? Kan jelas gitu. Tapi kalau Anda tutupi-tutupi, minimal prasangka buruk muncul. Padahal mungkin yang Anda kerjakan itu benar. Papa dari mana? Kok pulangnya jam 7? Ah, mama banyak tanya lah, besok aja. Terus dicari. Akhirnya suami tidur, handphone dibuka-buka. Paham ya? Nah, jadi sederhana selesai. Nah, tambah zunub. Nah, sekarang ada peluang. Tepat di hari ini, sampai 8 hari ke depan. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan seketika, begitu dikerjakan, ada peluang untuk bertobat. Jadi rumusnya begini, saat mengerjakan amal ini, disebut dengan amal soleh. Amal soleh dibagi dua dalam Al-Quran. Ya, baik-baik ya. Amal soleh dibagi berapa? Dua dalam Al-Quran. Pertama, tobat dari maksiat. Ya, jadi bertobat dari maksiat itu amal soleh. Nah, ini rumusnya, apa yang harus kita kerjakan? Amal soleh. Taubat dari maksiat. Untuk mendapatkan status yang ini. Karena dua kemuliaan, dicintai Allah, turunannya dihapuskan dosa. Kedua, bernilai pahala jihad. Untuk mencintai, mendapatkan cinta Allah yang ini, maka amalan pertama yang dikerjakan, taubat dari maksiat. Ya, ingat-ingat. Ya, kalau perlu, sampai ke puncak sebelum yang 10. Kenali diri kita. Kekurangannya apa? Makanya orang haji yang berangkat di sana itu, sebelum berangkat dia kenali dirinya. Kurang apa, berbuat salah apa, berbuat maksiat apa. Kita pun yang tidak berangkat haji, sama, kenali diri kita. Selama 9 hari ke depan ini, ayo kenali. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah berbuat salah apa, lisan pernah berbicara kotor pada siapa saja. Sampai ke ujung kaki, kenali. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk mengenali disebut dengan arafah. Kalau sifatnya disebut dengan arafah, pakai ta. Kalau banyak yang dikenali, tambah alif dengan ta di ujungnya. Jama' mu'annas salim. Ya, mu'annas salim. Arafat. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang yang berhaji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Fokus. Kenapa disebut dengan Arafah? Ada dua riwayat.
Riwayat pertama terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan cara berhaji manasik, beliau paham, ditanya oleh malaikat. Sudah paham? Kata malaikat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, araftul an, sekarang saya sudah mengerti, tahu. Araftu, sifatnya disebut dengan arafah. Yang kedua, ini diabadikan juga dalam Al-Quran, ada kisah terkait dengan Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat salah dengan sifat kemanusiaannya saat makan buah khuldi itu, dan turun ke bumi, terpisah dengan Adam, terpisah dengan Hawa, Hawa terpisah dengan Adam, Adam terpisah dengan Hawa. Awas, mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada Adam dengan sifat kenabiannya. Jangan dimakan Adam, salah. Jangan diikuti setan. Dikuatkan oleh Allah bisa. Tapi kenapa diizinkan untuk memakan buah itu? Untuk memberi pelajaran pada anak cucunya yang bukan nabi. Kalau nanti berbuat salah, begini cara kembalinya kepada Allah. Sebab kalau semua nabi, sifatnya maksum, akan dijaga dari maksiat. Tapi kita yang bukan nabi, bukan maksum. Bukan maksum, besar kemungkinan berpeluang maksiat. Cara kembalinya seperti ini. Nah, secara singkat, turun ke bumi ketika berbuat salah, kenikmatan surga itu hilang. Harus bekerja. Karena itu orang-orang yang bermaksiat, itu pertama kali hilang dari dirinya kenikmatan. Silakan, orang yang berbuat salah, maka sebagian kenikmatannya dicabut oleh Allah. Kalau gak percaya, silakan. Makan jadi gelisah, ketemu orang jadi gak enak. Ya, orang yang korupsi, mungkin saat terima uangnya senang, tapi kegelisahannya gak hilang. Saat dipakai itu gak tenang. Orang yang ngambil sandal, ngambil kotak infak, macam-macam, saat mau ngambilnya aja dia sudah gelisah. Buktinya apa? Gak mau ketahuan orang. Takut. Makanya kata Nabi, kalau orang berbuat sesuatu takut diketahui orang banyak, itu tandanya berpeluang ada dosa di dalamnya. Berpeluang ada dosa di dalamnya. Hati-hati. Dan hatinya gelisah, bukan tenang. Beda dengan orang infak takut ketahuan, itu gak apa-apa. Hatinya tenang. Ini tandanya hatinya gelisah. Anda mau infak takut ketahuan orang, takut kedengaran, Anda tutupi pelan-pelan. Ya, takut kedengaran, ya. Padahal pengen ikhlas luar biasa. Ya, 1.000 rupiah yang logam itu kan, tutupin. Takut kedengaran, takut ketahuan, Anda ikhlas. Supaya enggak ada bunyinya masuk gitu. Hati tenang, lega, alhamdulillah. Geser. Nah, itu beda kasusnya. Nah, sekarang kita kembalikan. Perhatikan baik-baik. Ketika Adam turun ke bumi, ini pesan penting bagi kita. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka kenikmatan yang melekat padanya, Allah akan cabut sebagian dari kenikmatannya. Makanya kegelisahan ada, ketidaknyamanan ada. Orang yang sering berbuat maksiat dengan orang banyak, sering berkelahi, sering pukulin orang, pernah bunuh orang, itu mau makan di restorannya gak akan tenang. Cari tempatnya, tempatnya gak terbuka, nempel ke tembok, ya, bagian belakang ditempelin, takut dari belakang tiba-tiba ada yang nyekik, ya. Gak enak, hidupnya gak akan enak. Demi Allah saya katakan, ya, pengawal mulai banyak, kemana-mana susah, terbang cuman ke Malaysia, mobil dari sini dibawa ke sana, ya, mobil dilapis baja, lapis besi, lapis lagi apa, orang makan kue lapis, dia lapis baja. Gak enak hidupnya pokoknya, gak enak. Ya, makanya jangan coba-coba lah. Begitu turun, Adam, orang mengatakan, sejarawan mengatakan turun di Asia Selatan, sekitaran India. Hawa turun di satu tempat yang sekarang disebut Jeddah namanya. Jeddah, makanya disebut Jeddah. Pernah nenek pertama turun beraktivitas di situ. Ya, kalau nanti Anda haji atau umrah, datang ke Jeddah, biasanya kan suka istirahat di pantai itu ya, Laut Merah itu. Lurus dikit, sebelah kirinya ada sepeda ontel yang besar. Lurus lagi di perempatan pertama, lurus, sebelah kanannya persis ada tembok besar yang warnanya coklat dibatu-batakan. Di situ ada tulisan Makbarah Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Ya, kata pakar sejarah bukan kuburan, tapi tempat pertama Hawa turun di situ dan beraktivitas. Singkatnya, Adam di wilayah India, Hawa di wilayah bagian yang sekarang dikenal dengan Saudi. Keduanya berjalan, mencari, sampai kemudian bertemu. Dari jauh kelihatan. Jauh kelihatan. Ya, kalau bahasa kita, ih kayaknya saya kenal ya. Kata Hawa, ih itu kan gak asing bagi saya. Ya memang akan kenal dan gak akan asing, karena memang di bumi cuma mereka berdua, gak ada yang lain. Pasti kenal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Naik, ketemulah di satu bukit. Ketika naik itulah di bukit, keduanya saling mengenali satu sama lain, melepaskan rindunya, puncak kasih sayangnya muncul. Dalam bahasa Arab, puncak kasih dan rindu yang sangat dalam, itu disebut rahmah namanya. Makanya pada diri seorang ibu ada rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dicintai dengan puncak kasih dan sayang sangat dalam. Jadi walaupun sakit, jaga-jaga. Walaupun gak bisa miring kanan, kiri, tetap senyum. Belai lagi, ade, yang sabar ya, yang kuat ya, rahim. Sifatnya disebut dengan rahmah. Puncak disebut dengan jabal namanya. Maka sampai sekarang disebut dengan jabal rahmah. Naik ke atas. Ketika keduanya bertemu, mereka sadar kita ini terpisah. Jauh dari nikmat Allah karena pernah berbuat salah.
Mulai saat ini kita jangan salah lagi, kita mesti kembali kepada Allah. Maka keduanya menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan kepada anak cucunya. Turun Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan pada anak cucunya. Kalau berbuat salah, begini cara pulangnya. Fataba alaihi, maka diterima taubatnya. Apa kalimat pertama yang muncul diterima dari Allah? Turun Quran surah ketujuh ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Adam mewasiatkan. Pesannya diabadikan dalam Al-Quran untuk semua anak cucunya. Anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir, anak cucu sampai hidup berakhir, itu dalam bahasa Arab disebut dengan bani namanya. Bani keturunan sampai akhirnya. Maka ayat ini ditujukan pada bani Adam, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir. Karena Adam manusia pertama yang turun ke bumi, kemudian berkeluarga dengan Hawa, melahirkan anak cucu. Maka semua manusia sampai dengan kiamat adalah bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Apa wasiat Adam pertama kali? Yang awal-awal diberikan untuk bani Adam, maka disebutkan di Quran surah 7 ayat 26 ya. Ya bani Adama, la yaftinannakumu syaitanu, kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucuku, cicitku, dan seluruhnya sampai dengan hari kiamat. Jangan pernah terjadi dalam episode kehidupanmu engkau diperdayai oleh setan seperti bapak ibumu pernah kemudian diperdayai sampai keluar dari surga dan tidak mendapatkan kenikmatan itu lagi. Kalau terjadi pada dirimu satu yang salah, maka cepat kembali seperti Allah turunkan kepadaku bimbingan seperti ini. Kenali kesalahanmu, kenali. Ketika Anda mengenalinya, maka arafa mengenali sifat salahnya. Sifatnya dalam bahasa Arab ditambah ta di ujungnya. Arafa. Semakin banyak tambah alif, tambah ta maftuah. Arafat. Maka wilayah Jabal Rahmah sekarang dikenal dengan Arafah. Kenapa? Karena di situ akan ada setiap tahun sekali orang-orang yang berusaha mengenali dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang-orang pada tanggal 9 mereka wukuf. Wukufnya di mana? Di Arafah. Apa yang mereka kerjakan saat wukuf di Arafah itu? Wukuf bukan diam. Wukuf itu diam untuk berkontemplasi. Diam untuk bermuhasabah. Diam untuk merenungi. Karena itu yang pertama direnungkan saat ada wukuf itu adalah dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Makanya orang wukuf itu yang pertama itu bukan doa dulu. Dosa dulu dicatat sebelum berangkat. Sama ibu apa? Sama ayah apa? Kalau sudah almarhum apa yang pernah dikerjakan berbuat salah? Sama tetangga apa, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak, semua dikumpulkan tulis. Makanya yang belum berangkat, bukan aib bertanya. Ya, istri tanya pada suami, suami mungkin gak ikut, istri tanya. Papa, mama besok berangkat, nanti saat wukuf mama ingin bermuhasabah. Papa tolong pak, kasih tahu kalau selama ini mama punya banyak salah. Emang. Gak apa-apa, terima aja. Ayo catat. Gak apa-apa, catat aja. Bukan aib, nanti sana doakan. Suami demikian ke istri dan seterusnya ke anak, ke tetangga, ke seluruhnya. Nanti pas di sana kalau tercatat kelihatan istighfari. Begitu di istighfari minta ampun sama Allah. Itulah sebabnya setelah di istighfari kita ingat apa sih penyebabnya saya berbuat salah begini. Oh, pertama karena nafsu saya, karena diri saya. Jadi kalau orang berbuat dosa, penyebab pertamanya bukan faktor eksternal, bukan karena orang lain, karena ketidakmampuan dirinya mengendalikan nafsu. Ya, kalau Anda duduk depan rumah, ada tetangga lewat, tidak menyapa, bukan karena salah tetangga. Karena Anda sendiri yang tidak bisa mampu mengendalikan nafsu, sehingga menyimpulkan prasangka buruk pada tetangga Anda. Oleh karena rumusnya sederhana, orang lewat enggak nyapa. Caranya adalah sapa. Assalamualaikum, akhi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Maaf enggak kelihatan. Iya, udah gede begini masih enggak kelihatan nih. Terus ngobrol, enak, selesai. Nah, sesuatu yang tidak bisa dikontrol dalam diri, yang sifatnya besar disebut akobah namanya. Akobah. Nah, kadang-kadang, maaf, kontrol dirinya bisa, tapi lingkungan sekitaran mempengaruhi jadi buruk. Suami bagus, istri kurang bagus. Suaminya bupati, istrinya mulai muncul. Papa sudah bupati itu sudah 3 tahun, Pak. Tinggal satu periode lagi. Yang camat aja, maaf, sudah Ferrari, Pak. Ya. Bapak masih Avanza. Bisa. Setiap hari akhirnya kan terpaksa cari dan berujung di KPK, ya. Terus hati-hati, kadang istri bagus suami kurang. Mama papa ada family gathering nih, copot dulu jilbabnya, paling cuma 30 menit. Dan di 30 menit itu, di menit keberapa Anda akan wafat? Nah, pengaruh lingkungan sekitaran disebut wusta namanya.
Suami istri bagus, anak kadang-kadang yang kurang bagus, diisi. Nah, ada lagi yang suami bagus, istri bagus, nafsu bisa ditahan, tapi begitu dapat pekerjaan baru, mutasi. Dapat kantor baru, di situ kumpul orang-orang yang kadang gak baik. Mulai main proyek yang tidak bagus, mulai main-main ke tempat yang tidak elok, mulai sogokan dikenalkan, mulai hal buruk dihadirkan. Faktor jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang sering membuat kita terpleset dalam hidup. Nafsu, orang sekitaran, orang jauh. Terpleset dalam bahasa Arab disebut zalafa. Kalau kencang keplesetnya izdalafa, sifatnya muzdalifah secara bahasa. Maka datang kita ke Muzdalifah. Kita lontar kan? Pertama kali kita lontar dengan nafsu kita kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Orang yang punya catatan itu, orang yang punya catatan, itu akan ringan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang mau dilempar. Itu cuma simbol, syiar. Yang sesungguhnya dilempar sifat buruk kita. Bismillah ya Allahu Akbar, sifat marah saya ya Allah. Karena marah saya ibu, saya pernah menangis. Bismillah Allahu Akbar, langsung keluar air mata. Bayangin ibu. Bismillah ya Allahu Akbar ya Allah. Karena kata-kata saya ini anak saya, Allah pernah jauh dari saya. Lempar. Bayangin anak. Apalagi saat tidak hadir bersama dia. Apalagi kalau ibunya sudah wafat, ayahnya wafat. Lempar, lempar sampai 7 kali. Sampai setelah dilempar, itu bukan belum selesai. Dia ngadap ke kiblat. Dia berdoa, wajjahtu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau ana awwalul muslimin. Belum selesai, Anda menghadap kiblat dulu, Anda berdoa, ya Allah, mulai saat ini aku pasrah menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku salat, aku ibadah, aku berhaji sampai dengan sekarang. Aku lakukan karenamu ya Allah. Kalau setelah haji ini aku hidup lagi, mohon bimbing aku. Kalau aku wafat sekarang, mohon terima wafatku husnul khatimah. Dan aku berjanji, kalau engkau berikan kesempatan aku hidup setelah haji ini, aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Makanya ketika dia lontar, selesai, wusta selesai, ula selesai, sampai dia selesai pertama balik itu, baru aku bahas dulu balik, dia merenung lagi di Muna. Muna itu harapan untuk berubah jadi lebih baik. Muna. Sebetulnya secara bahasa bukan Mina, cuma orang lokal menyebut Mina, Mina, Mina, menyebar Mina. Bahasa yang tepat Muna. Muna, harapan untuk berubah jadi lebih baik. Makanya merenung lagi di Muna, sudah berubah belum? Kalau belum, lempar lagi. Sudah berubah belum? Belum, lempar lagi hari kedua. Berubah belum? Belum, hari ketiga. Sampai 3 kali dilempar, 3 hari, masa belum berubah juga? Apa perlu Anda yang dilempar? Huh? Berubah, berubah, berubah. Makanya ketika pulang, sifat buruknya sudah hilang karena sudah dilempar. Yang muncul yang baik. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pelakunya, pada orangnya, maka berubah dari kata birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Yaitu haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang tidak baik jadi lebih baik. Maka kalau sudah baik dipertahankan sampai dengan wafat, kan dosanya sudah hilang. Habis semua. Waktu Arafat kenal, hilang, hapus, gugur. Yang tersisa cuma baiknya. Kalau baik dipertahankan sampai wafat, maka surga enggak ada yang lain. Om salahnya udah hilang, dosa udah habis, tinggal amal saleh. Dijaga sampai balik pada Allah. Makanya kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji itu kalau mabrur, hilang kotornya, baik dijaga sampai wafat, enggak ada pahala sepadan. Surga langsung. Surga langsung. Yang paling indah begitu pakai, insya Allah pakaian ihram, sudah disiapkan, sudah niatkan kalau wafat, ya lillah. Kata Nabi, kalau wafat pun di Madinah, makamkan di Baqi. Diterima itu wafat sebagai syuhada. Syahid. Oh, pokoknya indah. Masya Allah. Pulang. Makanya dijaga, cuma haji yang sifat ibadahnya disebutkan pada orangnya. Al-hajjul mabrur. Sifat orangnya haj. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, haji. Pak haji, bu haji. Itu penjaga. Kalimat itu kalimat penjaga, bukan kalimat gelar. Saya sering sampaikan berkali-kali, ibadah di Islam itu enggak melahirkan gelar. Kalau ibadah di Islam melahirkan gelar, kita paling banyak gelarnya tanpa wisuda. Betul. Ustaz Adi SHI, salat haji infak. Muncul semua. Enggak ada salat, enggak ada bapak salat, ibu infak, enggak ditemukan. Tapi haji spesial, sifatnya dilekatkan. Anda pulang dari haji, baru nyampe bandara, koper belum tiba, keluar lisan tanpa kontrol. Mana nih koper saya nih? Gak benar nih imigrasi. Puh.
Orang Arab langsung mengingatkan, ya Haj, Pak Haji, Bapak baru haji, jangan sampai surga yang telah Allah berikan ditukar kemudian dengan kemaksiatan baru yang bisa menjauhkan Anda dari surga yang telah dianugerahkan itu. Maksudnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah haji, ada kalimat itu, itu kalimat dititipkan oleh Allah di lisan orang itu untuk mengingatkan kita. Kamu pernah haji. Jangan sampai Allah kasih surga, kamu pilih neraka. Kamu sudah haji, itu cara menyikapinya. Bukan kebanggaan, bukan update status. Bukan ganti penampilan. Dulu peci putih, sekarang hitam. Dulu hitam, sekarang putih. Atau sekarang hitam putih. Tidak. Tidak. Bukan itu yang dibanggakan. Ya, bukan. Alhamdulillah, sudah selesai. Akhirnya impian selama hidup menjadi haji. Wah. Ya. Kadang tuh media juga suka mendorong ke situ gitu. Calon haji, calon haji. Itu kalimat itu bukan kalimat dunia, kalimat peringatan sampai pulang kepada Allah. Jadi kalau dipanggil dengan kalimat itu bukan kebanggaan, tanyakan, aduh ya Allah takut nih kalau pulang hajinya nggak berhasil dalam pandangan Allah, jaga lagi ini bukan kalimat, ah, masya Allah Pak Deddy, lurus saja Pak Haji Deddy, oh iya paham ya? Nah, ini kalimat pertama. Nah sekarang yang tidak berhaji apakah bisa mabrur? Bisa. Ini dahsyat nih. Ada orang haji, belum tentu mabrur. Ada yang gak haji, bisa mabrur. Apa diantaranya yang dia kerjakan? Dia mengerjakan amalan seperti orang haji. Walaupun dia tidak berada di sana. Dan tentunya bukan amalan haji. Tapi ada satu amalan yang saat dia kerjakan, dahsyatnya dia bisa melakukan seperti orang haji. Perhatikan, di sana Arafah, di sini Arafah. Tempatnya bukan Arafah, tapi momentumnya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi an yukathira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa di saat hari Arafah, yaumu arafata. Nabi bisa menyebutkan begini, siyam tis'a dzilhijjah, puasa 9 dzilhijjah. Tapi kenapa dzarafnya diidofatkan kepada Arafahnya, momentumnya? Puasa di hari saat orang sedang melakukan Arafah. Kenapa disebutkan puasa pada saat itu? Bukan dengan tanggalnya, tapi dengan momentumnya. Ini di dalam sekali kajiannya di ilmu hadis. Supaya memberikan pesan kepada kita, jangan cuma puasa di tanggal 9, menahan lapar dan haus saja, bukan itu yang diinginkan. Kalau cuma tahan lapar dan haus, gak usah nunggu tanggal 9 dulu aja. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, puasa Daud bisa, ngapain nunggu sampai 9 dulu aja. Tapi kalau Anda ingin mengerjakan 9 Zulhijjah, jangan cuma tahan lapar dan haus, sayang ada sesuatu yang akan hilang. Apa yang Anda kerjakan? Nabi sebutkan kalimat Arafahnya, mudaf mudaf ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab, mudaf mudaf ilaih itu, mudaf ilaih akan dibawa ke hukum mudaf. Paham gak? Tidak. Mudaf itu sesuatu yang disandarkan. Mudaf ilaih yang jadi sandarannya. Misal, ini spidol, ini saya. Kolam bahasa Arabnya, spidol, pena, kolam. Ya, kolam. Kolam itu bukan tempat ikan. Ya, dalam bahasa Arab, kolam, spidol, pena yang jadi alat tulis namanya apa? Kolam. Kolam, ini saya Adi. Kolam Adi. Pulpen saya, spidol saya. Spidol ini punya Adi. Maka hukum pulpen gak bisa dipisahkan dari saya. Makanya orang yang mau pinjam spidol pulpen dari saya, maka dia harus bilang kepada saya dulu. Adi gak akan bisa dipisahkan dari spidol. Begitu Adi nyimpan spidol, kemudian dia pergi, maka orang katakan, Pak Adi, spidolnya ketinggalan. Jelas ya? Selalu bergabung. Nah, puasa di hari 9 Zulhijjah bukan tanggal yang disebutkan, tapi momentumnya. Siyam yaumi Arafah. Yaum Arafah. Yaumnya menunjuk kepada harinya, jelas. Tanggalnya jelas. 9 Zulhijjah. Tapi Arafah menunjuk pada momentumnya. Di seakan-akan Nabi ingin mengatakan, jangan cuma puasa di tanggal 9-nya, tapi kerjakan amalan-amalan saat orang ada wukuf di Arafahnya. Saat mereka duduk berwukuf, bermunajat, bermuhasabah, Anda pun sambil puasa, koreksi diri. Itu yang dimaksud puasa Arafah, koreksi diri sambil puasa. Bukankah puasa hari muhasabah? Saat Ramadan kan kita muhasabah kan? Dari dosa, minta ampun. Nah, sama ini, sehari ini, coba pikir-pikir. Kalau bertepatan dengan waktu kerja, kan Anda jalan kan? Kadang pakai mobil, pakai motor, lewat jalur yang sering dilalui. Pertanyaan saya, dari sekian Anda lewat situ, berapa kali berbuat maksiat di tempat-tempat itu? Pernahkah berbuat maksiat di lampu merah saat berhenti? Tidak Ustaz, cuman lisan aja sebel. Lampu merah lama, ijonya sebentar, kerja mau sekarang terlambat nih. Nah,
susul sama orang, woi pelan-pelan, wah mulai muncul lagi, nonsia, wow. Ada banyak tuh, berapa kali salah? Terus di meja kerja, ayo ngaku berapa kali berbuat salah di meja kerja Anda? Ada puluhan tahun bekerja, ayo, bahkan menuliskan sesuatu di jam kerja yang bukan pekerjaan Anda, ya main game saat jam kerja, kan keambil, tapi gaji nggak mau dikurangin, hah? Coba telepon kantor dikali-kali pakai untuk masalah pribadi. Telepon ke rumah cuma nanya kabar istri. Sayang, bagaimana kabarnya? Pakai telepon kantor. Nah, saya pernah di jalan, ditelepon oleh kolega saya. Sahabat saya sudah dekat keluarga. Begitu nelpon, loh, ini kok nomornya bukan nomor dia? Iya, Ustaz apa kabar? Gini, nanya kan keluarga gimana? Sebentar. Kamu telepon pakai nomor telepon mana? Kantor. Tutup telepon kantornya, saya yang telepon ke telepon kamu. Loh, kenapa tutup dulu? Begitu tutup, saya telepon ke telepon dia. Kenapa itu, Ustaz? Kamu kan pakai telepon kantor. Nanya urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, pakai telepon pribadi. Pakai nomor pribadi, jangan nomor kantor. Karena itu akan dihitung. Saya yang telepon. Coba pikir, itu kita tuh akan dihisap. Kan dihisap. Anda kenal Bung Hatta? Kenal di mana? Bung Hatta di antara putrinya, ada Bu Mutia. Nanti bisa tanyakan ke Bu Mutia Hatta tentang kisah ini. Tapi setahu saya ini terjadi. Bu Mutia sedang di luar ingin tulis surat kepada ayahandanya Bung Hatta. Itu Bung Hatta tuh, demi Allah saya katakan, insya Allah saya bersaksi beliau orang baik, orang soleh gitu ya. Ya dari apa yang saya baca, riwayatnya. Ketika kirim surat itu sampai di beliau, itu ternyata kertasnya itu ada kop KBRI-nya di atasnya. Ya, konjen atau KBRI gitu, ada kop negara. Terus isinya pribadi. Apa yang beliau katakan pada putrinya? Besok-besok kalau mau tulis surat, jangan gunakan surat berlogo atau berkop negara. Karena ini milik negara. Untuk urusan pribadi, gunakan pakai kertas pribadi. Dahsyat luar biasa. Padahal mungkin berhak sebagai putri salah seorang proklamator. Tapi proklamatornya luar biasa indahnya, dahsyat. Kesederhanaannya, luar biasanya, keindahannya. Saya ke Sumatera kadang sering lewat, ke Tanah Kusir lewat makam beliau. Doakan, sambil lewat doakan, ya Allah berkahi beliau. Ya Allah berikan orang kami anugerah seperti orang seperti beliau di masa depan dan sebagainya. Kita biasakan berdoa untuk orang-orang yang telah lalu. Ya, biasakan. Dan gimana ya cara bicaranya? Saya sekarang bingung kadang-kadang. Kita itu dihisab loh. Setiap kecil itu dihisab. Makanya sering taubat. Nabi itu kan sehari mau tidur 70 kali, 100 kali istighfar. Terus kan di jalan sambil istighfar. Istighfar aja tanpa kita nanti sampai pada titik kebiasaan yang otak kita enggak perintahkan kita sudah istighfar. Refleks astagfirullah. Itu nilainya tinggi. Kalau udah terbiasa istighfar enak bebannya. Jadi kalau ada apa aja kita enggak tinggi, enggak besar. Orang celak biasa aja. Mau fitnah biasa aja. Ambil barang kita enggak penting. Karena paham yang penting itu Allah. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah besar di hati kita, yang lain kecil. Saya enggak peduli. Ya sepanjang orang celak saya enggak peduli saya. Saya maafkan. Orang menghina saya maafkan sudah. Jadi Allah itu tutup dengan kita, dengan mereka. Tapi hati mereka akan terus gelisah sepanjang belum minta maaf. Dan mereka akan berhadapan dengan Allah. Ya, mau ngambil apa silakan, ambil sendal silakan, ambil kamera silakan. Ya, ambil laptop silakan. Enggak apa-apa, Allah titipkan kok. Ya, sudah selesai yang penting kita enggak kehilangan Allah. Tapi kalau sudah hukum Allah itu yang direndahkan, maka mereka akan berhadapan dengan saya. Ya, jadi ya itulah hidup, teman-teman. Di mana Allah yang kita sering sebut? Ya, 5 kali sehari dalam takbir kita. Di mana Allah yang sering kita dengar dalam suara azan itu? Di mana Allah dalam hidup kita? Kok bisa berbuat maksiat gitu? Katanya Allahu Akbar, katanya dilihat Allah, tapi masih bisa gitu kan ngetik tambah nolnya. Terus nulis, ditulis yang kotor, bikin status ada dustanya. Ya, Allahnya di mana? Aina Allah. Allahnya di mana? Suami kasar ke istri, katanya titipan. Istri berkhianat pada suami, Allah, Allah ditaruh di mana? Ada di mana Allah? Ada di mana di hati kita gitu kan? Nah, makanya apa ya? Ya bahasa-bahasa saya tadi bahasa kalam manusia, ma'nawi. Ya, maksud saya bahasa ditaruh itu bukan menempat, bukan. Maksud saya di mana Anda posisikan Allah? Ya. Di mana Allah ketika mengamati kita? Sadar enggak dengan hadis-hadis itu? Paham ya? Nah, maka saya kembalikan ke sini. Coba istighfar. Karena itu nanti dari sekarang amalan kita, ayo boleh puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah boleh dimulai sejak tanggal 1-nya. 1 udah lewat. Tanggal 2, sekarang enggak puasa enggak apa-apa. Mau mulai Senin enggak apa-apa. Diperbanyak ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Dari siapa hadisnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 min Dzulhijjah.
adalah Nabi SAW, beliau berpuasa, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan di hari Asyura. Jadi kalau masuk 9 pertama, 10-nya enggak usah. Kata 10-nya itu untuk Idul Adha, haram hukumnya puasa. Kecuali yang dimaksud menahan sementara dari subuh sampai selesai salat Idul Adha. Itu sunnah.

duha dari udhiyah, sembelihnya kalau bisa lakukan di waktu duha. Jadi begitu duha sudah nyembelih. Ya, mau seremoni sembelih jam 12. Capek yang nungguin. Ada sunnah di situ. Nanti Kamis malam Jumat saya bahas sunnah-sunnah menjelang untuk yang kurban. Nah, jadi saat kita puasa ini, puasa sambil koreksi diri, puncaknya tanggal 9. Jadi yang di sana itu wukuf, yang di sini puasa disebut dengan nama yang sama, Arafah. Di sana diampuni dosa, di sini diampuni dosa. Kata Nabi, kalau benar puasa Arafahnya benar dilakukan, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa yang setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tahun lalu gugur semua. Tahun depan sampai setahun dijaga dari berbuat dosa. Cara mengartikannya begini, bukan tahun depan sudah jelas ampunan dosanya, bukan. Dijaga dari berbuat dosa sehingga setahun itu bersih dia. Jangan salah menyimpulkan, oh udah bebas, oh setahun bebas dosa, oh masuk tanah kusir, duduk paling belakang, sendal, bus, kotak infak masuk, woi dosa lo, udah bebas setahun. Itu salah, paham ya? Maksudnya kalau puasa Arafahnya benar, setelah itu gak suka berbuat maksiat, karena dijaga dari berbuat dosa. Ini kalau setelah puasa Arafah banyak berbuat dosa, artinya mohon maaf, itu gagal puasanya. Gagal, tereliminasi dia. Ya, dia bukan asyam. Asyam. Paham ya? Nah, jadi ayo, siapkan diri kita. Makanya setelah selesai itu, yang di sana melontar jumrah, yang di sini di hari yang sama, tanggal yang sama 10, menyembelih hewan. Dan ingat, antara melontar dengan menyembelih, doanya sama. Silakan cek. Bukankah saat melontar, bismillah ya Allah? Bukankah saat menyembelih, bismillah ya Allah? Sama doanya. Makanya sunnahnya kalau berkorban nanti, kalau bisa sembelih sendiri. Kalau bisa. Jadi saat menyembelih itu, rasakan ini sifat hewani kita selama ini. Sifat hewani. Yang kadang-kadang gak bisa diatur. Tarik ekor, maju kepala. Pegang kepala, mundur ekor. Ya, ayo, diajak sholat, susah. Ya, itu yang sulit. Begitu disembelih, rasakan ini sifat hewani saya yang disembelih selama ini. Gugur. Maka menghadap ke arah kiblat mengatakan, lihat doanya. Kan sebelum menyembelih itu ada doanya. Kalau tak mampu menyembelih sendiri, orang lain yang sembelih. Kita menghadap ke arah kiblat berdoa. Apa doanya? Sama persis dengan yang lontar jumrah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima lil musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa amirtu ana minal muslimin. Allahumma hadza minni ya Allah wa laka wa min ahli. Bismillah, Allahu akbar. Kemudian sebutkan di akhirnya tujukan untuk siapa kurbannya. Apakah personal, untuk keluarga atau untuk yang lain? Baru bismillah, Allahu akbar. Jadi tepat dengan bersamaan. Maaf izin ya. Yang di sana berdoa mohon ampun dan diampuni, yang di sini menyembeli, atau kalau dia enggak menyembeli sendiri dia berdoa, begitu disembeli digugurkan oleh Allah semua dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hadis sahih di hadis Muslim jilid yang ketujuh, nomor hadis 1977, paling kiri sebelah kanan, paling kanan sebelah atas, riwayatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadisnya. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahalla hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Jika seorang di antara anda sudah masuk awal dzil hijjah dan berkehendak untuk berkorban menyembelih hewan kurban, maka sejak dia berniat kurban itu, jangan dulu potong semua rambut yang melekat di tubuhnya plus kuku-kuku dalam jemarinya. Jangan potong dulu. Kapan dipotong? Setelah hewan kurbannya disembelih. Begitu disembelih, baru potong kuku, potong rambut semua. Kenapa jangan lu dipotong? Agar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah melekat di semua ujung rambut dengan kukunya. Khawatir ketika dipisahkan dosanya belum taubat, jadi bersaksi di hadapan Allah. Jelas ya? Walaupun diampuni, tapi tetap bersaksi, kan gak enak. Coba, masuk kan? Anda dibuka di mahkamah, di hakim nih. Oh, disebutkan kesalahan gini. Cuman vonis akhirnya bebas. Gak terbukti, cuman dibuka. Kan gak enak kan? Yang gak enak itu, tutup habis semua. Dah, SP3. Gak usah dibuka lagi. Paham? Udah selesai. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, sebelum masuk ke bagian yang kedua, oh, kita sampai jam berapa? Oh, silakan sampai jam 12. Ya, saya 10.15, kurang-kurang 10.15 saya pulang. Ya. Nah, ini baru ampunan dosa. Saya tutup dulu yang terakhir. Saya minta 7 menit boleh ya? Nanti 3/4 jamnya buat diskusi, kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan, nanti saya bacakan. Insya Allah saya konsisten untuk yang sekarang, kecuali ada sesuatu yang harus disampaikan. Ini ampunan dosa. Sekarang pertanyaannya, untuk dapat pahala syahid apa? Bagian keduanya. Dimohon izin ya, kalaupun gak puasa istighfar.

0: Istighfar, duduk dengan keluarga, koreksi diri, perbaiki diri. Ya, nanti sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 10-nya. Begitu selesai, amalan keduanya. Lihat sini baik-baik. Amalan apa yang setara dengan jihad yang bisa kita turunkan? Gampang, kuncinya dari Nabi, amal soleh. Setiap amal yang dipandang soleh. Bagaimana cara menemukan amal soleh? Lebih gampang lagi. Di Al-Quran, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Cari kalimat iman, setelahnya amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa. Nah, ini kaidah umumnya. Setiap ada kata iman, ada amal soleh. Sekarang rinciannya. Kalau mau nyari rincian, gampang. Cari dari awal sampai akhir kalimat iman, nanti setelahnya amal soleh secara detail. Contoh, iman pertama di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu amal soleh. Wa yuqimunas. Nah, mulai sekarang perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Karena kalimat sholatnya di situ jamak tanpa batas. Ya, bukan menambah yang sudah pasti. Subuh sudah 2, jangan ditambah jadi 3. Tambah sunnah. Ya mulai sekarang bismillah tahajud setting malam tahajud. Duha, syuruk, keluarkan. Saya kan pernah kasih PR sebelum Ramadan. Jadi sholat sunnah apa saja yang ada yang disebutkan oleh Nabi, turunkan semua. Malamnya, siangnya, paginya, sorenya, turunkan semua. Yuk, mohon bersabar 7 hari ini. Ikhwan sekalian, saling mendoakan supaya Allah kuatkan kita. Saling doakan. Mohon bersabar, kerjakan. Ya, sholat sunnah. 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak ya. Infak. Infak itu tidak harus berupa uang. Kalau enggak ada uang, makanan. Enggak ada makanan, pakaian. Ayo, buka lemari pakaian. Lihat-lihat makanan. Kalau masak sekarang, khusus 7 hari ini, bismillah, setiap masak bagi 2 dengan tetangga. Bagi. Untuk Anda, porsi yang lain bagi tetangga. Bagi tetangga. Ya, kok dibagi Bu? Tumben biasanya enggak bagi. Ya, insyaallah ada kemuliaan. Zulhijjah ya Bu. Alhamdulillah. Bu, boleh ya Allah, setiap hari Zulhijjah, setiap hari Zulhijjah. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Al-Qur'an. Rajin baca Qur'an sekarang. Nah, setiap uang yang dikeluarkan, pakaian yang dimasak dibagikan, pakaian yang kemudian, masakan makanan yang dimasak dibagikan, pakaian yang diberikan, itu begitu diamalkan setara dengan jihad. Khusus untuk hari-hari ini. Udah, gak usah ada ukuran. 700 kali lipat, gak ada ukuran. 10 kali lipat, gak ada ukuran. Jihad. Jihad. Ya, dan niatkan dengan ikhlas. Ya, niat ikhlas, gak usah pamrih. Masya Allah, kok tumben berbagi hari ini? Wah, kapan lagi? Setara jihad. Gak usah. Jelas ya? Baik, jadi itu yang kita kerjakan. Semua amal soleh, turunkan siang malam, sore, pagi, petang. Ayo, turunkan semua. Kalaupun begadang untuk mendapatkan nilai kemuliaan. Jangan jadi nama restoran saja. Satu bikin pagi, sore. Ya, 2 datang, sudah ada pagi, sore, bikin siang, malam. Ya, pagi, sore, siang, malam, sudah ada. Datang orang ketiga, bikin begadang. Ya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, tinggal sekarang bikin rencana amalan. Ada 7 hari ke depan untuk dimaksimalkan. Masih 7 hari? Bismillah. Kalau mau mulai puasa Senin, boleh silakan. Sekarang makan dulu, siapkan dulu, sudah siap Senin mulai puasa. Kalau jangan dipaksakan setiap hari dulu. Misalnya selang sehari dulu, selang sehari, tapi tanggal 9 jangan ditinggal. Ya, kalau perlu tarwiyahnya di tanggal 8. Ya, untuk membedakan dengan yang Yahudi. Boleh, silakan. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan bikin kurikulum sendiri, diamalkan, dan jangan lupa bertobat. Ya, saya tidak minta apa-apa, saya cuma titip satu aja. Kalau dalam berdoa, tolong serpakan saya. Saya minta satu aja, Allah mengampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Ya, dosa saya, kedua orang tua dan keluarga, itu saja. Saya tidak minta yang lain. Yang lain saya tidak minta, saya tidak mau dunia. Saya pengen Allah ampuni dosa itu aja. Itu saja. Bismillah, saya izin untuk jawab dulu beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya. Baik, saya mau jawab. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam, pernah terjerumus ke dunia yang bisa dibilang hitam pekat, tersesat jauh. Satu ketika hidayah Allah datang dan orang itu ketika itu bertobat, perlahan perbaiki dirinya, berhijrah. Pertanyaannya, apakah orang itu harus diruqyah? Karena sering timbul pertanyaan, apakah dosa-dosanya bisa diampuni? Seringkali menangis ketika ingat akan dosa-dosa di masa lalu. Baik, pertama begini, saya ingin katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. Jelas ya? Dan tidak ada manusia yang hitam pekat dalam dosa. Yang hitam pekat dalam dosa cuma setan. Karena malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal benar. Karena itu malaikat tidak pernah salah sempurna sekali. setan gak kenal benar, dosanya komplit. Jadi makhluk paling profesional berbuat dosa itu setan. Makhluk paling aktif berbuat amal soleh itu malaikat. Jangan berlomba dengan setan, gak akan menang. Dan sudah ada setan yang punya predikat ini, jangan diambil. Ingat ya, bedakan diri kita dengan setan. Setan itu sudah punya predikat orang ya, makhluk yang berdosa gak pengen tobat. Jadi untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat. Untuk membedakan diri kita dengan malaikat, kita pernah salah. Karena malaikat gak pernah salah. Kalau Anda gak pernah salah, patut diduga Anda ini manusia atau malaikat. Itu aja. Ibu disolol oleh suami. Mama gimana sih? Gini aja gak bisa. Papa, mama bukan malaikat. Tapi papa bukan setan kan? Udah enak tuh. Kalau paham pasangannya bukan malaikat, dia tidak akan menuntut kesempurnaan. Tapi kalau mengerti dirinya bukan setan, dia tidak akan larut dalam kesalahan. Karena itu ketika Anda salah, berarti ini menunjukkan Anda manusia. Dan ketika Anda mau tobat, Anda benar-benar manusia. Saya senang dengan pertanyaan ini. Yang saya takutkan adalah Anda gak nanya. Dan Anda gak mau tobat, itu yang paling saya khawatir. Itu yang paling saya khawatir. Jangan-jangan yang selama ini menggoda manusia itu Anda. Jadi kalau ada yang seperti ini menandakan Masya Allah, ada kasih sayang Allah pada diri Anda. Ada kasih sayang Allah. Sebab kalau Anda gak menulis seperti ini, artinya Allah mengabaikan Anda. Dibiarkan aja. Allah sayang dengan Anda. Apa yang pertama dilakukan untuk bisa kembali pada jalan yang baik? Bukan rukyah. Taubat. Taubat. Rukyah itu dari kata raqa yarqi, irtaqa yartaqi. Mengangkat sesuatu yang tidak semestinya ada di situ. Ini tempat tisu. Tapi adanya spidol begini. Saya angkat ini. Raqaitul qalama an makani an sunduqil mandil. Saya angkat spidol ini dari tempatnya tisu. Kalau mau lebih keren bahasanya, saya rukyah nih. Saya rukyah spidol dari tempat tisu supaya saya angkat. Ya. Ada orang masalah dalam dirinya, masalah yang bukan biasa. Ke dokter enggak sembuh fisiknya, tapi ngelamun aja. Madza ta'lamun? Kamu sedang melamun apa? Ya. Ngelamun enggak enak, makan enggak nyaman. Ke dokter kasih obat tetap begitu aja. Ini apa masalahnya? Kayaknya ada yang aneh gitu kan? Rukyah angkat itu. Bacakan ayat-ayat, ayat-ayat syifa namanya. Quran surat 17 ayat ke-82, Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7, Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ayat Kursi ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Itu angkat, angkat terukyah. Tapi kalau cara mengangkat dosa, sadar dengan dosa, enggak usah dirukyah. Kecuali orang itu enggak sadar-sadar berdosa. Baru dirukyah tuh. Bagaimana caranya? Doa dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Doa. Ya, dosa kan penyakit, penyakit hati. Tapi kalau sudah sadar dengan penyakitnya, pengen sembuh, nggak usah merukyah. Datang taubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, akui dosanya. Dah. Yang kedua, berjanji, berjanji untuk meninggalkannya. Kalau sudah ada ini, pertama mengakui, menyesali, berjanji untuk meninggalkan. Yang ketiga, yang terakhir, ganti dengan amal soleh untuk menunjukkan taubat kita benar adanya. Ya. Tuh, bum bum bum bum bum bum, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Ini bahasa anak, paham ya? Maka ayo ya, tobat. Saya senang dengan kalimat ini, insya Allah. Kalau nangis itu biasa ya, sahabat Nabi ada yang menangis sekali kemudian tertawa, nangis tertawa. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi khalifah, ketawa sendiri begitu nangis, ketawa lagi. Sahabat bingung, ya khalifah kenapa Anda ketawa nangis, ketawa nangis? Saya tuh nangis karena ingat dosa-dosa saya dulu. Padahal orang ini, beliau ini, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan disebut lewat lisan Nabi, ahli surga. Kenapa ketawa? Saya ingat masa-masa jahiliyah. Saya jualan Tuhan gitu ya. Dagang roti, berangkat. Di Umar itu dulu jualan roti. Ya. Begitu jualan, tengah jalan, lapar, gak ada yang beli. Lapar. Dia berdoa, ya Latta ya Uzza, Tuhan Latta, Tuhan Uzza. Mohon maaf nih, cuman kepaksa, lapar saya. Pertama saya makan dulu tangannya katanya, makan bagian tangan. Jalan lagi lapar lagi, gak ada yang beli. Itu hidayah tuh, lihat. Makan kepalanya, sampai habis. Makan Tuhan. Ketawa sendiri, ini sendiri. Ini wajar, jadi kalau menangis kadang ingat, ya, gak apa-apa. Ya, dan yang hebat itu ketika Anda menangis sendirian ingat dosa. Seketika dosanya digugurkan oleh Allah. Orang yang mampu menangis dalam kesendirian, dan dia ingat dosanya, diberikan dua kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah saat yang lain merasakan gelisah saat hisab. Di antara golongan yang 7 itu adalah rajulun, seorang yang dalam kesendiriannya dia menangis karena ingat dosanya kepada Allah. Maka ini anugerah, bukan beban. Bismillah. Anugerah terindah yang engkau miliki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Allah.
0: Kalau nama hamba Allah itu bukan nama, itu sifat.
1: Hamba Allah hadir. Alhamdulillah. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya sekarang sudah mempunyai istri.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu amanah, jaga dengan baik.
1: Dan satu anak. Dan mempunyai saudara laki-laki.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga tidak dituliskan punya ibu, punya ayah, punya tetangga. Apakah saya harus lebih mengutamakan membantu saudara dan menyimpangkan anak dan istri? Karena apabila saya tidak membantu, dikira saya lebih mengutamakan istri dibanding saudara. Dan sekarang hubungan saya, istri dan kakak saya menjadi renggang. Tolong sarannya. Pertama, berdoa dulu kepada Allah dengan baik. Minta setiap masalah yang berat diringankan, yang ringan dihilangkan.
0: Ini usahakan setiap ada ujian, hal pertama yang dilakukan ingat Allah, berdoa. Terima dulu dengan sabar. Ingat yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa ma. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, diuji oleh Allah, berarti Anda yang sanggup, yang lain tidak. Saya tidak diuji, Anda diuji, berarti Anda yang dipandang lebih sanggup dibanding saya oleh Allah. Bayangkan, Adi Hidayat enggak sanggup, Anda yang sanggup. Ujiannya diberikan kepada Anda. Dan bukankah Anda ingin masuk surga? Tanyakan pada diri Anda, katanya pengen ke surga. Dan surga itu lekat dengan ujian. Karena kalau enggak ada ujian, enggak ada pahala. Bagaimana bisa dapat pahala kalau enggak ada ujian? Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah, jadikan rumah tangga kami mengantarkan ke surga. Dikasihlah oleh Allah ujian. Supaya dapat pahala. Pahala itu mengantarkan ke surga. Kan aneh, pengen ke surga, dikasih kuncinya, enggak diambil. Jadi kalau kita memahami dan melihat segala persoalan itu sebagai kunci surga, kita akan menikmatinya. Kita akan menikmatinya. Alhamdulillah. Ini bagian pertama. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi prinsip kedua, kalau sedang ada masalah, tanamkan pada hati kita, ini pasti selesai. Ini mudah insyaAllah. Ketiga, pelajari rumusnya. Apa rumusnya? Ini kan masalah rumah tangga. Nah, ini banyak sekali persoalan gak selesai. Bukan karena gak pandai, gelar tinggi. Ada yang S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, ya? Macam-macam lah gitu. Ya, ini sudah tinggi banget. Gelarnya ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang macam-macam. Rumah mewah, tapi saya bingung. Kenapa urusan yang kompleks bisa selesai, urusan yang sederhana gak tuntas-tuntas? Ternyata persoalannya bukan karena kurang hebat. Karena kurang mendalami tentang persoalan yang sedang dihadapi. Di Quran lengkap, masalah rumah tangga ada semua. Bahkan sebelum menikah, Allah sudah pesan, sebelum menikah, pelajari dulu. Udah dikasih bocoran sama Allah. Nih, aduh, Masya Allah. Ujian kita aja, ujian dunia, itu dilarang ada bocoran. Begitu ada bocoran, dihukum, ketahuan, diskualifikasi, eliminasi. Ujian hidup dikasih bocoran oleh Allah. Nih, nanti akan berumah tangga, masalahnya akan begini. Dikasih tahu langsung oleh Allah. Kamu suami, laki-laki. Kamu istri, perempuan. Tugas suami ini, kata Allah. Quran surah 4, ayat 34. Bahkan dari mulai ta'aruf, dikasih tahu. Ta'aruf begini, Quran surah 49, ayat 13. Kalau mau ngasih ini, apa namanya, untuk lamarannya, mau ngasih kemudian maharnya, Quran surah 4, ayat 4. Mau menikahnya, Quran surah ke 30, ayat 21. Sampai saat telah menikah, ini tugasnya, laki-laki perempuan, Quran surah 4, ayat 34. Mau cari nafkah untuk laki-laki, Quran surah ke 2, ayat 168. Pengen cepat, Quran surah ke 2, ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah ke 7, ayat 96. Perempuan yang merawat anaknya, Quran surah 17, ayat 23 sampai ke 27-nya. Kalau sakit-sakit ringan-ringan, Quran surah ke 26, ayat 80. Kalau mulai mengandung, cek kandungan. Mulai kecil sampai berat, sampai dengan melahirkan. Quran surah 7, ayat 189. Keadaannya cek, kalau perlu USG, Quran surah ke 22, ayat 5. Ada semuanya, ada lengkap. Dan termasuk kalau ada masalah, begini menyelesaikannya, Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalahnya makin dalam, Quran surah 4 ayat 35. Rincian dari masalah, detail umumnya, Quran surah kedua 214. Rinciannya, Quran surah kedua 155-157. Solusinya, Quran surah 3 ayat 142. Selesai. Nah sekarang apa yang terjadi dengan keluarga dan sebagainya? Ini dia persoalannya. Kalau sudah menikah, berumah tangga, mesti paham hak-hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Nih, gampang, dibagi plus. Ada ke atas, ada ke bawah, kanan kiri. Ke atas ayah ibu. Kanan kiri saudara, laki-laki perempuan. Ke bawah anak cucu. Ini yang pokok disebut dengan ashabul furud. Anggota keluarga yang pokok. Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri, istri sudah bersuami. Maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadikan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik. Bekerja sama di situ, sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami, tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami, istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Ajak dia mengunjungi bapak ibunya. Ya, berikan buah-buahan, dorong supaya meningkat, supaya makin sayang. Kalau sudah sayang, ridha turun. Kalau ridha bapak ibu turun, ridha orang tua diturunkan, makin mudah rumah tangga enak. Nah, ke bawah anak cucu sayangi bareng-bareng. Ke samping kanan kiri saudara. Nah, saudara ini kanan dengan kiri, bukan atas bawah. Artinya kemuliaan pertama itu ke kiri dulu, kiri dengan kanan. Baru ke saudara ke kanan dengan ke kiri. Itu pun secara seimbang. Jadi jangan sampai harga nama baik Anda dijaga untuk saudara, istri Anda dilupakan. Mohon maaf ya, sekali lagi, Anda tidak dihisab dengan perilaku saudara Anda, tapi Anda akan dihisab dengan perilaku istri Anda. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudari Anda, tapi Anda dihisab dengan perilaku suami Anda. Ayat yang berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, bukan jaga dirimu dan saudaramu, bukan jaga dirimu dan saudarimu. Saudara dengan saudari tetap saling menjaga dalam kebaikan, mengingatkan, tapi enggak bisa kemudian jadi ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Walaupun hormat itu ada. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kuatkan dulu pada istri untuk kompak. Sayang, alhamdulillah Allah turunkan engkau, jadikan engkau sebagai pendampingku. Semoga kita kekal sampai dengan ke surga insyaallah. Insyaallah Mas, kita juga demikian. Nah, ini mohon maaf. Mungkin ini kita yang sanggup, Allah uji dengan kita ada saudara. Mungkin saudara kamu sudah baik begini, saudaraku kadang-kadang perasaan memiliki kepadaku itu begitu tinggi. Nanti maaf ya kalau tiba-tiba begini, kuatkan dulu istrinya. Jangan dibenturkan, ini saudara dibenturkan dengan istri, gak akan nyambung. Kuatkan istrinya, karena dia yang paling dekat. Tidur bersama Anda, bergaul bersama Anda, dekat dengan Anda, di rumah yang sama, makan bersama. Kalau saudara kan tempat yang berbeda. Maka di situ kuatkan dulu. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Senangkan saudara, dia anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ya, maka dari itu, ayo jadikan lebih baik. Ya. Jangan dengarkan kata orang, tapi kan ada mantan istri tapi tidak ada mantan saudara. Iya, kalau jadi mantan, kalau enggak kan tetap istri Anda. Hah? Jelas ya? Baik, jadi jangan dibenturkan, jangan benturkan. Kalau bisa cari jalan tengah yang terbaik. Setelah itu, cari solusi yang indah. Ya, teorinya memang mudah, tapi cara mempraktikannya insya Allah lebih mudah kalau kita yakin. Insya Allah lebih mudah. Ya. Bismillah, bismillah. Seperti take off lah, butuh tenaga yang kuat. Tapi kalau sudah di udara kan tenang. Wajar, ada turbulensi itu wajar. Turbulensi itu wajar, rumah tangga mesti ada turbulensi. Kalau tidak, gak akan meningkat kualitasnya. Mesti ada, ya. Tahu turbulensi? Huh? Ya, temannya Asep Golok. Turbulensi. Asep Golok, Udin Pedang, turbulensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang pekerja dan mahasiswa. Masya Allah. Namun saya sampingan menjadi ojek online. Pekerja, mahasiswa, sampingan, ojek online. Saya pernah mengantar penumpang saya, seorang perempuan. Maaf, ke tempat spa. Ke tempat pijat. Bagaimana uang yang saya dapatkan? WhatsApp, nomor sekian, sekian, sekian. Maksudnya dijawab di WhatsApp ini. Pertama, saya kagum dengan Anda. Mahasiswa, Anda bisa mandiri. Dan ini mungkin saya bisa berbagi sedikit. Saya pernah juga jadi mahasiswa. Dan saya punya prinsip. Ibu saya sudah lelah memberikan yang terbaik untuk saya. Dengan keringatnya, darah, air mata, pengorbanan. Dan saya tidak ingin memberikan beban tambahan kepada ibunda saya. Termasuk saat menikah pun saya katakan pada istri saya. Sudah cukup ibumu mengandungmu, merawatmu, menyayangimu. Jangan pernah bicarakan kekurangan kita pada orang tua. Kalau tanya, jawab semua baik. Semua baik. Saya tidak ingin ada satu detik pun berlangsung di pikiran orang tua kita sedang kesulitan. Semua sudah selesai. Dan saya bawa prinsip itu sejak keluar dari pesantren. Saya enggak minta pada ibu saya, ya, saya bertahan bismillah.
1: Bahkan tidak banyak orang tahu, bahkan ibu saya pun nggak tahu kalau saya kuliah saat di Jakarta itu saya tidur di masjid, di luar samping masjid, bukan di dalam, karena dalam nggak boleh pakai tidur. Jadi saya paginya kuliah sampai siang, malamnya saya ngajar teman-teman sekampus di dalam, sejurusan saya, ya sekelas. Saya ngajar sampai kira-kira jam 9, jam setengah 10, saya antar mereka keluar satu-satu. Ya, mereka bilang, Sadi, kemana nih? Ah, katanya kemana? Saya gampang udah, antum aja dulu, senyum, kita lepas, udah jauh, balik saya. Ya, baju dititipan di teman, yang kos, titip situ. Ya, saya nggak tahu juga, saya tinggal di masjid. Ya, jadi tidur saya di luar, teman saya nyamuk. Setiap itu malam, dan nyamuknya luar biasa, baik aja, belum waktunya udah dibangunin saya, tahajud udah bangun, tapi ya nikmat aja, saya berdoa, udah tahu lah orang masjid, saya berdoa, udah minta satu kali saya akan ceramah di mimbar itu, satu kali Allah akan balikkan kembali ke sini, ya, dan terjadi gitu, surat datang, minta apa, dan saya ingat sekali, alhamdulillah Allah jaga gitu, Allah jaga sambil berjalan, dan saya yang penting saya dapatkan yang halal, ya, saya berangkat, sudah, iuran saya bayari. Kadang-kadang saya bikin soal, bikin jawaban sendiri, kopi gitu kan. Teman-teman ada yang pengen kopi, kelebihannya saya ambil, saya sampaikan gitu. Ya, dan saya kasih tahu. Ini sekian-sekian boleh. Oh, boleh, silakan ambil. Udah. Dan bukan aib. Kadang-kadang saya bikin buku, nulis, ini kan sendiri. Dapat dari situ sampai kelebihan sampai sekarang berhadapan dengan Anda. Nah, itu bukan aib. Dan saya jauhi segala hal yang membuat ilmu saya hilang. Ya, hal-hal yang mungkin saya bisa lakukan gitu kan. Kita jauhi pelan-pelan. Nah, ini Anda Masya Allah, Anda bisa bekerja. Apa yang enggak pernah saya bisa lakukan? Saya nggak bisa ojek online seperti Anda. Ya, yang pertama karena dulu belum ada ojek online-nya. Yang ketiga karena saya nggak punya. Anda punya, Masya Allah. Saya nggak punya, Anda punya. Anda punya, ini saya nggak punya. Dan Anda punya, Masya Allah. Tapi, nah, kalau sudah Allah titipkan, jagalah dengan baik. Anda laki-laki, kalau ada pelanggan perempuan, ya sebaiknya yang Anda bawa laki-laki juga. Ada laki-laki, bawalah laki-laki. Ya, kalau ojek perempuan, bawa perempuan. Kecuali kalau kondisi yang memang tidak memungkinkan sama sekali, darurat sifatnya. Kalau nggak Anda tolong, berbahaya buat dia. Atau nggak ada yang lain, Anda boleh tolong dengan niat untuk menolong. Jaga juga jarak, ya, jaga juga jarak. Jangan kata-katanya, jangan yang berlebihan. Ya, Mbak, deketin dikit Mbak, takutnya jatuh. Jatuh, modus. Jauh, jaga. Ya, saran saya kalau yang ojek online perempuan ini, perempuan bawa perempuan. Nanti saya sedang siapkan kejutan. Jadi kalau sudah ada, Masya Allah, nanti Insya Allah ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Nanti saya bikin. Kalau saya kasih tahu sekarang, habis nanti. Ya, bisa kasih tahu. Karena yang saya ingin hidupkan itu adalah orang-orang yang ahli zakat dengan semuanya. Saya ingin hidup. Saya enggak mau cari dunia. Dunia terlalu kecil, dunia itu enggak mau saya. Ya, jadi biar hidup semuanya, hidup, kembalikan ke semuanya. Nanti akan ada. Ya, jadi perempuan ke perempuan lagi, laki-laki ke laki-laki lagi. Nah, tapi kalau laki-laki bawa perempuan, apakah boleh atau tidak? Kalau dalam kondisi tadi sifatnya darurat, ya, dan tidak ada alternatif lain, kalau Anda bawa bisa bermafsadat untuk dia. Buruk. Silakan Anda bawa. Ya. Kemana Anda bawa? Ke tempat yang baik. Kalau ke tempat yang buruk, jangan dibawa. Tanya, mau kemana Mbak? Ya, misal ke spa, mijit, gini, jangan dibawa. Ya, khawatirnya kalau ada tempat perbuatan maksiat di situ, Anda dapat bagiannya, karena Anda tahu di situ. Kecuali kalau nggak tahu, ke sini aja Mas, ke situ aja. Tiba-tiba misalnya ke kuburan, tuh kan? Misal, kan? Atau kemana gitu. Ya, dibayar 100.000, alhamdulillah, jalan. Begitu tengah jalan, daun berubah. Ya, Anda bilang, dasar kuntilanak. Ya. Balik lagi kuntilanaknya, daripada emas tukang ojek. Ya, kalau perempuan jangan bawa laki-laki, bawain perempuan saja. Walaupun darurat jangan bawa laki-laki. Ya, telepon teman yang lain, ini ada pelanggan nih laki-laki. Kalau laki-laki ya dalam kondisi tadi boleh bawa perempuan. Kalau perempuan jangan bawa laki-laki. Ya, karena sikap, adab dan prakteknya akan berbeda dengan yang lainnya. Allah Taala alam. Saya ikut berdoa semoga Allah muliakan Anda dan melancarkan kuliahnya insya Allah. Saya ada 2 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah mendapatkan harta yang tidak halal. Apakah bisa disucikan digunakan dengan berkurban? Jangan. Jangan. Harta haram dipakai kurban. Oh, kalau boleh nanti orang korupsi semua. Tangkap KPK. Balik tangkap saya kata Ustaz Adi boleh. Wah, itu bahaya. Tidak, harta halal enggak boleh dipakai untuk ibadah. Harta haram enggak boleh dipakai untuk ibadah. Haram keluarkan. Contoh ada bunga misalnya kan dari yang kita tahu konvensional, ya kan? Yang di situ kita tidak berniat mengambil tapi bunganya ada misalnya. Ya, maka uang itu dikeluarkan jangan digunakan untuk kepentingan ibadah. Ulama sepakat gunakan untuk maslahat umum. Sumbangkan untuk bikin jalan, ya. Bikin fasilitas. Tuh, mik aja kaget tuh kalau mau dipakai ke yang halal. Jelas ya? Jangan digunakan pada perkara ibadah. Zakat pakai hasil korupsi enggak boleh. Nanti berdampak
0: kepada apa yang disumbang. Uang korupsi pakai bangun masjid, cepat retak, cepat hancur. Ya, uang kampanye dipakai bangun masjid, begitu nggak terpilih pengen diambil lagi. Bener, jadi karpet pun dikeluarin karpetnya. Ini Allah saya katakan, kalau nggak percaya cek aja, banyak manusia kurang sehat seperti itu. Masih ada waktu 3 menit ya.
1: Assalamualaikum Ustaz, puasa Arafah bukan karena tanggalnya tetapi pada momentumnya. Nah, sering tanggal 19 kita berbeda hari dengan momentum hari Arafah di Mina, Saudi Arabia. Bagaimana itu? Anda jangan salah paham, puasanya di tanggal 9. Cara menjalaninya siapkan sesuai dengan momentum di sana. Bukan ikut momentum sesuai tanggalnya. Bukan, tanggal itu sesuai dengan tanggal dilaksanakannya di tempat itu. Memang di sini ada dua pendapat. Kalau Anda pilih silakan saja. Tapi saya berikan pendapat terkuat. Pendapat pertama mengatakan, apa yang terjadi kemudian di tempat orang wukuf, disitulah waktunya orang puasa, walaupun dia tidak berhaji. Contoh, di Saudi misalnya wukufnya hari Sabtu, ya kan? Tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Di kita penanggalannya itu tanggal 9 itu hari Ahad. Maka pendapat pertama mengatakan, walaupun di sana wukufnya hari Sabtu, ikutlah puasa Arafahnya hari Sabtu. Jelas di sini? Ikut, itu pendapat yang ikut. Yang kedua mengatakan tidak demikian, berlaku zona. Karena kalimat Nabi yang berlaku sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum aw ghubiya fa aqbilu li tashamana 30 yawman. Ukuran untuk puasa dan dua hari raya Idul Fitri Idul Adha. Kata Nabi, lihat apa posisinya? Lihat hilalnya. Hilal itu berlaku di zona waktu setempat. Bukan di momentum dia berlaku. Ramadan misalnya Saudi puasanya, misal tanggal 1 Ramadan puasanya di hari Sabtu, di kita masuk Jumat. Maka kita Jumat bukan Sabtu. Kenapa? Karena zona wilayah kita beda dengan di sana. Maka kalaupun kemudian Idul Adha-nya berlaku, kan Idul Adha itu bukan dia tanggal 10-nya. Dilihatnya awal Zulhijjah mulai berlaku penanggalannya. Kalau Idul Adha-nya tanggal 10, tapi kan mau ke tanggal 10 tanggal 1 dulu. Maka hilalnya dilihatnya 1 Zulhijjah. Makanya saya juga agak bingung ini. Kalau Ramadan pada ngelihat hilal, kenapa Zulhijjah enggak ngelihat hilal? Harusnya ada sidang isbat. Ini enggak ada sidang isbat, coba lihat. Ada enggak sidang isbat? Enggak ada, harusnya ada. Karena isbat itu ditetapkan pada tiga pokok, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sama, hadisnya sama, rumusnya sama. Kenapa Ramadan dipakai Idul Adha enggak? Kenapa Idul Fitri dipakai Idul Adha enggak? Harusnya ada pengumuman disampaikan dan diperjelas, kemungkinan ada perbedaan, kita enggak ada masalah. Ini kadang-kadang Ramadan ribut, Idul Adha biasa-biasa aja. Kenapa ketika Idul Adha bisa kompak? Yang paling aneh nih ya, puasanya beda, Idul Adha bisa sama. Itu paling aneh itu. Jelas ya? Ah, jadi kalau mau gampang, saya ikut pendapat zonasi, zona di tempat kita tinggal. Jadi walaupun di sana kemudian dia wukuf, memang harus wukuf karena dikerjakan hajinya. Tapi di kita ini yang dikerjakan puasanya. Puasa dikerjakan tanggal di 9. Bukan saat momentumnya, cuman saat mengerjakan puasa itu momentum wukuf dibawa ke sini untuk berkontemplasi. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan kita menghormati kalau ada yang berpendapat ingin sama dengan di tempat lain atau di Saudi, silahkan, jangan paksakan. Ya. Baik, yang sunnah itu puasa. Yang salah itu? Bukan yang salah itu yang ribut. Tidak puasa pun enggak salah. Hukumnya sunnah. Hati-hati. Ayo. Kena deh. Ya. Kalau tidak tahu katakan. Jadi yang salah? Bukan Allah alam, yang salah yang ribut. Ayo. Bismillah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita kurban di luar negeri? Mungkin bukan kita, Anda, ini saya di sini. Tata caranya bagaimana? Sama saja, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, sama saja. Berkurban itu pertama, niatkan karena Allah. Dah, sama niat. Dalam negeri, luar negeri, niat. Yang kedua, tentukan kapan waktu Anda ingin mencari hewan. Ya, untuk dijadikan kurban. Tentunya untuk menentukan itu budgetnya, budget. Berapa budgetnya? Cari dengan budget itu hewan kurban terbaik. Dan dilihat, mau sapi atau kambing, domba dan sejenisnya. Silakan mana yang paling bermaslahat. Ya, yang paling utama itu ada dua pendapat. Satu Imam Maliki mengatakan domba. Yang lain mengatakan yang dagingnya paling banyak. Ya, kira-kira banyak mana? Kalau kira-kira banyak ke sapi, arahkan ke sapi supaya dikonsumsinya lebih banyak. Ya. Tapi kalau itu sapinya dagingnya banyak, cuman sekampung itu makannya gak makan sapi. Kami gak makan sapi, Ustaz. Kenapa gak makan sapi? Kegedean, Ustaz. Harusnya sembeli dulu, bakar, panggang, ya kan? Nah, tidak. Kami makannya cuma daging kambing, misalnya kan? Gak apa-apa, kambing dahulukan. Sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya. Paham?
0: Nah, kalau sudah ditemukan, anggaran sudah ada, cepat beli. Kalau sudah keluar uang, sudah akad, maka berlaku hukum, jangan potong kuku rambut sampai disembelih. Oke? Nah, sekarang tentukan di daerah mana kurban akan disalurkan. Prioritas di tempat kita tinggal. Anda orang tanah kusir, jangan kurban di tanah suci, sudah banyak. Ya? Kurban di tanah kusir. Kalau kecuali tanah kusir itu sudah terpenuhi. Ya, orang dikurban untuk 1000 orang, kuota kurbannya bisa untuk 3000 orang. 1000 sudah terpenuhi, maka silakan Anda cari tempat lain salurkan. Bisa, saya orang Sumatera Barat, saya di Padang Panjang kurban. Saya di Payakumbuh, Payakumbuh kurban. Saya di Jawa, kurban Jawa boleh. Saya pengen ke Palestina, kurbannya boleh, silakan salurkan, titipkan pada yang berhak untuk bisa mendapati itu, yang terpercaya. Cuman saran saya, kalau dititipkan kemudian disembelih di luar, tanya kapan disembelihnya. Walaupun Anda tidak tahu hewan yang mana, enggak apa-apa, tanya kapan hewan saya disembelih. Saat dikasih tahu, insya Allah, Bu, tanggal 10 Zulhijjah. Iya, kapan itu? Hari apa? Nah, insya Allah, Bu, di Palestina hari Ahad. Kira-kira waktu jam berapa? Baik, di sana, Ibu, bedanya waktu dengan kita sekitar 4 jam, 4-5 jam. Kita duluan atau sana? Kita duluan. Baik, berarti kalau kita duluan, oh, di sananya pagi jam 7, berarti kami jam 11 ya. Jam 11, Anda menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah. Dimanapun Anda berada, apakah sedang di kampung halaman, sedang di rumah, menghadap, berdoa. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatharas samawati wal ardh, sampai seterusnya hadis. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah, berkahi kurban saya, ya Allah, jadikan kurbannya berkah, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa keluarga saya, dan sayangi kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selesai. Boleh. Jelas insyaallah? Baik. Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh sekali. Dari mana? Bukit Tinggi, masya Allah. Di bukitnya atau di, huh? Bukit, bukit tingginya di mana? Dekat Istiqlal, Masjid Istiqlal. Ada Istiqlal di Bukit Tinggi. Anda kalau belum pernah ke sana jangan ketawa. Nah, Banda Aceh, masya Allah. Jauh mana Aceh dengan Bukit Tinggi? Ah, sebentar ya. So, dalam video dari Aceh, Medan. Medan dengan Aceh jauh mana? Aceh. Ah, Ibu. Ya, saya tahu Ibu dari Kanada, dari Toronto. Masih jauh, jauh dari Kanada. Ada yang lebih jauh dari Kanada? Tahu Toronto? Lampu merah, senuman dikit. Baik, Aceh, Sumatera, Medan, kemudian Bukit Tinggi. Ada yang jauh lagi? Lebih jauh lagi? Jambi, masya Allah. Ya, semuanya. Ya. Lombok, masya Allah. Semoga Allah berikan pahala untuk semuanya yang baik bisa hadir di sini dimuliakan, insya Allah. Baik, Aceh paling jauh. Ini ada buku saya tentang panduan Idul Adha. Di sini yang tadi saya terangkan banyak ada di sini. Ya. Ah, Ibu, saya kenal Ibu juga. Ini paling jauh dari Tripoli. Baik, baik, insya Allah. Saya siapkan nanti ya. Mana yang Banda Aceh? Ah, ini Aceh dulu ya. Nanti yang jauh-jauh saya berikan terpisah. Saya ada, saya masih bawa di mobil insya Allah. Itu, syukran. Mana yang Medan? Ah, di situ aja ya, situ aja udah. Titip yang buat ke Medan, ke belakang, Medan ya. Baik, baik. Nyampe sana dilihat mas, sampulnya masih ada nggak? Oke, okay. Bukit Tinggi sama Jambi jauh mana? Dari mana Bu? Masya Allah, bau-bau. Masya Allah, pantai. Lebih jauh ya, Sulawesi ya. Mas, ikhlasin aja ya. Ikhlasin. Mudah-mudahan pahalanya mengalir buat antum ya. Insya Allah, insya Allah. Tolong ke bau-bau ke belakang. Yang dari Toronto, dari Tripoli, saya kasih sendiri nanti terpisah. Silakan. Masya Allah. Sudah ya, boleh. Mas, tolong catat nanti ya nomornya beliau, yang dari apa namanya, Bukit Tinggi sama Jambi ya, dua ya, Bukit Tinggi sama Jambi, nanti saya titipkan ke panitia ya, insyaallah dapat dari panitia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, izin menyampaikan informasi, insyaallah Idul Adha akan berlangsung tanggal 10 Zulhijjah, mungkin bertepatan dengan 11 Agustus hari Ahad ya, kalau saya tidak keliru. Persiapkan diri kita, dan yang berkurban cari kurban yang terbaik. Nanti materi kurban selengkapnya kita bahas di Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Jakvila Jakastia, hari Kamis malam Ahad, malam Jumat,
1: ya Kamis malam Jumat. Kemudian yang kedua, bagi yang ikut karantina sudah dimulai periode ini, ya berlangsung serentak di Bekasi dengan di Lampung, dua kota ini. Nanti insya Allah akan dibuka lagi di bulan yang selanjutnya. Bagi yang belum mendapati jadwal, nanti insya Allah di pekan-pekan ke depan akan ada bimbingan menghafal berjamaah akbar. Jadi yang belum dapat kuota, nanti saya akan undang, saya akan bimbing langsung, Anda bisa praktekkan di tempat Anda tinggal. Jadi sambil menunggu waktu Anda masuk ke tempat karantina. Saya kemarin membuka, masya Allah, ada yang 40 tahun, 50 tahun pesertanya. Paling kecil 9 orang, 9 tahun. Paling kecil 9 tahun dari Malaysia. Ya, 9 tahun, yang paling sepuh ada 60 tahun ikut ya untuk menghafal Quran 30 hari 30 juz. Ya, insyaallah. Yang ketiga, insyaallah ta'lim kami akan berhenti dulu untuk menyesuaikan dengan maintenance yang sedang kita buat. Besok di Al-Azhar di Bekasi itu agak ta'lim ba'da subuh insyaallah, dan mungkin kita akan berhenti dulu setelah Idul Adha karena kita sedang menyiapkan kadar untuk kita kirim ke Sudan. Saya ingin bekali mereka dulu. Ada 25 orang plus 10 orang penghafal Quran yang kita siapkan jadi ulama. Kita biayai mereka ke sana. Nanti insya Allah di 2 bulan ke depan saya akan tengok juga. Saya akan ke sana, saya akan ceramah di Sudan. Nanti saya akan tengok juga teman-teman di sana. Dan alhamdulillah kita juga diberikan Dr. Honoris Causa dari Sudan. Ya, dan kita nanti akan ke sana. Insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa bermohon pada Allah, semoga Allah muliakan kita. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا الله kami mohon jika ada satupun di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan di dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupannya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelum yang telah kami lalui. Allahumma ya Rabb, Allahumma afu anna ya Allah, wa afu ya Allah zumala'ana ala asina wal khainina lana ya arhamar rahimin akribaina. Ya Allah, jika ada tetangga kami, kawan-kawan kami, teman dekat kami pernah berbuat salah kepada kami, pernah berkhianat kepada kami, pernah berkhianat ya Allah, pernah mencela kami atau pernah berbuat buruk kepada kami, mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya arhamar rahimin. Sentuh di hati mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat menghadap kepadamu. Allahumma ya Allah, ihdi ya Allah zumala'ana ghairal muslimin lihtadu ila al-islam. Ya Allah, jika ada sampai pagi ini yang belum berislam, belum mendapatkan hidayah, kami mohon ya Allah, siapapun dia, teman dekat, teman jauh yang tidak kami kenal, berikan hidayah kepada mereka untuk berislam, bersyahadat sebelum wafat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna bima ta'allamna wa waffiqna ya Allah bima ta'allamna la 'ilma bihi. Ya Allah, kami mohon berikan kami bimbingan untuk belajar lebih kuat lagi, istiqomah dalam pelajaran kami. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi ilmu kami ya Allah, sampai kami pulang menghadap kepadamu ya arhamar rahimin di hari yang tidak ada manfaat kecuali orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah fid akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sebelum saya tutup dengan doa kifaratul majlis, saya punya satu permohonan. Untuk hari ini saja, mohon izin, saya harus sampai ke Bintaro secepat yang saya harus bisa lakukan. Dimohon teman-teman berikan akses supaya saya mudah untuk bisa keluar. Nanti yang lain-lainnya bisa disusulkan. Kemudian yang selanjutnya, titip ya. Kapan Anda berdoa, tolong doakan semoga Allah mengampuni dosa saya dan keluarga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu boleh insyaallah. Semoga ibu dimuliakan oleh Allah, dimudahkan insyaallah kesulitan-kesulitannya, dan bila ada perlu-perlu yang lain silakan hubungi staf saya insyaallah ya. Allah, semoga Allah ringankan beban ibu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin nggak? Nggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu,

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: hamidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

0: تذكرون.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: ampun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

0: يعلمون.
1: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: qatilun.
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.
0: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walau

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.
1: Wa

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Bil.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
3: hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus soleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا

فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أمليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah solat subuh Islam Center rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya untuk hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim setiap Sabtu subuh, kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasyad yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Azhar Qawim. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin khususun ila abaina wa umahadina wa ashadina wa jadadina wa masayuhina wa muallimina wa ustadina wa nakhusu khususun ala syaykh abadil ahmad bin hajar al-haytami wa ala jimmas ursari wa nakhusu khususun ala jami'i ashabil badri syaylillahi lana wa lahumul fadiha a'udhu billahi minashaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Astaghfiru Rabbakum

0: أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid-din wa zahadahu fid-dunya wa basyarahu uyubahu. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh pemirsa dan pendengar TV dan radio dakwah Masjid Baitul Muttaqin dimanapun berada yang sama-sama kita hormati. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan pertolongan serta hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh maghfirah, memperoleh pengampunan atas dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal-amal perbuatan yang kita lakukan menjadi bekal kita masing-masing manakala kelak kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kita harap adalah amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, yang menimbulkan Allah ridho kepada kita sehingga kita memperoleh janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 sampean semuanya sudah hafal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Semoga kita semuanya adalah golongan orang-orang yang kelak mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam takzim ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang beliau sampaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pernyataan Allah bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan nafsu tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, karena kita telah mengakui dan menjadi pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama mencoba mengkoreksi terhadap diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semuanya hafal satu ayat atau potongan ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Shallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah di samping kita melaksanakan perintah-perintahnya. Tentu kita tidak ketinggalan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya sudah tahu apa yang dihabarkan oleh Rasulullah. Ketika kita membaca sholawat dengan ikhlas satu kali, Allah menggantinya memperbanyak menjadi 10 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita jadikan sebagai upaya untuk menjadikan diri kita lebih sadar betapa mulianya seseorang yang senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu bahwa kehidupan kita dibatasi oleh waktu, masing-masing dibatasi oleh waktu. Mumpung kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita sendiri tidak tahu kapan kita bakal kembali menghadap kepada Allah. Tapi yang jelas, Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, aksiru zikro hazimil lazzatil maut. Kita diingatkan oleh Rasulullah agar di dalam kita menjalani hidup kita masing-masing, mari kita memperbanyak ingat kita terhadap satu saat yang pasti menjemput kita, yang memutuskan kenikmatan dunia, yakni kematian. Hal yang pasti, mari kita betul-betul perhatikan. Bukan soal kematiannya, tetapi apa yang sudah kita persiapkan untuk hidup sesudah kematian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Sesuai dengan doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bawa buku dibuka pada halaman 178. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengenai kemuliaan yang ada pada hari Jumat, yang kita lakukan pada hari Jumat. Kita menyambung pembahasan Sabtu kemarin. Man qara'a ba'dal jum'ati Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin hufizu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fi riwayatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi adati kulli man amana billahi wal yaumil akhir. Rawahu Syaibah, Abi Syaibah. Siapa yang membaca sesudah sholat Jumat Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, maka akan terpelihara hingga Jumat yang akan datang. Dan dalam riwayat yang lain, diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan diberi pahala sebanyak yang beriman pada Allah pada hari kemudian. Ini hadis yang dibaca pada pagi hari ini. Mari kita renungi. Hal ini kita lakukan tidak menunggu apakah imam yang memimpin sholat Jumat itu melakukan yang demikian, karena tidak dipersyaratkan untuk dibaca bersama-sama. Ya, masing-masing mari kita membaca dengan kekhusyuan. Baca semata-mata karena Rasulullah memberitakan kepada kita yang demikian. Alangkah ruginya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita selesai sholat Jumat, lalu diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita bisa membaca 4 macam tadi, membaca Fatihah yang kita sudah hafal, membaca surat Al-Ikhlas yang kita sudah hafal, membaca surat Al-Falaq kita yang sudah hafal juga, surat An-Nas juga, lalu kita tidak laksanakan. Sementara Rasulullah memberitahu begitu besarnya fadilah yang didapat ketika kita melaksanakan yang demikian. Jadi artinya kita lakukan tidak menunggu apakah imam tadi melakukan atau tidak. Kita lakukan untuk kita. Karena kita semuanya memahami apa yang kita lakukan kembali kepada kita masing-masing. Niatnya semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama kita membaca surat Waqiah, niat semata karena Allah. Karena memang kita diperintah untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tidak niat untuk menjadikan mudahnya rezeki, tidak niat menjadikan macam-macam, tapi niat semata-mata kita melaksanakan perintah Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Soal permintaan kita, silakan meminta terhadap Allah dengan permintaan yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu baca Quran, lalu kita berdoa, memohon kepada Allah supaya diberikan rezeki yang luas, rezeki yang halal. Tapi kita beribadah membaca Quran bukan karena rezeki, bukan karena apa-apa, tapi karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi harus diluruskan ini. Kalau tidak diluruskan, nanti kita membaca surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, atau surat yang lainnya, akhirnya niat kita menyelisih daripada yang semestinya harus kita niatkan. Kita masih ingat pernyataan Nabi itu, innamal a'malu bin niat itu. Maka kita jaga. Soal nanti fadilahnya membaca surah Al-Waqi'ah itu begini-begini. Kita fahami sebagai bentuk begitu mulia dan keagungannya Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya. Tapi kita beribadah seperti membaca Quran dan lain sebagainya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau permintaan tadi sudah saya katakan, kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Pemberi. Kita mohon kepada Allah permintaan kita. Apa yang kita minta. Begitu juga dalam sesudah sholat Jumat itu diingatkan oleh Rasulullah. Siapa yang membaca surat Fatihah 7 kali, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, membaca surat Mu'awwidzatain ini masing-masing 7 kali, maka kita semuanya sudah diberitahu fadilahnya begitu besarnya. Tapi niatnya sekali lagi niat ibadah. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin oleh Rasulullah bahwa neraka jahanam diharamkan untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallahnya yang menjadikan sebabnya orang itu diharamkan disentuh oleh api neraka itu karena ya betagi bidzalika wajhallah. Semata-mata hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajhallah. Maka yang kita koreksi dalam diri kita masing-masing ini, sudahkah kita di dalam menyatakan diri bahwa kita betul-betul la ilaha illallah? Itu muncul dalam diri kita bentuk keikhlasan, keridhaan. Ketika kita ikhlas menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, ketika kita sudah ikhlas ridho bahwa Allah Tuhan kita, maka kita akan ikhlas menerima perintahnya. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sudah memperhatikan perintah-perintahnya, dan kita memperhatikan apa yang telah dilarangnya. Lalu kita berada di mana? Apakah kita masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya? Atau kita sudah bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya? Ini kan perlu perjuangan. Nah, perjuangan inilah yang menjadi ukuran kokoh dan kuatnya iman kita. Sebab iman bukan merupakan pernyataan semata, tapi iman merupakan bentuk sikap dan perilaku yang dilandasi keyakinan semata-mata karena Allah dan dilakukannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita awasi dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sekalipun sedikit kecil menurut kita, tapi tidaklah kecil menurut Allah perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Apabila dilandasi semata-mata ikhlas karena Allah itu, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, kalau kita masih ada merasa keakuan kita, berarti kita sudah merusak tujuan ibadah kita. Berarti beribadah untuk diri kita. Ibadah karena untuk diri kita. Ini kan harus diawasi. Maka diluruskan, dibersihkan ibadah kita dari unsur-unsur lihoirillah. Tapi kita bersama-sama menjaga agar bisa di dalam beribadah semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seandainya kita usah rajin setiap waktu bisa melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, bukan menjadikan diri kita menjadi sombong, menjadi lebih orang yang merasa lebih alim, tapi kita justru semakin membawa diri kita bersyukur atas karunia, atas hidayah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat dengan berjamaah. Sholatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Rasulullah menuntun kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Sehingga Rasulullah memberitahu kepada kita betapa besarnya pahala sholat dengan berjamaah. Dan ini semuanya kita tidak ada yang tidak tahu. Semuanya faham, semuanya ngerti bahwa sholat berjamaah begitu besar fadilah dan keutamaannya. Kenapa kita tidak memperhatikan atau umat Islam seolah-olah menyepelekan ini? Mungkin karena yang jelas belum mendapatkan pertolongan dan belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yang sudah merasa setiap saat bisa melakukan sholat dengan berjamaah, lalu sekiranya muncul keakuan dalam diri kita, Allah dengan tidak merasa sulit untuk mencabutnya, sehingga kita menjadi orang yang malas untuk beribadah. Maka kita beribadah dengan bisa berjamaah ini, kita syukuri kepada Allah. Kalau kita betul mampu untuk meningkatkan syukur kita, maka Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Oleh karena itu, mari kita renungi apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat para sahabatnya, lewat tabi'un tabi'in, sampai kepada kita ini. Sehingga kita bisa berupaya, karena kehidupan kita yang sebentar ini menentukan bahagia dan tidaknya, celaka dan beruntungnya ketika kita kelak nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menggunakan akalnya yang sehat itu akan beruntung apabila dilandasi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat, dalam diri kita diilhamkan oleh Allah ini ada sifat fujur, ada sifat takwa, yang mana nanti yang muncul dan mampu untuk memuasai kita. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan telah menyatakan la ilaha illallah yang dilandasi semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah, maka kita senantiasa mengingat pesan Rasulullah supaya kita menjaga lima sebelum datangnya lima. Jaga sehat sebelum datangnya sakit, jaga kaya sebelum datangnya miskin, jaga kesempatan sebelum datangnya kesempitan, jaga kita yang masih muda-muda sebelum datangnya tua. Kalau sudah datangnya tua berat, mau ke masjid berat, langkah-langkah kita berat. Tapi justru kita lihat sekarang banyak yang tua-tua yang justru ke masjid, yang muda-muda entah kemana, wallahu a'lam. Maka alhamdulillah, kalau kita masih muda diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa mencintai masjid, dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga Rasulullah berpesan jaga hidup sebelum kematian itu datang. Karena kita semuanya pasti bakal mati dan itu tidak bisa kita tolak. Pertanyaan-pertanyaan ini mari kita munculkan agar kita betul-betul menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita masing-masing untuk mampu membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah membawa diri kita masing-masing senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita wattaqullaha la'allakum tashkurun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan disia-siakan. Maka ketika sholat Jumat yang kemarin sudah kita bahas, ada waktu dan saat yang sangat mustajabah apabila kita berdoa. Maka digunakanlah kesempatan yang diberitahu oleh Rasulullah. Maka kita sungguh-sungguh untuk datang menghadap, untuk datang menuju sholat Jumat. Kita tujuan tidak lain adalah meraih ridhonya Allah. Maka kita berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika khotib duduk di antara dua khutbah yang dinyatakan sebagai waktu yang sangat mustajabah, lalu kita berdoa memohon kepada Allah agar hidup diberikan hidayah, senantiasa diberikan pertolongan, agar hidup senantiasa dijaga oleh Allah dari kesyirikan, sehingga hidup kita dijaga kemurnian tauhid kita, sehingga dalam menjalankan kehidupan masing-masing senantiasa berhiaskan keimanan, keislaman. Dan ketika kita nanti meninggal dunia, iman dan Islam kita senantiasa ada pada diri kita. Lalu kita sering berdoa, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Karena dengan iman itulah yang akan menyelamatkan kita untuk hidup kelak di akhirat. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, innallaha harroman nar ala mangkola la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhamullah. Yang menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita betul-betul di dalam la ilaha illallah tadi dipenuhi dengan ya betagi bidzalika wajhamullah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya memperoleh kekuatan iman, memperoleh pertolongan dari Allah. Maka setiap saat ini harus diperhatikan. Karena iman itu yazid, yangkus, yazid, yangkus. Kadangkala tambah, kadangkala kurang. Kadangkala tebal, kadangkala tipis. Coba sekarang ini. Seolah-olah kesehatan itu hal yang sepele. Tapi kalau kita seandainya diberi oleh Allah cobaan sakit, baru kita merasa betapa besar nikmatnya sebuah kesehatan. Kalau sampai dalam keadaan sehat, naik tangga menuju ke tempat utama masjid Baitul Muttaqin ini, tangga mungkin sampai dengan indah, dengan lincah, dengan mudahnya, karena kita diberikan kesehatan. Coba, kalau sekiranya kita diberi sakit, tidak usah sakit yang macam-macam. Lutut kita mungkin kena istilahnya apa, rematik kah apa. Nah, terus sampean mau melangkah, naik menuju ke masjid ini, naik tangga, bagaimana rasanya kita. Itu baru, belum lagi nanti kalau ketika sampean dan saya mengerjakan sholat, ketika kita dalam keadaan menuju sujud, bagaimana rasa sakitnya ketika lutut diberikan oleh Allah sakit, baru di lutut. Belum hal yang lainnya. Sementara mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah miliknya Allah. Lalu pertanyaannya, sudahkah itu kita gunakan untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya telah diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita. Maka bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan, menggunakan karunia Allah untuk senantiasa kita membawa diri kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperbanyak sholawat kepada Nabi sekalipun itu menjadi perintah dari Allah. Ini bentuk syukur kita karena Rasulullah telah menyampaikan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang mengundang Allah ridho kepada kita. Maka kita memperbanyak membaca sholawat sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita terhadap sesama manusia. Bukan kita beribadah menyembah kepada Rasulullah, tidak. Tapi kita berterima kasih, bersyukur. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih, bersyukur terhadap sesama manusia, jangan harap untuk bisa bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syukur kita kepada Rasulullah? Di antaranya memperbanyak membaca sholawat. Bagaimana syukur kita kepada orang tua? Bagaimana kita sudah mampu menunjukkan untuk pengabdian kita, kepatuhan kita kepada orang tua. Sehingga sampai beratnya perhatian Allah terhadap itu, Allah berjanji bahwa ridhonya Allah itu tergantung terhadap keridhaan orang tua. Nah ini, lalu bagaimana sikap kita dengan orang tua? Nah ini kan perlu untuk kita jaga dalam diri kita, bentuk syukur kita. Bertetangga kita bersyukur, kita diberi oleh Allah tetangga. Lalu bagaimana kita menjaga terhadap hubungan kita antara tetangga yang satu dengan yang lainnya? Sampai Rasulullah kan mengingatkan, apabila kita tidak bisa menjaga kehormatan, memuliakan tetangga kita, Nabi kita mengingatkan, bukanlah golongan orang yang beriman dengan sempurna. Nah ini, perintah Rasulullah, fal yukrim jarohu, diperintah kita untuk memuliakan tetangga kita. Fal yukrim doifahu, itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita menjalani hidup ini? Ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Sehingga dengan itu mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah, yang mulia di sisi manusia sesama. Tapi kita tidak mencari kemuliaan atau ingin memperoleh penghormatan dari sesama manusia. Tapi kita wajib sesama manusia saling hormat menghormati, saling memuliakan. Tapi kita semuanya kita lakukan semata-mata kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas kita. Sehingga kita tidak membanggakan diri ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, sementara kita diakui sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu kita jadikan sebagai sarana bagi kita masing-masing untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan penting buat kita. Kalau tidak kita bangkitkan dari diri kita masing-masing, boleh jadi kita akan menganggap diri kita menjadi lebih mulia daripada yang lainnya. Kalau sudah demikian itu terjadi, na'udzubillah, itu adalah sifat-sifat iblis. Manakala iblis merasa dirinya lebih baik dibanding dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Na'udzubillah. Jadi kalau di dalam hati kita itu perasaan kita ada merasa lebih baik, segera dilenyapkan, segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena itu adalah sifat-sifat yang dimiliki. Maka kita minta kepada Allah dilindungi dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar di dalam kita menjalani hidup kita masing-masing berhiaskan dengan sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkanlah dalam diri kita masing-masing agar kita memiliki sifat jujur, jujur dalam kita menyatakan diri bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Maka dimanapun dan kapanpun kita berada, hendaknya mampu menunjukkan sikap sebagai ketaatan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan perlu perjuangan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, sampean yang sudah hafal hadisnya itu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Balik kita ulangi, terus kita sampaikan tidak bosan-bosan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita untuk beramal, berbuat, yang nanti akan kita nikmati di akhir. Mumpung kita masih ada di dunia. Mari, jangan kemasa kita masih muda, berarti kita masih lama di dunia. Tidak. Jangan merasa sehat, Ah kalau begitu tidak bakalan sakit saya. Jangan. Karena semuanya kalau Allah sudah menghendaki, dengan cukup mengatakan kun fayakun pasti. Sekarang kita ini, kalau jam 12 siang sampean keluar, tidak ada kata yang senantiasa kita dengar kecuali hanya ucapan panasnya ya. Kadangkala kita di dalam rumah pun kita mengucapkan begitu panasnya di rumah, di dalam rumah. Bayangkan padahal matahari kita semuanya tahu dan paham berapa jarak antara matahari yang memancarkan sinar itu sampai ke dunia ini berapa. Lalu bagaimana nanti kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar yang oleh guru-guru kita dikatakan bahwa kelak tidak ada namanya perlindungan. Matahari yang langsung dan jaraknya sangat dekat dengan kita. Sampai digambarkan ada yang tenggelam oleh air keringatnya sampai menutupi telinganya. Bayangkan. Digambarkan dalam hadis itu. Kita bernafas dengan hidung. Ketika air itu sudah menutupi telinga kita sampai ke hidung, maka kita bukan main dalam kesulitan. Artinya begitu beratnya. Sekarang kita rasakan bagaimana ini. Ini juga sudah repot, sudah bingung, sudah air asin sudah mulai masuk dan sebagainya. Sementara nanti PDAM menggunakan bahan baku dari air mahakam, kalau sudah sampai air asin itu masuk, apa yang terjadi? Tuh, kalau Allah itu murka, Allah itu tidak ridho. Akibat kita jauh dari syukur kepadanya. Kalau Allah menghendaki air laut dimasukkan ke sungai Mahakam, apa beratnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita. Padahal Allah sudah berjanji. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu sudah janjinya Allah. Lalu Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah Allah berjanji. Lalu bagaimana sikap kita? Mari kita bersama-sama menyadari keberadaan kita di dunia. Kita gunakan semata-mata untuk bersyukur, mumpung kesempatan masih terbuka lebar. Kita bertobat memohon ampun, masih diberikan kesempatan dibuka lebar-lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menjadi berakhir saat kita diperbolehkan untuk bertobat, diterima tobat kita apabila nafas sudah ditenggorokan. Malam yughir. Maka sekarang masih kita diberikan oleh Allah kesempatan ini, mari betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi kelak orang yang memperoleh kerugian. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, senantiasa ingati apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah bersumpah dengan makhluknya. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi waktu yang sangat singkat Allah bersumpah, saking pentingnya saya dan sampean memperhatikan ini. Kalau saya dan sampean kepingin menjadi orang yang tidak merugi, perhatikan pernyataan Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sudahkah diri kita dalam hidup ini berhiaskan empat hal ini? Mari kita koreksi dalam diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kita diperintah hanya untuk beribadah kepadanya. Berdasarkan Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 yang berulang kali sudah kita nyatakan, kita sampaikan. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sudah berada di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulid, bulan Mulud. Mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi, memanggungkan, memuliakan berdasarkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, dan kelak kita tergolong orang yang dipastikan oleh Allah memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya mujib asailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbala wa yaqinan sadiqo wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum.

yang kering kasih motivasi sih kalau dulu. Lalu amanah nafin akanaku wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah dengan sholat sujud. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat sunat.

Kenapa?

0: ditahan dulu.
1: Subuh 4.43, misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
2: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah bahagia rasanya dapat menghadiri majelis maulid Nabi Besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan ini kita dianggap, kita diakui sebagai umat Nabi Besar Muhammad, diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah. Sebab diakui oleh selain keduanya, enggak akan bisa bermanfaat apapun bagimu. Saya ulangi, penting bagimu untuk diakui keberadaanmu sebagai umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bu, Kak, Dek, Nak, silahkan tanya masing-masing kepada dirimu, kepada hatimu. Selama ini saya jadi umat Nabi udah diakuin belum ya sama Allah? Penting bagimu untuk mempertanyakan, wahai saudari-saudariku sekalian, kepada hatimu masing-masing, adakah Nabi Muhammad telah mengakuiku sebagai umatnya? Adakah Nabi Muhammad telah mengenalimu sebagai salah satu umatnya? Adakah Nabi Muhammad telah memasukkan namamu di antara orang-orang yang akan ada di belakangnya kelak di saat beliau menggiring umatnya di padang mahsyar? Teman-teman saya sekalian, saya ulangi, sebab pengakuan dari selain keduanya tidak akan bermanfaat untukmu kelak di sana. Kamu mau diakuin sama orang sejagat raya, akan tetapi tidak diakuin oleh Allah, enggak akan manfaat apa-apa. Kamu dikenali oleh orang sedunia, akan tetapi Nabi Muhammad tidak mengenalmu sebagai umatnya, silahkan bersedih atas dirimu teman-teman, karena itu semuanya tidak akan bermanfaat bagimu untuk saat Israel datang mencabut nyawamu. Tidak akan bermanfaat bagimu ketika pakaian yang kamu kenakan hari itu hanya tersisa kain kafan belaka. Teman-teman suriku sekalian, makanya kalau saya liatin ketakutan-ketakutan para ulama, kalau saya perhatikan, saya baca-baca kitab-kitab mengenai orang-orang soleh, sehingga sekalian yang saya muliakan, apa sih yang paling mereka takutkan? Hidup di atas muka bumi ini yang paling mereka takutkan apa? Imam Al-Haddad dalam qasidahnya, Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata Imamul Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah telah tahu segala tentangku, apa perlunya bagiku untuk mengadu. Ada di akhir qasidahnya, beliau bilang begini, hajatan fin nafs ya rab faqdiha ya khair qadi. Ya Allah, hajat saya cuma satu, ya Allah, ijabah hajat saya ini, ya Allah, hajat saya cuma satu, tolong ijabah hajat saya, ya Allah. Ditanya kepada beliau, wahai imam, teman-teman, Imamul Haddad ini orang yang dari sejak usia 10 tahunan kalau pagi sholat 200 rakaat. Pernah ada salah satu wali dari Maghrib ketika datang berkunjung ke kota Tarim, beliau pergi ke pasarnya, salah satu mukasyif, orang yang bisa melihat apa yang enggak terlihat di mata orang-orang awam, orang-orang umum. Beliau pergi ke pasar di kota Tarim, kemudian pingsan ketika melihat Imamul Haddad. Beliau dibangunkan. Imamul Haddad kala itu masih muda, teman-teman. Teman-teman saya sekalian, beliau ketika sadar dari pingsannya ditanya, "Maladhi aghmakum?" Apa yang membuatmu pingsan wahai Syekh? Beliau menjawab, "Maghrum al-Ba'alawi." Dia bilang, "Nih para wali-wali di negeri ini nih luar biasa sekali mereka. Saya lihat seorang pemuda umurnya belum 12 tahun, di belakangnya sudah terdapat 40 magom kualian." Namanya Imam Al-Haddad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Teman-teman sekalian saya muliakan, Imamul Haddad seseorang yang saya kembali sampaikan padamu, sejak usia belum balig beliau sudah membawa 40 makam kualian. Beliau berkata dalam salah satu munajatnya yang kita semua selalu membacanya, "Hajatan fin nafs ya rab faqdiha ya khair qadhi." Ya Allah, hajat saya hanya satu aja ya Allah, kabulkanlah hajat saya tersebut. Ketika beliau ditanya, "Apa hajatmu wahai Imam?" Beliau menjawab, "Hajat saya hanya satu. Saya dimatikan sebagai umat Nabi Muhammad." Hajat saya cuma satu. Saya dimatikan sedangkan saya adalah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. An amut ala husnil khatimah. Saya meninggal dunia dalam husnul khatimah. Teman-teman saya sekalian, wali besar. Hajatnya satu. Minta mati husnul khatimah. Kenapa gitu? Karena kalau sampai kita mati enggak bawa iman, kita mati enggak bawa Islam, kita mati bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad, maka apapun aja yang sudah kita lakukan sepanjang hidup di atas muka bumi ini tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan gugur begitu aja, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang dari atas muka bumi ini tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka teman-teman saya sekalian, mari kembali kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Anahan min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sudah diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya sudah diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Saya kasih tahu sesuatu yang sangat penting sekali. Ketakutan mati enggak bawa iman itu adalah ketakutan orang-orang nomor satu. Elit dalam Islam itu kalau kalian tanya ketakutan mereka apa, ketakutan enggak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Ketakutan mereka yang nomor satu. Malah justru yang merasa aman bakalan nyentar di akhirat barengan Nabi Muhammad pasti masuk surga, ini yang gak terlalu ngerti nih, gak tahu paham, cuek-cuek aja gitu, kayak gak pernah ngerasa ketakutan. Kenapa? Gak paham, gak paham sama urusan. Betapa sangat berharganya iman, betapa sangat berharganya nikmat dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq alaihi ridwanallah,
1: itu orang pertama beriman dari kalangan kaum laki-laki, teman-teman. Yang jangankan diakui, jangankan diakui oleh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala bahkan telah menganggapnya, mengakuinya sebagai sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghar, ketika keduanya sedang berada di dalam gua Tsur. Idh qala li sahibihi, tatkala dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li sahibihi, berkata kepada sahabatnya. Makanya para ulama bilang, kalau ada orang ingkar terhadap persahabatan siapapun dari sahabat Nabi Muhammad, itu hukumnya fasik, enggak sampai kafir, kecuali kalau yang dia tidak percayai adalah persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena persahabatannya dinas dalam Al-Quran. Kata Allah, idh qala li sahibihi, tatkala dia Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Allah bahkan telah mengakuinya sebagai sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad. Akan tetapi beliau berkata dalam salah satu ucapannya, إذا دخلت رجلي اليمنى إلى الجنة ولم يدخل اليسرى لم آمن من مكر الله. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau nanti di akhirat kaki saya yang kanan udah masuk surga, kaki saya yang kiri belum masuk surga, saya belum merasa aman ditarik lagi untuk kemudian mengatakan, siapa bilang tempat kamu bukan di sini wahai Abu Bakar. Jangankan sekarang, kata Sayyidina Abu Bakar, jika nanti di akhirat kaki saya sudah masuk surga, kemudian kaki yang kiri belum masuk surga, saya belum merasa aman, saya takutnya ditarik balik, kemudian dikatakan bahwa, enggak Abu Bakar, bukan di sini tempat kamu, kamu tidak pantas bersama dengan Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaih ridwanallah, seseorang yang Nabi Muhammad mengatakan, lau kana nabiyan ba'di lakana Umar, andai saja ada nabi sesudahku, pastilah dia adalah Umar bin Khattab. Saya sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar mengatakan, idha nada munadin yawmal qiyamah liadkhul kullun nasi lal jannah ila wahid lakhasitu ana dhalikal wahid. Kalau nanti di akhirat, jika nanti di padang mahsyar terdapat panggilan, semua orang silakan masuk dalam surga kecuali satu orang, saya akan berkata, tuh yang satu palingan Umar bin Khattab. Itu yang satu, jangan-jangan Umar bin Khattab. Sebab saya merasa belum pantas untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Teman-teman suriku sekalian, jika Imamul Haddad, jika Sayyidina Abu Bakar, jika Sayyidina Umar, ketakutan di hari akhiratnya tidak dapat bersanding bersama Nabi Muhammad, bukankah kita lebih pantas lagi untuk ketakutan? Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi alaih ridwanallah, qasidah beliau yang sering sekali beliau bacakan di majelis-majelis beliau, beliau mengatakan, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil majlis-majlis kami ini, ya Allah, hasilnya, buahnya adalah kematian kami dalam husnul khatimah. mintanya itu. Mintanya itu aja. Ya Allah, mati husnul khatimah. Ya Allah, mati husnul khatimah. Apa sih artinya mati husnul khatimah? Mati bawa iman. Bawa iman kepada siapa? Bawa iman kepada Allah, bawa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, kita ini kan beriman ustazah. Kita hidup di antara orang beriman. Kita tinggal bersama orang beriman, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Apa yang kita takutin ustazah? Ya udah beriman nih, beriman gitu. Enggak usah ditakut-takutin mati, enggak bawa iman. Teman-teman saudaraku sekalian. Masalahnya Allah bilang, "Yuthabbitullahul ladina amanu bil qaulits tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah bilang, hanya Allah lah satu yang menetapkan iman dan Islam di hati seseorang di saat hidupnya sampai ketika dia mati ataupun kelak di hari akhiratnya. Hanya Allah satu yang menentukan apakah Halimah Alidrus adalah seseorang yang beriman sampai matinya ataukah sebaliknya. Demikian pula dengan dirimu teman-teman, masing-masing dari kita. Apakah kamu adalah salah satu dari umat Nabi Muhammad yang akan pulang dari atas muka bumi ini sebagai umat Nabi Muhammad, dikubur sebagai umat Nabi Muhammad, dimahsyar di belakang Nabi Muhammad, ataukah kamu sudah dipecat justru di saat sakaratul maut kamu datang? Hanya Allah lah yang menentukan teman-teman. Hanya Allah lah satu yang menentukan kamu. Apakah yang hidup sekarang sebagai umat Nabi Muhammad, apakah berhasil membawa titel tersebut sampai mati, ataukah kamu telah dipecat olehnya sebagai umat Nabi Muhammad? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'alal mu'minin adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara kalian orang-orang yang yartadda minkum an dini, yang dia dianggap sebagai orang-orang yang memilih jalan lain, berputar arah dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak begini gimana ya Allah? Jika ada orang di atas muka bumi ini yang kau anggap nih enggak benar nih, nempuh jalannya Nabi tapi dia enggak hargain nih, dia belok sana belok sini, apa yang akan terjadi? Fasawfa ya'tillahu biqaum, aku akan pecat dia, kata Allah, aku gantikan dengan orang-orang yuhibbullah, mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Kita teman-teman adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah di zaman ini sebagai para penempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kamu tetap dalam status ini sampai datang ajal menjemputmu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Kata Allah, kalau aku lihat kalian bolak-balik enggak serius jalanin ajaran ini, aku pecat kalian. Dan ini sesuatu hal yang paling saya takutkan. Paling saya takutkan. Kalian lihat saya sebagai orang yang selalu berada di depan saat pembacaan maulid Nabi Muhammad. Tapi apakah saya ada di depan, di hadapan baginda Nabi besar Muhammad? Ataukah saya telah menjadi orang-orang yang terusir dalam rombongan Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Dan itu yang saya takutkan, teman-teman suriku sekalian. Termasuk juga dirimu. Kamu hadir di majelis-majelis maulid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi apakah kita berhasil menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini sampai datang Israel mencabut nyawa kita, dan kita masih sebagai umat Nabi Muhammad? Hal inilah yang seharusnya menjadi beban pikiranmu, teman-teman. Hal inilah yang seharusnya menjadi beban pikiranmu. Malam-malam harimu, siang-siang harimu, seharusnya yang jadi pikiran kita bukan hanya sekedar barang apa yang mau kita beli, bukan hanya sekedar berapa tambahnya nominal uang di bank kita, teman-teman. Jangan hanya sekedar kapan ya pangeran yang mencintaiku datang menjemputku dan memberhentikanku dari kejombloan ini.

ternyata di akhirat nanti kita tidak berada di belakang Nabi Muhammad. Terus mesti gimana nih Ustazah kalau kayak gini ceritanya? Ada tiga hal yang kalian perlu lakukan, teman-teman seikut sekalian. Ada tiga hal yang kalian perlu pastikan di atas muka bumi ini, sambil tetap ketakutan, sambil tetap mengkhawatirkan diri-diri kita. Yang pertama, selalulah berdoa. Sebab Allah tuh kalau diminta ngasih, doamu tuh jangan cuman sekedar urusan-urusan dunia melulu. Udah rambut mulai banyak tumbuh uban, yang diminta tetap itu aja. Sekedar tambahan nol di rekeningmu, kan malu gitu. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, umurmu tuh udah sampai berapa sekarang? Mau nunggu kapan untuk faham bahwa dunia dan seisinya ketika kamu mati tidak ada yang ikut bersama denganmu? Teman-teman saudara sekalian, kamu tahu nggak? Orang tuh kalau meninggal dunia itu dalam jam pertama dia meninggal dunia disunahkan, dianjurkan untuk dilepas semua yang dia kenakan. Kalau dia pakai cincin, dilepas cincinnya. Kalau dia pakai jam tangan, dilepas jam tangannya. Di menit-menit pertama dia meninggal, bahkan baju itu disunahkan dilepas. Ketika dia meninggal dunia tuh, satu jam pertama tuh sunahnya dilepas semuanya tuh. Bahkan kalau ada orang pakai gigi emas, makanya saya saranin nih, ganti dah. Yang udah pakai gigi emas buruan ganti, repot kalau mati. Ustazah, saya emang ditambal giginya tapi enggak pakai emas. Itu mesti dicabut enggak Ustazah kalau mati? Enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah. Kenapa gitu Ustazah? Enggak laku. Serius, enggak laku dijual. Saya serius loh ini padahal. Tenang sih sekalian. Tapi kalau emas dicabut Ustazah, dicabut. Kenapa gitu? Sebab bukan lagi milikmu, ia adalah harta warisan keluargamu. Ternyata yang kita pakai selama ini bukan milik kita, teman-teman. Ternyata bukan milik kita. Serapuh itu kepemilikan kita terhadap dunia. Serapuh itu kebermilikan kita terhadap dunia. Makanya enggak salah sih kalau dibilang bahwa semua yang kita punya nih sekedar ngaku-ngaku aja. Kita itu tidak benar-benar memiliki, akan tetapi hanya sekedar dititipi. Ada waktunya ketika titipan tersebut diambil kembali oleh sang pemiliknya. Sehingga orang kalau meninggal dunia dibilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua milik Allah. Bukan hanya kitanya, teman-teman. Baju kita, pakaian kita, jam kita, cincin kita, handphone kita, semuanya lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga jabatanmu, termasuk juga gelar-gelar di balik namamu, semuanya lillahi ta'ala. Nih teman-teman sekalian, ustazah, semua orang manggil saya ustazah, termasuk suami saya kadang-kadang. Seikut sekalian yang saya muliakan, segitunya. Apakah ustazah juga kalau masuk ke dalam alam kubur gak ada ceritanya? Gak ada ceritanya, teman-teman. Tidak ada ceritanya. Maka jabatan apapun, profesi apapun, semuanya inna lillahi. Semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Serapuh itu kepemilikanmu terhadap dunia ini. Maka yang rapuh-rapuh itu gak usah dipegangin kekencengan. Setuju?
yang rapuh-rapuh.

itu gak usah dijadikan sebagai andalan. Setuju? Seriku sekalian yang saya muliakan, andalkan saja yang kuat. Andalkan saja yang tidak akan pernah rubuh. Andalkan saja yang tidak akan pernah hancur, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Gak akan pernah roboh. Gimana caranya mengandalkan Allah? Minta. Allah itu kalau diminta ngasih. Jadi doamu, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta pada Allah, ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam di hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan di hati kami ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan pernah Kau cabut hidayah iman, hidayah Islam, hidayah cinta yang telah Engkau anugerahkan dalam hati kami, ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Minta, teman-teman. Kalau minta bakalannya di remaja gitu, pasti doanya gak jauh-jauh dari urusan harta, teman-teman. Bebas, bebas. Cuman maksud saya, semua orang itu hanya akan diberi sesuai dengan yang dia minta, yang dia minta. Kan begitu ya? Nah sekarang, kalau kamu kepengen biar sampai dengan meninggal dunia kamu masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, di saat meninggal dunia kamu ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad, jika kamu ingin ketika meninggal dunia nanti kamu diakui oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dipastikan di akhirat nanti kamu akan berada di belakang Nabi Muhammad, maka di sisa umurmu ini, teman-teman, minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada doa dari Faqihul Muqaddam, saya enggak hafal, agak panjang doanya. Allahumma, Allahumma rahamna idha ariqa minal jabin, wa aysa minal anin, wa baka alainal habib, gitu. Wa aysa minal tabib, wa baka alainal habib. Allahumma rahamna idha waranat turab, wa da'anal ahbab, wa faraqanan na'im. Begitulah doanya, agak cukup panjang, teman-teman. Doanya Faqihul Muqaddam tentang urusan sakaratul maut. Ya Allah, sayangilah saya ketika dahi saya mulai berkeringat. Sayangilah saya, ya Allah, ketika dokter-dokter udah mengangkat tangan putus asa dari saya. Sayangi saya, ya Allah, ketika Izrail mulai mendatangi saya. Sayangi saya, ya Allah, ketika ruh mulai perlahan-lahan keluar dari tubuh saya, gitu. Ada tuh doanya. Ya Allah, sayangilah saya ketika jasad saya hanya tinggal berkalang kafan. Ya Allah, sayangilah saya ketika tanah udah mulai tertimbun di atas badan saya, gitu.
Itu umi saya sekitar 3-4 bulan sebelum kematiannya, doa itu selalu saja dibaca umi saya. Dan beliau kalau baca doa itu, sebenarnya yang ngasih doa itu sebenarnya saya. Saya itu juga agak-agak gimana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal. Waktu umi saya mulai baca doa itu tuh, beliau suka baca sama artinya. Bikin kita semua, "Mi, jangan dibaca apa sih, Mi? Serem bener nih umi ini. Kayak udah yang mau meninggal besok gitu." Ya Allah, sayangilah saya. Ketika dokter sudah mulai putus asa, ya Allah, sayangi saya. Ketika semua anak-anak saya meninggalkan saya, "Mi." Sampai katanya kakak saya tuh, "Umi jangan dibaca dong, Mi, doa itu, Mi." Umi saya bilang, katanya Ima bagus. Saya maksudnya, kata Ima bagus. Kata Ima nih disuruh baca nih biar sakaratul mautnya gampang. Masya Allah. Teman-teman sekalian, orang itu biasanya kalau sakaratul maut itu mulutnya terbuka. Tahu kenapa? Karena dia sedang kehausan. Coba liatin, liatin orang kalau sakaratul maut mulutnya terbuka. Kebanyakan, mayoritas, barangkali 95%. Sehingga sekalian saya melihat itu mulutnya kebuka, haus banget. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan hausnya itu kalau dikasih minum air segalon gak hilang. Kenapa gitu? Karena hausnya bukan dari air, hausnya dari rahmatnya Allah. Teman-teman, hausnya dari rahmatnya Allah. Ketika umi saya meninggal dunia, umi saya sama sekali tidak kehausan. Ia bahkan gak minta air. Ia bahkan tidak membuka mulutnya. Ia hanya menggigit bibirnya seraya berkata, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," sampai meninggal dunia. Kamu kalau berdoa diijabah sama Allah. Kalau kamu minta dikasih sama Allah. Masalahnya tinggal kamu minta apa enggak minta. Kalaupun minta, serius apa enggak mintanya. Karena kadang-kadang angkat tangan, "Rabbana atasi gulubana ba'dait hadithan wa hablana milan dukun rahmatin innaka antal wahhab. Ya mughalibal qulub tsabbit gulubana ala dinik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah." Nah, itu kan doa tidak dari hati, teman-teman. Mintalah dari hatimu, Allah sangat berkemungkinan untuk mengijabahmu. Itu satu. Yang kedua, teman-teman saudara sekalian, kalau kamu kepengen sampai dengan saat ajal datang menjemputmu, dan kamu sebagai umat Nabi Muhammad, dirimu diakui oleh Allah sebagai hambanya, dirimu diakui oleh Nabi Muhammad sebagai nabinya, teman-teman saudariku sekalian, pastikan hatimu kepada Allah dan Rasulnya tertuju. Pastikan hatimu kepada Allah dan Rasulnya mencinta. Dan Allah yang maha menilai kesungguh-sungguhanmu, teman-teman. Yuk, mulai sekarang tempuh jalan cinta. Jalan cinta pada Allah, jalan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, cinta itu tuh gak bisa dibohongin. Hati kamu tuh cintanya sama siapa? Kamu mungkin bisa bohong dengan kata-kata kamu, tapi hati yang tahu cintanya kepada siapa tertuju. Kamu kalau Nabi Muhammad lagi diceritain, lagi disebut-sebut gitu, perasaan hati kamu kayak gimana? Seseorang lain yang kamu biasa dengar-dengar namanya gitu, atau seseorang yang kamu tahu dia dulu sepanjang malam hidupnya selalu mendoakanmu. Siapa dia bagimu, teman-teman? Seseorang lain yang kamu sebut-sebut namanya sebagai misalnya pemimpin sebuah ajaran gitu,
kayak orang lain gitu, kayak yang iya sih Nabi Muhammad Nabi kita gitu. Tapi tidak ada yang bergerak di hatimu tentang beliau, ataukah dia adalah seseorang yang setiap kali cinta padanya datang menghampiri hatimu dengan sebegitu mudah kerinduan menyeruak dalam hatimu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, penting, sebab kamu kalau mati bawa hati, teman-teman. Sebab kamu kalau mati bawa hati. Kata Allah, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti kamu datang ke akhirat enggak bawa harta. Kamu datang ke akhirat enggak bawa anak, artinya anak tuh pengikut. Kamu enggak bawa harta, kamu enggak bawa followers. Enggak bawa. Bawa apa ya Allah kalau saya mati? Illa man atallah biqalbin salim. Kamu di akhirat nanti bakal selamat. Kamu selamat kalau menuju akhirat kalau kamu bawa hati yang selamat. Hati yang selamat tuh yang bagaimana? Yang tahu kepada siapa cinta di hatinya tertuju. Yang tahu mencintai yang gak akan pernah meninggalkan. Yang tahu cinta tuh seharusnya kepada Allah yang gak pernah meninggalkan kita, teman-teman, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga cinta kepadanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Kalau kamu ngerasa saya kok belum punya ya rasa cinta yang besar di hati saya gitu, gak kepada Allah, gak kepada Rasulnya, teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan, segeralah berputar arah. Cepetan balik. Kemana ustazah baliknya? Ke hatimu sendiri. Kalau kamu, para ulama mengatakan, ini ada ulama bilang ini nih, kalau kamu gak pernah kenal, air matamu meleleh karena rindu kepada Nabi Muhammad, maka menangislah, tangisilah hatimu yang tidak pernah kenal cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu nangis karena rindu kepada Nabi, atau kamu tangisi hatimu yang gak kenal rindu kepada Nabi. Ya ampun, ini berarti ini saya belum punya cinta sama Nabi nih. Ya Allah, kalau saya sampai mati gak bawa cinta sama Nabi, nasib saya gimana nih? Tangisi, teman-teman. Tangisi. Sebelum kamu yang nanti menangis di akhirat nanti, ketika melihat ada rombongan di belakang Nabi yang terdiri dari para nabi-nabinya Allah, yang terdiri dari para wali-walinya Allah, yang terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad, para keluarga Nabi Muhammad, para ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad, dan para orang-orang saleh dari umat Nabi Muhammad, dan kamu tidak menjadi salah satu di antara mereka. Menangislah karena rindu kepada Nabi Muhammad. Atau jika tidak, tangisi hatimu yang belum punya cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab jika dua itu tidak terjadi padamu, maka bisa jadi kamu akan menangis di hari di mana Nabi Muhammad digiring dan di belakangnya ada umatnya, teman-teman, sementara kamu tidak masuk di dalamnya. Daripada menangis di sana, lebih baik menangis di sini. Sebab menangis yang bahagia adalah menangis karena cinta padanya. Sebab menangis yang bahagia adalah saat kamu rindu padanya. Sebab menangis yang bahagia adalah saat kamu ingin berjumpa dengannya.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidakkah kamu pernah dengar hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau menangis penuh haru seraya mengatakan, oh syauqan ala ahbabi, duh alangkah rindu hati saya kepada para pecinta-pecinta saya yang sejati. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, alasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami pecinta-pecintamu wahai Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Idan fahum ya Rasulullah, kalau gitu siapa mereka wahai Rasul? Nabi menjawab, haula ummati ja'u min ba'dikum lam ra'uni, mereka adalah umatku datang sesudah kalian tak pernah melihat diriku, walam ra'u mu'jizati, dan belum pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Akan tetapi mengalir air mata mereka setiap kali mengingatku. Dan dengarkan kelanjutannya, aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Tidakkah itu menarik hatimu, teman-teman? Tidakkah itu sesuatu tawaran yang sangat menarik, bahwa kita memiliki janji temu dengan baginda Nabi besar Muhammad? Maka mari belajar menjatuhkan hati kepada yang paling tepat. Maka mari belajar mencinta kepada yang paling berhak. Maka mari menjatuhkan rasa hatimu kepada yang tidak akan pernah mengecewakanmu dunia hingga akhirat. Saudara sekalian yang saya muliakan, tuh hatimu, kenalkan padanya rasa cinta kepada Nabi. Caranya gimana ustazah biar cinta menabi? Sering-seringlah berkumpul dengan para pecinta. Di mana ngumpulnya? Ya di majelis seperti ini. Kumpul pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya biar cinta lebih banyak? Dengerin lebih banyak tentangnya, teman-teman. Kemudian sebut-sebut lebih banyak namanya. Salawat-salawat padanya. Sebaiknya senantiasa terucap di lisan-lisanmu, teman-teman. Salawat itu tali menyambungkanmu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana salat tali yang menyambungkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya jangan pernah terlepas darimu hingga tali tersebut akan menyambungkanmu kepadanya di saat datang ajal menjemputmu nanti. Talinya biar kuat sehingga tersambung. Apalagi kalau lebih kuat lagi, kamu naik terus sampai kamu jadi tambah lama tambah dekat. Sampai-sampai bisa kau udah dekat banget menjadi tanpa sekat, tanpa jarak, kamu menjadi bersatu dengannya sehingga dipastikan kamu di akhirat nanti termasuk di antara yang ada di belakangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, teman-teman saudara sekalian, kalau kamu kepengen untuk bisa selalu bisa dianggap, diakui sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salam, sampai dengan kamu mati bawa keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang pertama tadi kamu mesti doa, yang kedua kamu mesti cinta, yang ketiga teman-teman kamu mesti menetapi jalannya, yang taat jadi umat Nabi Muhammad, yang taat jadi umat Nabi Muhammad. Allah Tuhanmu dimanapun kamu berada, Nabi Muhammad Nabimu dimanapun kamu berada. Jangan baru datang ke Bali doang kerudungannya udah hilang. Ada tuh yang begitu tuh. Baru nyampe ke Bali doang kerudungan udah enggak jelas di mana tempatnya. Ketinggalan di bandara kayaknya nih. Ya, baru nyampe ke Singapura doang, ya Allah, kostumnya udah ganti. Habisnya gimana ya ustazah? Yang lain-lain kagak ada yang pakai jilbab, kayak malu deh kalau pakai jilbab.
kamu malu sama orang enggak malu sama Allah? Kalau malu sama orang enggak malu sama Rasulullah, kamu umat Nabi Muhammad dimanapun saja kamu berada, teman-teman. Jangan sampai nih pas lagi umroh bajunya yang paling lebar. Sampai ngengser-ngengser. Begitu pergi ke Eropa, ya ampun. Enggak lah, enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Atau ada nih, ustazah saya sih kalau pergi jauh sih enggak ustazah. Justru kalau pergi dekat manggil tukang bakso. Tukang bakso lewat depan rumah tuh. Ya ampun ustazah, kalau ambil kerudung segala nih baksonya lewat ustazah. Ya kebagian saya, tahu tukang sayur gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Enggak lah, kita umat Nabi Muhammad dimanapun saja kita berada. Kita umat Nabi Muhammad sedang bersama dengan siapapun. Kita umat Nabi Muhammad siang hari kita, malam hari kita. Kita umat Nabi Muhammad pagi hari kita, sore hari kita. Kita umat Nabi Muhammad di saat sehat kita. Kita umat Nabi Muhammad di saat sakit kita. Kita umat Nabi Muhammad di saat hidup kita. Kita umat Nabi Muhammad semoga di saat mati kita, hingga dalam kubur kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Hingga siapa tahu teman-teman, siapa tahu, siapa tahu. Rasanya malu mau minta sama Allah, tapi kalau enggak minta sama Allah takutnya nyesel. Takutnya nyesel. Jadi saya minta aja tetap, walaupun saya malu, saya buang malu dah. Saya tutup muka dah mintanya. Saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau ada orang di dalam kuburnya bisa barengan sama Nabi Muhammad, jadikan saya salah satunya. Amin. Kalau ada orang di saat kematiannya datang dijemput sama Nabi Muhammad, jadikan saya salah satunya. Meski rasanya doa ini belum pantas untuk dipanjatkan oleh pendosa semacam saya, akan tetapi saya minta kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab engkau adalah sang pemberi, sebab engkau adalah satu-satunya pengendali, sebab engkau adalah penentu berbagai macam urusan, dan engkau menamakan dirimu sang Maha Rahman. Engkau seringkali memberi tanpa diminta. Masakah ketika kami meminta engkau tidak memberinya, ya Allah? Allahumma ya Allah, jika ada seseorang yang di saat mati dijemput Nabi Muhammad, jadikan kami salah satunya. Jika ada orang yang di dalam kuburnya bersanding, berkumpul dengan Nabi Muhammad dan kelompoknya, jadikan kami salah satunya. Jika ada orang yang di hari akhirat nanti, ya Allah, tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad, hingga matanya bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad, hingga telinganya bisa mendengar suara indah Nabi Muhammad, hingga hidungnya bisa mencium wangi Nabi Muhammad, jadikan kami salah satunya, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami meminta hajat-hajat besar kepadamu, ya Allah. Kami semua meminta hajat-hajat besar ini kepadamu, ya Allah. Sebab engkau adalah zat yang maha besar. Ala hadihin niyah wa bikul niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Allahumma bihaqqil Fatiha bihurmatil Fatiha barakatil Fatiha taftah lana abwabal khair tu'amilana mu'amalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad sa'atan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Tub alayna innaka antat tawabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga diijabah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."